Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Hai, udah jam 7 pagi nih, teman Produa. Yes, as we know, teman Produa, semakin siang semakin rame sih. Sudirman mulai rame, teman Produa, Tan Malaka juga. Jadi ini emang lagi tinggi-tingginya ya, teman Produa, kendaraan yang ada di jalanan, karena memang semuanya mau pergi berkegiatan di hari ini ya, balik lagi ke rutinitas masing-masing. Jadi buat kamu nih, teman Produa, yang sekarang lagi ada di jalan, menyetirlah atau bawalah kendaraan dengan mematuhi aturan yang ada. Stay safe juga, teman Produa, karena gimana pun aturan-aturan lalu lintas yang di yang berlaku gitu, itu memang tujuannya untuk keselamatan bersama. Jadi juga nih, teman Produa, mungkin ada yang buru-buru atau mungkin ada yang gerasa gerusuk chaos sendiri gitu ya, tapi tetap yang namanya berkendara harus stay focus, karena gimana pun teman Produa, di jalan tuh gak cuman kita aja, ada yang lain juga. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, so better teman Produa untuk fokus dulu berkendara sampai benar-benar kamu nyampe, baru deh kerjakan hal yang lainnya. Oke deh teman Produa, di jam 7 pagi ini kita masih bakal nemenin kamu dengan berbagai informasi lainnya, teman Produa, dan kita juga bakal update info cuaca hari ini seperti apa. Tapi teman Produa, nanti kita bakal balik lagi. Kali ini kayaknya emang kita harus bikin pagi ini jadi lebih seru lagi nih, teman Produa. Kita ke lagu yang satu ini dulu deh kayaknya ya. Kita ke Lomba Sihir with 1 jam terpanjang.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang! Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera. Jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
3: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
4: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
3: Walau wong lek pahit di pakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit di.
4: Loh, ya lebih kasian kalau lek pahit di tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas, sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas, memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
3: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
4: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
3: Oh iya.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Piala Dunia 2026 kali ini emang beda banget karena diadakan di 3 negara. Tapi kenapa harus 3 negara? Jawabannya karena adanya peningkatan peserta dari 32 menjadi 48 tim, membuat jumlah pertandingan membengkak, sehingga membutuhkan lebih banyak stadion berkualitas tinggi dan tempat latihan yang tidak dapat ditanggung satu negara saja. Selain itu, memungkinkan pembagian beban biaya infrastruktur dan menampung jutaan penggemar dengan lebih baik. Imajinasimu menyala.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
7: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
8: Teman terbaik.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita balik lagi di sepeda. Yuk, mari kita cek dulu cuaca kita hari ini, teman Pro 2. Apakah akan cerah banget gitu ya? Apakah akan hujan banget juga? Jadi kita nggak tahu, teman Pro 2. So let's check this out. Anyway, teman Pro 2, kenapa suaranya berubah? Karena katanya bakal hujan gitu, teman Pro 2. Aduh, gimana ya? Ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya, cuman kan kalau hujan tuh agak apa ya, teman Pro 2, kayak kita lagi beraktivitas gitu, mungkin kita ada aktivitas-aktivitas outdoor, nah itu bakal keganggu biasanya. Tapi ini, teman Pro 2, ini kayaknya merata di seluruh wilayah Sumatera Barat. Hari ini bakal ada potensi hujan ringan cenah. Kayaknya gak ada yang nih, setelah aku cek-cek nih, teman Pro 2, aku perhatikan satu-satu, gak ada yang mataharinya ada gitu. Karena umumnya ini hujan ringan nih, teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang beraktivitas hari ini, mungkin ada yang aktivitasnya outdoor juga, bisa sedia aku sebelum hujan. Waduh, jangan kak, itu lagu It Get Tough. Nah, sedia payung maksudnya ya, dan sedia hujan starter pack lainnya. Untuk apa? Untuk keselamatan diri selama hujan nanti gitu ya. Nah, tapi di Kota Padang, nah teman Pro 2, kalau hujan di Sumatera Barat, apakah Padang juga bakal hujan? Ah, kebetulan iya kak. Aduh, gak apa-apa sih teman Pro 2, kita harus bersyukur. Ingat teman Pro 2, kalau lagi panas-panas apa? Kita minta hujan. Kalau lagi hujan apa? Kita minta panas-panas. Nah, sekarang dikasih panas dan hujan dalam waktu yang berganti-gantian, kita harus apa? Bersyukur. Ah, betul sekali. Dan iya nih teman Pro 2, jadi nih di seluruh kecamatan di wilayah Kota Padang, kota tercinta, hujan ringan. Oke deh, tapi karena memang di Sumatera Barat sendiri katanya kemungkinan cuaca hari ini hujan ringan ya, teman Pro 2. Tapi kita berharap ada periodenya aja gitu ya, enggak yang sepanjang hari, tapi cukup kayak sejam dua jam enggak apa-apalah gitu ya. Tapi kalau sejam dua jam doang nih, kayaknya enggak dibikin perkiraan cuaca sama BMKG itu bakal hujan. Ya kan ya, teman Pro 2. Oke deh, penting kita siap sedia aja, teman Pro 2. Jangan lupa juga buat apa? Jaga imun tubuh di cuaca yang sering tidak menentu ini, kadang panas banget gitu ya, terus hujan banget. Nah, itu biasanya imun tubuh kita sering apa? Sering galau gitu. Untuk melindungi diri kita ini, teman Pro 2. Jadi, untuk menjaga si imun tubuh kita tetap di batas yang aman gitu ya. Ya harus di-boost juga gitu. Dengan caranya apa? Makan makanan sehat gitu, teman Pro 2. Kebiasaan hidup yang sehat juga. Oke deh teman Pro 2, untuk suhu udara di wilayah Sumatera Barat hari ini masih di range yang sama dengan hari-hari sebelumnya, ada 18-29 derajat Celcius gitu ya. Oke deh, baiklah teman Pro 2, nanti kita bakal balik lagi, bakal aduh kemana aplikasinya? Kesini ternyata. Ya sudah teman Pro 2, nanti kita bakal balik lagi, tapi jangan kemana-mana dulu, kita ke lagu yang satu ini.

Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan praktik manipulasi perdagangan dan pelaporan ekspor telah merugikan Indonesia hingga 908 miliar US dollar atau setara dengan 15.400 triliun rupiah. Kerugian tersebut terjadi dalam kurun waktu 1991 hingga 2024. Menurut Presiden, praktik tersebut meliputi under invoicing, undercounting hingga transfer pricing. Praktik ini dilakukan sejumlah pelaku usaha melalui perusahaan di luar negeri.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
3: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, baiklah teman Pro 2. Kita mau cek dulu nih 21 Mei itu ada hari penting apa aja ya teman Pro 2. Jadi mari kita cek-cek dulu nih. Nah, jadi teman Pro 2, di tanggal 21 Mei itu juga diperingati sebagai Hari Keanekaragaman Budaya Dunia. Nah, jadi teman Pro 2, hari ini diperingati gitu ya, yang ditetapkan oleh UNESCO dan PBB sejak tahun 2002. Jadi tujuan utamanya untuk merayakan kekayaan budaya dunia sekaligus mendorong dialog antar budaya demi terciptanya perdamaian dan juga pembangunan berkelanjutan. Terus nih teman Pro 2, di tanggal 21 Mei, nah ini dimana hari reformasi nasional gitu, untuk mengenang peristiwa pengunduran diri Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 setelah memimpin Indonesia selama 32 tahun. Tanggal 21 Mei, teman Pro 2 juga diperingati sebagai Hari Teh Sedunia atau International Tea Day. Dan peringatan ini diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dunia terhadap pentingnya industri teh gitu ya. Nah, jadi Hari Teh Sedunia ini tidak hanya untuk apresiasi budaya minum teh, tetapi juga menyoroti kesejahteraan petani teh serta pentingnya perdagangan teh global. So, teman Pro 2, di tanggal 21 Mei ini, jadi itu dia 3 hari penting ya yang diperingati teman Pro 2. Dan abis ini kita masih bakal lanjut lagi, masih di Sepada pastinya teman Pro 2, jadi pastiin dulu jangan kemana-mana. Abis ini kita balik lagi, kita ke lagu yang satu ini dulu deh, jangan kemana-mana ya teman Pro 2.

0: sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kaweng, sayang suka dapat ada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, oh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kaweng bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kaweng.
2: Tahukah Anda, di tengah hiruk-pikuk kemajuan teknologi dan gedung pencakar langit, kita sering lupa bahwa fondasi terpenting kehidupan bukanlah kabel fiber optik, melainkan ekosistem hijau. Saat ini, menjaga alam bukan lagi sekedar pilihan etis, melainkan kebutuhan mendesak untuk keberlangsungan ekonomi dan sosial kita. Ekosistem hijau adalah sebuah keselarasan. Ia mencakup bagaimana hutan menyerap karbon, bagaimana sungai mengalirkan kehidupan, hingga bagaimana taman kota menjadi paru-paru bagi masyarakat urban. Berdasarkan komitmen pemerintah Indonesia dalam net zero emission, pemulihan ekosistem menjadi kunci utama untuk menghadapi krisis iklim global. Kita adalah bagian dari ekosistem ini. Langkah sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghemat energi, hingga menanam satu pohon di pekarangan rumah adalah kontribusi yang nyata. Jika setiap individu bergerak, ekosistem hijau yang kuat bukan lagi sekedar mimpi, melainkan warisan nyata bagi anak cucu kita. Membangun ekosistem hijau adalah cara kita mencintai masa depan, karena pada akhirnya, kemajuan peradaban tidak akan berarti apa-apa tanpa bumi yang sehat untuk ditinggali.
3: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Asmadi Basir, Ketua Umum KONI Kabupaten Padang Priaman. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Mari kita ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah jam 8 dan sepertinya sudah pada sampai di tempat aktivitasnya masing-masing. Ada yang lagi sarapan juga mungkin ya, teman Pro 2, setelah sampai atau mungkin langsung belajar nih. Kalau yang di sekolah sih kayaknya langsung belajar ya, teman Pro 2, langsung dengan segala keriuhannya untuk pelajaran hari ini gitu ya. Ada juga mungkin yang di pagi hari ini malah belum beraktivitas sama sekali karena mungkin pekerjaannya ataupun kegiatan-kegiatan lainnya dimulai di siang hari. Tapi nih teman Pro 2, kalau udah jam 8 gini kayaknya udah cukup apa ya, udah cukup hangat lah untuk kita bisa memulai banyak hal-hal ya. Dan juga nih teman Pro 2, jangan lupa juga untuk memulai hari ini dengan hal-hal yang positif. Asik. Oke deh teman Pro 2, masih di sepeda pastinya pagi hari ini. Dan nanti di jam 9 kita juga bakal ngobrol-ngobrol nih teman Pro 2 sama BNN. Nanti bakal ada yang kita bahas juga. Jadi jangan kemana-mana dulu ya teman Pro 2. Kita enjoy dulu sama lagu yang satu ini. Kita ke Ragu from Lutfi Aulia.

0: Berhenti, minggir deh, minggir deh.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak gak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat. Saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Shh, kamu gak tahu gimana keadaan saya dek.
3: Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm, hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Maha habis saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
4: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.
5: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu, ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, baiklah teman Pro 2, kita balik lagi di Spada. By the way nih teman Pro 2, mungkin kamu pernah dengar yang namanya zat adiktif dan juga zat aditif. Jadi ini adalah dua yang berbeda ya teman Pro 2. Nah kalau misalkan kamu dengar kata-kata zat aditif, nah itu adalah bahan tambahan pada makanan atau minuman untuk meningkatkan kualitas, rasa dan juga masa simpan. Nah sebaliknya nih teman Pro 2, zat adiktif adalah obat atau zat yang mempengaruhi sistem saraf yang memicu kecanduan atau ketergantungan. Dan keduanya ini memiliki fungsi, efek dan regulasi yang sangat berbeda ya teman Pro 2. Nah kalau zat aditif itu memang tujuannya kan udah jelas ya, memperbaiki warna, rasa, tekstur dan juga mengawetkan makanan gitu. Dan dampaknya teman Pro 2, ini tuh biasanya umumnya aman dikonsumsi gitu ya, sesuai dengan batasan BPOM dan tidak membuat kecanduan. Nah contohnya apa nih zat aditif, kayak pewarna, terus pengawet, pemanis buatan atau penyedap rasa. Nah beda lagi sama zat adiktif nih teman Pro 2. Jadi tujuan utamanya itu mempengaruhi sistem saraf pusat dan memberikan efek penenang atau euforia. Nah tapi dia punya dampak nih teman Pro 2, di mana ini berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan fisik maupun psikologis gitu. Nah contohnya apa? Contohnya nih teman Pro 2, zat-zat adiktif ini adalah kayak narkotika, psikotropika gitu ya, nikotin juga teman Pro 2. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda yang mungkin sering kamu dengar juga teman Pro 2, tapi nggak tahu bedanya. Tapi ini adalah dua hal yang berbeda. Nah untuk lebih lanjutnya nanti bakal kita bahas lagi teman Pro 2. Nanti di jam 9 kita juga akan lebih explore lagi di Spada di Explorer. Jadi jangan kemana-mana dulu teman Pro 2. Kita ke lagu yang satu ini dulu. Kita ke Edison Ray with Fame is Gone.

Halaman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, nilai tukar rupiah berpeluang untuk melanjutkan penguatan dalam perdagangan hari ini. Dalam penutupan perdagangan hari Rabu kemarin menguat 0,29% ke posisi 17.653 rupiah per dolar Amerika. Rupiah berbalik menguat pada penutupan perdagangan kemarin setelah Bank Indonesia mengumumkan menaikkan BI rate sebesar 50 basis point, sehingga BI rate pada bulan Mei ini berada di level 5,25%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan persnya kemarin menyampaikan kembali menegaskan soal peluang penguatan rupiah, yaitu antara bulan Juli hingga Agustus seiring dengan meredanya permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
3: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
2: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
3: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time. Cepat dan biaya juga lebih ringan.
2: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
3: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
2: Loh Bang, cepet banget potongnya.
3: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingatnya.
2: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, RRI. Ya, saya Muhammad Ari Wicaksono. Menurut saya sendiri, ada 11 grup Piala Dunia hari kali ini berbeda kan. Diikuti oleh 48 negara, di mana tuan rumah Meksiko ada di grup A, tuan rumah Kanada di grup B, dan tuan rumah Amerika di grup D. Untuk grup sendiri, mungkin analisanya karena ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Ceko. Ya, 1-2 lolos ke babak selanjutnya ada Meksiko dan Korea Selatan menurut saya. Karena Meksiko memang sepak bolanya oke, dan dia tuan rumah, serta Korea Selatan lebih unggul lah dari Afsel dan Ceko yang saat ini biasa aja. Terus grup B ada Kanada, Bosnia, Qatar, Swiss. Kembali lagi Kanada sepertinya lolos karena memiliki tim yang cukup oke dan mereka tuan rumah. Nah, untuk pendamping Qatar ini ada sengit antara Bosnia dan Swiss. Cuma menurut saya Swiss lebih oke karena memiliki pemain-pemain yang oke dan liga yang lumayan. Grup C ada Brazil, Maroko, Haiti, dan Scotland. Nah, ini kemungkinan besarnya Brazil lolos ya, dengan sedikit mudah. Terus didampingi Maroko. Di grup D ada Amerika, Paraguay, Australia, dan Turki. Nah, untuk 4 tim ini cukup sulit, grup berat, karena 4-4-nya cukup kuat. Apalagi Turki sedang bagus-bagusnya. Australia tidak bisa dibilang tim penggembira beserta Paraguay. Jadi ini cukup sulit. Tapi menurut saya ya Amerika dan Turki bisa lolos ke babak selanjutnya. Terus ada grup E yang isinya Jerman, Curaçao, Ivory

Belanda kemungkinan lolos, terus didampingi oleh Jepang karena Jepang sangat-sangat oke untuk berhadapan head to head dengan Swedia dan Tunisia yang notabene di bawah mereka. Terus ada grup G, Belgia, Mesir, Iran kalau jadi ikut dan Selandia Baru. Ini ya sosok lah Belgia bisa lolos, dan menurut saya pendamping Belgia ini Iran karena Iran lebih kompetitif dan lebih rata timnya daripada Mesir. Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Ini kemungkinan besar ada Spanyol dan Uruguay sih. Sudah agak kebaca juga. Grup I ada Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia. Nah, untuk lolos grup, kemungkinan ini ada Prancis karena Prancis juga lagi bagus-bagusnya. Dan untuk runner-up-nya atau satu tim lagi yang lolos ada Norwegia kalau menurut saya. Di grup J, Argentina, Aljazair, Austria, dan Yordania. Sepertinya Argentina dan Aljazair. Terus grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Ini grup yang cukup lumayan juga, tapi sepertinya Portugal akan berdampingan dengan Kolombia untuk lolos ke babak selanjutnya. Grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama. Mungkin Inggris dan Kroasia ini. Untuk analisa selanjutnya, saya harap Piala Dunia ini diikuti oleh semua

Chiefs itu punya kedalaman squad yang bagus sekarang untuk tahun ini. Terus masih memiliki generasi emas seperti Mbappe, Tchouameni, ada Kamavinga di sana. Terus karena regenerasinya jalan terus, kekurangannya masih sedikit bergantung dengan Mbappe di partai-partai besar. Satu lagi peluang juara itu kemungkinan ada Argentina, sedikit di bawah Prancis menurut saya, tapi mereka sebagai juara bertahan pasti ingin mempertahankan gelar. Supporternya pasti lebih banyak karena satu benua dengan tuan rumah, punya mental yang sudah terbentuk. Mereka main kolektif pasca Messi sudah menua dan taktikalnya matang. Dia punya pemain yang tua dan muda, tapi efeknya karena selama ini sering bergantung kepada Messi, dan ketika sekarang Messi sudah mulai menurun, itu yang membuat mereka sedikit melemah. Makanya saya lebih mengunggul Prancis. Tapi menurut saya ada dua, itu tim yang berpeluang sampai ke final atau juara. Mungkin itu saja. Semoga Piala Dunia hari besok lebih menarik untuk ditonton.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, jadi nih teman Pro 2, ngomongin zat aditif, ada zat adiktif juga gitu ya. Dan mungkin nih teman Pro 2, buat kamu kayak sama aja sih gitu ya. Tadi udah aku sampein juga bedanya. Dan zat adiktif sendiri nih teman Pro 2, itu bukan yang kayak bersifat oh ini pasti narkoba banget nih gitu. Nah itu memang juga termasuk, tapi ini teman Pro 2 ada contoh-contoh lainnya yang mungkin juga kamu gak sadar kalau ternyata oh ini tuh ternyata zat adiktif ya. Nah salah satunya yang gampang banget nih teman Pro 2 adalah apa? Rokok. Nah jadi nih teman Pro 2, ini adalah bahan aktif yang memicu ketergantungan sehari-hari ya, dan sering banget ditemukan di kehidupan sehari-hari. Nah contohnya rokok, terus apa lagi yang negatif nih konotasinya teman Pro 2, alkohol. Nah itu termasuk yang kayaknya tuh gampang ditemukan juga di kehidupan sehari-hari, dan itu memang adiktif yang mengakibatkan kecanduan gitu. Apalagi untuk kita-kita yang masih muda, wah itu kayaknya jangan deh teman Pro 2, karena itu sangat merusak sekali. Merusak hidup iya, merusak kesehatan iya, jadi banyak banget yang dirusak, merusak ekonomi juga nih. Nah apalagi kalau sudah sampai di zat-zat narkotika dan psikotropika. Tapi nanti kita bakal bahas lebih lanjut ya teman Pro 2, karena abis ini kita bakal ngobrol barengan sama BNN teman Pro 2 di jam 9 nanti. Jadi jangan kemana-mana dulu, nanti kita balik lagi, kita bakal kupas lebih dalam lagi. Asik, kita bakal explore lagi teman Pro 2 pastinya di Spada di Explorer nanti di jam 9. Sekarang kita ke lagu yang satu ini dulu.

0: terus. Belajar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
2: 3 hours later.
0: Hari, udah bangun belum? Hari.
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
0: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7.
3: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
4: Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
5: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro2 FM RRI Padang, kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick-off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor, hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, baiklah teman Produa, di jam 9 kita sudah kembali di Sepada di Explorer. Dan seperti yang udah kita obrolin tadi nih teman Produa, di Sepada di Explorer kali ini kita bakal ngobrol barengan sama BNN. Dan kali ini teman Produa di studio kita udah hadir. Nah, ini tuh kita kembar tapi beda kayaknya. Namanya kembar tapi beda. Di sini sudah ada Karani, teman Produa, kita sapa dulu. Halo Karani.
1: Halo Rini. Hai Pak, hai Produa ya.
0: Iya. Rani dan Rini.
1: Oke. Okay.
0: Tapi kita juga punya penyiar namanya Rani.
1: Oh.
0: Ada di Persatu iya. Lagi siaran banget.
1: Oh, lagi siaran bareng ya berarti ya.
0: Rani lagi siaran ya. Oke deh teman Produa. Jadi Kak Rani ini adalah psikolog klinis ahli muda BNN Sumatera Barat.
1: Iya, benar.
0: Oke. Okay. Jadi sudah lama ya Kak berkutat dengan dunia ke masa dunia ke BNN-an sih?
1: Narkotika kan?
0: Narkotika
1: ya, ya. Udah lama tuh ya, gimana ya bilangnya lama, dari 2018 gitu.
0: Oh,
1: berarti
0: okay.
1: Mungkin hitungannya udah 8 tahunan kali ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Gimana pergejolakan narkotika di Sumatera? Pertanyaannya tuh gimana ya?
1: Aduh ya.
0: Gimana ya? Ya?
1: Aduh. Kalau untuk pergejolakan ya, maksudnya untuk ininya narkoba saat ini ya makin masif ya kayaknya ya gitu. Kebetulan kalau untuk saya kan di BNN-nya sebagai psikolog itu di bidang rehabilitasi ya, gitu, yang mana tuh kita memang fokus di bidang ini menghandle untuk yang memang sudah terpapar ya dengan narkotika, baik itu korban maupun pecandu. Dan memang kalau ditanya gimana ya untuk khusus bidang ini aja tuh kita udah menjumpai banyak kasus-kasus yang wow, makin tahun tuh kayak makin wow gitu. Jadi wah, bukan arti positif ya, lebih ke negatif. Artinya kita benar-benar harus waspada banget nih kayaknya ya terkait dengan narkotika gitu.
0: Oke. Okay. Jadi ini kalau bahasa kita tuh gini, Karani, dangdut emang.
1: Bisa.
0: Oke. Nah, tapi nih karena semakin meningkatnya kasusnya teman Produa, makanya dari BNN sendiri tuh kan ada layanan rehabilitasi rawat jalan.
1: Benar.
0: Nah, ini tuh katanya adalah solusi pemulihan narkoba yang mudah diakses dan fleksibel juga.
1: Iya, benar.
0: Nah, seperti apa itu Karani? Apakah dangdut juga atau gimana?
1: Kalau untuk program dangdut banget ya gitu. Namanya untuk masalah narkotika ya, ini kan sebenarnya terkait dengan tema narkotika tuh udah sering banget ya Rin ya, kita dibahas ya di sini dan di program juga gitu, di mana semua aspek tuh ada, mulai dari pencegahan, kemudian penindakan dan lain-lain. Itu kita semua masif juga ya gitu. Semasif-masifnya tadi peredarannya, kita juga masif juga untuk melakukan pencegahan dan penanggulangannya. Untuk di di salah satu programnya P4GN ini ya, salah satunya tadi rehabilitasi. Jadi kita memberikan layanan yang tidak hanya tadi ya untuk mencegah, hanya menindaki, tapi juga misalkan nih sudah ada masyarakat kita atau orang-orang di sekitar kita yang memang sudah terpapar atau bahkan sudah menjadi korban dan penyalahguna ya, bahkan pecandu, itu mereka bisa gitu mendapatkan ini penyelesaiannya atau solusi ke depannya gimana gitu. Karena kan banyak yang terjadi ketika sudah, oh ini udah ketahuan nih gitu, atau udah misalkan ketangkap atau gimana dan lain-lain ya gitu. Pada akhirnya ya udah dilepas aja gitu, nggak tahu mau dibawa kemana. Nah, pada dasarnya balik lagi ya, yang mana manusia itu kan kondisinya pasti ada yang tadi kurang bagus atau kurang baik ya, dan itu kita berharap bisa lebih optimal lagi, mereka lebih produktif lagi lah di rehabilitasi ini, di program layanan ini ya, tujuannya untuk itu ya, untuk memproduktifkan lagi, untuk memulihkan lagi bagi orang-orang yang sudah tadi ya sudah terpapar, sudah menggunakan atau bahkan sudah menjadi pecandu gitu.
0: Oke. Jadi ini memang tujuannya untuk yang maksudnya yang terpapar gitu ya kayak.
1: Iya, yang sudah terpapar ya, atau yang beresiko gitu.
0: Yang beresiko juga.
1: Yang beresiko juga.
0: Oke. Ya. Nah, kalau sekarang tuh anggota rehabilitasi ya? Lebih apa ya bahasanya teman Produa? Kita sebutnya tuh berapa orang?
1: Berapa orang ya?
0: Kok anggota rehabilitasi? Maksudnya tuh ada berapa
1: petugas
0: orang
1: kali ya, ya
0: petugas dan juga yang direhabilitasi itu ada berapa orang?
1: Yang ikut
0: programnya, ya, okay. Yang ikut programnya.
1: Untuk mungkin saya menjelaskan dulu bahwa BNN provinsi itu kan punya 4 BNN kota ya, kabupaten. Baru 4 nih. Mm-hmm. Udah nih makin banyak ya. Jadi maksudnya setiap kota tuh juga ada ya ibaratnya tempat khusus juga selain untuk pencegahan tapi dan untuk rehabilitasi. Nah, untuk BNNP Sumber sendiri kita per tahun itu khusus untuk tahun 2026 ini kita sudah melayani sekitar 35 orang klien gitu, kita nyebut klien gitu. Untuk tahun 2024, 2025 itu kurang lebih 150 orang gitu. Dan itu sesumbar tapi ya gitu. Dan kebanyakan memang untuk saat ini yang kita layani itu adalah masyarakat yang dari Kota Padang gitu. Karena mungkin lebih dekat ya aksesnya.
0: Oke. Ya sih, kita tuh ada 19 kabupaten dan kota loh teman Produa. Baru ada 4.
1: 5 lah ya dengan provinsi.
0: 5 dengan provinsi. Ah, jadi masih ada 14 lagi yang kita tunggu.
1: Iya, kita harapkan ya. Maksudnya
0: iya, betul.
1: Biar masyarakat tuh bisa menjangkau karena tadi kedangdutan narkotika yang menyebar saat ini itu kan kita harapannya tuh masyarakat juga dapat akses yang besar juga ya gitu, bahwa bahaya banget nih loh narkotika. Karena sekarang kita lihat juga perkembangan narkotika tuh mulai dari yang gampang banget diakses, bentuknya juga tidak aneh-aneh ya gitu, yang memang benar-benar sangat daily banget gitu, bentuknya yang mudah ditemui, sampai yang memang mungkin bentuknya agak berbeda gitu. Itu sangat apa ya, besar ya, menyebar di masyarakat, sehingga juga masyarakat banyak yang tadi ya kurang tahu gitu atau kurang paham gitu. Seperti itu Rin.
0: Oke. Jadi tuh dia harapkan memang bisa menjangkau gitu ya, kayak semuanya.
1: Iya, semuanya.
0: Oke, karena kan wilayah kita cukup besar juga berarti gitu ya. Tapi itu di tahun ini berapa sih tadi Kak?
1: 35.
0: 35 di tahun 2026.
1: 2006 sampai bulan Mei ini ya gitu.
0: Sampai bulan Mei. Wah, masih ada setengah tahun lagi
1: Kak. Setengah tahun lagi ya. Itu pun di luar ini ya. Ini yang 35 tuh ya memang rutin untuk ikut pertemuan. Nah, ini mungkin menjelaskan program juga sedikit bahwa namanya kita konsel apa namanya klinik rawat jalan ya. Klinik BNNP Sumber rawat jalan itu kita kan pertemuannya tidak cuma sekali dua kali. Ada bentuk program yang akan mereka layani sebanyak lebih ya kali 12 kali pertemuan dan itu akan berlangsung sekitar 6 bulan gitu ya. Jadi 35 ini yang memang saat ini konsisten ya disiplin gitu. Itu belum yang di luar yang memang udah pernah datang tapi mungkin memang ya ragu apa gimana ya, jadi gak datang lagi. Itu bisa jadi lebih dari 35 gitu.
0: Jadi 35 ini yang konsisten aja
1: ya,
0: nih.
1: Iya, yang masih berlangsung yang ya masih dan berlangsung. Atau yang memang menyelesaikan ya gitu dari program secara keseluruhan. Karena programnya juga cukup panjang ya untuk rawat jalan gitu.
0: Itu ada berapa lama emangnya Kak?
1: Kalau hitungannya mungkin kita bisa nyampe 6 bulan ya, 6 bulan. Jadi kita akan ada beberapa tahapan tuh. Biasanya di awal kita akan mulai dengan nanti kedatangan itu screening, assessment, sampai nanti mereka mengikuti rawat jalan ya. Jadi rawat jalan bentuknya konseling, bisa dengan nanti ada konselor, bisa dengan dokter, perawat atau psikolog gitu. Kemudian setelah menyelesaikan rawat jalan yang seperti itu, berapa kali pertemuan, mereka juga akan ada pertemuan per kelompok gitu. Kemudian setelah itu biasanya mungkin sekitar 3 bulan ya, kalau misalkan rutin ya, rutin dan disiplin datang, nanti 3 bulan kemudian udah mungkin datang ke BNN-nya udah enggak nih, tapi kita ada kunjungan dan pendampingan juga ke keluarga gitu. Jadi selama 6 bulan memang kita selalu pantau dan dampingi ya gitu, supaya tadi ya pengguna-pengguna ini atau klien kita ini bisa maintain untuk bisa pulih gitu.
0: Jadi berarti gak cuman si apa ya, orangnya aja yang terkena gitu ya, tapi sampai ke keluarganya juga.
1: Yes, benar banget Rin. Karena berkaitan dengan narkotika ini kita tidak bisa spesifik ibaratnya menyembuhkan dalam tanda kutip orangnya aja ya gitu. Karena terbentuknya perilaku penggunaan narkotika itu bisa terjadi tidak hanya satu orang tapi dengan sistem. Mulai dari keluarga bisa, bisa dari lingkungan ya gitu, atau misalkan apapun ya gitu. Jadi memang sistemnya itu yang kita harapkan ada perubahan ya. Jadi bukan si orang itu sendiri, berbeda mungkin dengan beberapa gangguan-gangguan atau penyakit yang medis ya gitu. Yang mungkin yang berubah itu si A-nya aja. Contoh misalnya penyakit diabetes misalnya ya. Itu mungkin perubahan makan atau pola hidup untuk si A-nya gitu. Mm-hmm. Kalau untuk narkotika ya memang kita adiksi itu harus semuanya ikut berubah ya gitu. Mm-hmm. Seperti itu sih, Rin.
0: Oke. Jadi nggak cukup di satu orangnya aja
1: ya,
0: gitu
1: bener.
0: Ya. Nah tapi ini range umurnya gimana tuh, Kak?
1: Nih kalau untuk umur nih kita pantau ya, kita pantau dari kalau anggaplah mungkin saya mulai dari 2018 sampai 2026 ini saya ngelihat makin lama tuh yang menjadi klien kami khususnya ya di klinik pertama BNNP Sumatera Barat itu lama-lama tuh mulai umurnya makin muda gitu.
0: Oh, semakin muda, semakin muda.
1: Dulu mungkin ya 2018 saya ketemunya tuh yang 30-an, 40-an.
0: Okay. Sudah
1: gitu,
0: dewasa.
1: Dewasa ya gitu. Mungkin kalau remaja tuh bisa hitung jari lah ya dari 1 tahun kita ketemunya. Makin lama bahkan itu 3 tahun terakhir sih saya ngelihatnya itu bahkan lebih banyak tuh di remaja. Remaja akhir ya, karena kalau remaja akhir tuh mereka biasanya udah dilaporkan keluarga gitu. Nah kalau remaja akhir sudah dalam taraf penggunaan, bisa kita ada taraf penggunaan ya, yang misalkan kategorinya itu sedang, ringan. Nah kalau misalnya didatang dengan kategori sedang atau berat ya ketika umur remaja akhir atau dewasa awal, artinya kan kita bisa mengasumsikan penggunaan itu di anak-anak gitu, anak-anak atau bahkan remaja awal. Nah itu sih yang cukup mengkhawatirkan untuk saat ini gitu.
0: Oke. Wah berarti masih kecil-kecil banget.
1: Masih aduh ya Allah
0: masih,
1: gitu.
0: Itu kalau remaja akhir apa berarti tingkatannya SMP, SMA?
1: Remaja akhir tuh SMA. Tapi kan kita bisa asumsikan kalau misalkan digali lagi tuh penggunaan lebih banyak dimulai itu di remaja awal gitu. Berarti bisa jadi SMP bahkan SD. Nah SD
0: ada.
1: Nah itu kayak wah gitu.
0: Waduh. Emang Dik mainnya apa sih Dik?
1: Ingatnya kalau SD kita tuh kayak main saya enggak tahu deh di sini ada main lore, main apa gitu.
0: Itu kayaknya di zaman kita dulu ya, Kak. Kalau sekarang kan mainnya sudah
1: banget ya milenialnya ya.
0: Kalau zaman sekarang kan mainnya sudah berbeda. Bisa nah, main itu juga bisa, cuma sekarang udah di gadget main.
1: Iya, mungkin karena itu kali ya. Iya. Dan memang kita ngelihat cara mereka untuk bersosialisasi ya.
0: Iya betul.
1: Kalau mungkin kita bandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya tuh memang jauh berbeda gitu. Dan balik lagi ketika ditanya ya rata-rata memang coba-coba pakainya karena penggunaannya tuh diajak teman gitu.
0: Okay. Oh karena diajak teman.
1: Iya kebanyakan teman diajak teman. Atau memang di apa namanya si barang ini tuh memang sangat gampang diakses gitu. Gitu.
0: Oke, tapi kalau sampai sekarang katanya semakin gampang gitu ya?
1: Semakin gampang, maksudnya yang kalau dulu kan misalkan di suatu tempat ya.
0: Iya gitu, betul
1: di A,
0: betul.
1: B C D gitu. Kalau sekarang tuh benar-benar yang apa ya? Yang misalkan di tempat-tempat umum yang mungkin kita mikirnya nggak akan ada lah gitu ya gitu. Dan bentuk-bentuknya pun sekarang tuh menjadi lebih apa ya tadi ya kita bisa ngomongnya tuh lebih adjust dengan hal-hal yang ada di lingkungan sehari-hari. Jadi memang tidak mencurigakan gitu. Kalau dulu mungkin nggak tahu ya di zaman aku tuh pernah ada tuh pulpen-pulpen ini wangi.
0: Betul. Aku juga merasakan era-era itu.
1: Era-era itu. Nah kalau untuk sekarang ya mungkin itu ada bentuknya. Tapi kebanyakan itu memang apa ya bentuk-bentuknya tadi ya, yang mudah didapat, terus bentuknya juga biasa dilihat oleh orang lain ya, sehingga tidak ada kecurigaan-kecurigaan yang muncul pada akhirnya gitu.
0: Oh iya sih. Wah semakin susah ya. Semakin susah banget. Kalau dulu tuh kita ada teman pro 2 zaman kita tuh zaman apa ya namanya tapi tenang belum zaman purba kita.
1: Iya belum ya.
0: Tidak di zaman purba. Nah kalau dulu tuh emang gitu jangan ini penanya tuh wangi itu mengandung ini gitu.
1: Itu mengandung narkoba. Iya, betul.
0: Terus dulu sempat apa ya permen-permen gitu-gitu. Ya,
1: benar.
0: Itu dulu itu pasti tuh diingetin terus kalau di sekolah aku.
1: Iya.
0: Jangan beli ini, jangan nanti kalau beli di abang-abang jangan itu ada pena wangi-wangi jangan gitu. Dulu tuh kayak gitu teman pro 2.
1: Sekarang makin banyak ya, makin kreatif sih kalau aku ngeliat. Mungkin makin teknologi juga
0: betul.
1: Apa ya makin bagus, kemudian akses buat anak-anak juga makin mudah gitu ya. Gitu ngelihatnya ya. Bisa jadi gitu dan mungkin memang karakter juga ya karakter remaja saat ini ya itu juga akan pasti berbeda ya keingin tahuan yang kuat nggak ada batasan ya gitu kalau kita dulu mungkin ada batasan ya mungkin karena tidak dapat teknologi atau informasi yang benar-benar terpapar banyak. Kalau anak-anak sekarang kan ya tadi ya ada paparan yang ini, jadi tadi keingin tahuan pun juga mungkin lebih tinggi.
0: Betul,
1: gitu,
0: betul, akhirnya. Betul. Tapi ini Kak, dari dulu sampai sekarang, dari pokoknya selama menangani ada nggak kasus yang emang wah ini kayaknya yang bikin wow banget, kaget banget gitu kasus pengalamannya, ada nggak kasus kaget, yang bikin kaget banget ya. Terus kata kerennya gini, ah semuanya bikin kaget sih.
1: Iya kayaknya buat milih yang mananya jadi ini ya gitu ya,
0: semuanya bikin
1: semuanya
0: kaget
1: ya. Tapi mungkin lebih ke ini kali ya, yang lebih kagetnya itu mungkin sebelum masuk ke BNN ya, ke dunia narkotikanya gitu ya, ke terkait dengan rehabilitasi, saya kan mungkin prakteknya lebih ke jiwa ya. Jadi misalkan bahasan tentang psikologi itu ya kayak cemas, depresi, gangguan ini dan lain-lain, dan itu juga mungkin permasalahannya lebih ke sosial atau pribadi. Nah, ketika masuk ke dalam dunia narkotika itu semuanya sudah bentuknya kompleks. Jadi ada kasus-kasus tertentu yang memang kalau menurut saya yang wow banget tuh apabila semua itu udah mencakup ketidakberfungsian satu sistem, khususnya keluarga. Jadi ada yang misalkan contohnya ini yang anaknya, kemudian nanti bapaknya, istrinya, ibunya, kemudian nanti mereka juga ada usaha ya, usahanya di situ dan di lingkungannya pun juga seperti itu. Nah, itu belum lagi nanti kasus-kasus yang mendukung, misalkan kriminalitas muncul ya gitu, sehingga bapaknya mungkin penjara gitu, itu juga banyak ya gitu. Jadi kekompleksan itu sih yang menurut saya tuh kasusnya yang paling kayak duh kalau kayak gini tuh gimana ya gitu. Karena kita ngelihat sumber daya kan, kalau untuk rehabilitasi kita akan melihat sumber daya yang masih bisa untuk diberdayakan apa ya gitu ya. Kalau udah kayak gitu gimana ya gitu. Nah itu sih mungkin kalau ditanya kasus yang paling wow banget tuh kalau sudah mencakup satu keluarga gitu. Satu keluarganya udah benar-benar disfungsi ya, kita bilangnya sudah bermasalah, dan sehingga itu juga mempengaruhi nanti si perubahan si anaknya gitu. Ini mau gimana ya gitu. Mungkin itu sih.
0: Iya. Itu juga kayaknya mendengarkannya saja berat ya teman berdua ya. Gak kebayang sih. Itu pasti karena itu emang udah kalau kompleks berarti udah kusut banget.
1: Iya, dan kita udah juga bingung kan mau memulai. Nah biasanya ya tadi ya kita lihat apa aja nih sumber daya-sumber daya yang masih bisa gitu.
0: Oke. Jadi aduh teman berdua pusing. Padahal aku nih enggak membantu Karani juga kalau kerjaannya enggak, tapi aku pusing mendengarkan. Tapi memang itulah kenyataannya yang ada loh teman berdua ya. Oke deh, tapi nanti kita bakal lanjut lagi teman Pro 2, bakal kita obrolin lagi nih soal layanan rehabilitasi rawat jalannya BNN. Tapi setelah ini teman Pro 2 kita break dulu, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus barengan sama kita di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
3: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
4: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
5: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awak.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
8: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Mahdi Anur, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat. Saya ingin menyampaikan sedikit ulasan berkaitan dengan Piala Dunia 2026 yang insya Allah kita tonton bersama di bulan Juni dan Juli 2026 ini. Menarik ini, kita perlu sedikit untuk mengotak-atik ini berkait event kegiatan dunia yang dicintai masyarakat banyak, para pecinta bola mania, untuk kita bisa nonton bersama, tebak skor juga, tebak angka, tebak pemenang. Tapi memang dari sisi nilai-nilai kemanusiaan agak sedikit tercederai, mana pada tahun ini secara bersama Amerika, Kanada, dan Meksiko. Tapi kita berharap pemuncak jagokan Argentina, tapi di Asia kita juga ada Jepang yang menjadi kuda hitam dan akan insya Allah menjadi yang terbaik juga. Nanti kita berharap Jepang masuk di final. Saya pikir ini yang terbaik dan insya Allah kita tonton bersama tayangan yang menarik ini untuk disuguhkan pada masyarakat luas. Assalamualaikum.

0: Alright, teman pro 2 kita balik lagi masih di Sepada di Explorer kali ini teman pro 2 dan masih barengan sama Karani juga di sini. Tadi udah diceritain juga nih soal pengalaman yang Karani juga ya teman pro 2 selama apa ya menangani kasus-kasus narkoba juga. Tapi ini berhubungan sama layanan rehabilitasi rawat jalannya BNN. Tadi itu kan lumayan lama ya kan 6 bulan ya.
1: Yeah.
0: Apakah itu maksudnya itu sekali seminggu kah ada apa ya ada kala-kalanya gitu waktunya gitu atau gimana?
1: Iya. Untuk layanan untuk 6 bulan ini sebenarnya itu aturan atau alur yang mungkin paling terbaru ya. Kalau dulu tuh kita memang mengharuskan. Jadi misalnya menyarankan banget itu untuk benar-benar selesai itu 3 bulan sebenarnya udah selesai gitu. Yang mana itu mereka akan mendapatkan layanan rawat jalan itu di klinik pertama, mereka bisa melakukan konseling. Karena untuk klinik pertama rawat jalan ini kita memang mengkhususkan kategori penggunaannya memang yang coba pakai sampai yang mungkin kita bilangnya itu situasional atau ringan lah ya gitu. Ketika sudah menemukan pola penggunaan yang intens atau bahkan sudah adiksi, biasanya kita akan merujuk gitu ke rawat inap atau ke tempat yang lebih intensif gitu. Karena memang ada kemungkinan itu tidak kondusif atau tidak efektif ya dilakukan untuk rawat jalan. Nah, balik lagi ke rawat jalan tadi, biasanya itu mereka akan mendapatkan pertemuan itu kurang lebih 12 kali. Bisa lebih, bisa kurang, tergantung nanti perkembangan gitu dari masing-masing kliennya. Dan itu biasanya kita menjadwal karena minimal sih 1 kali gitu seminggu ya.
0: 1 kali seminggu.
1: Nah, biasanya sih kita 2 kali seminggu karena kita ngelihatnya banyak ya, banyak aspek. Dilihatnya mulai dari kedisiplinan, kemudian konsisten dan komitmen mereka gitu. Karena balik lagi untuk beberapa klien pengguna narkotika itu adalah disiplin, konsisten dan komitmen ini yang memang
0: sulit ya.
1: Sulit ya gitu. Udah banyak ya karena balik lagi pengguna narkotika itu yang terganggu kan sebenarnya pertama tuh otak ya gitu, pola berpikir dan lain-lain sampai nanti ke bagian tubuh secara medis ya gitu, baru nanti perubahan-perubahan psikologis lainnya yang mendukung atau yang mengikuti. Jadi pertemuan 2 kali seminggu itu kita lakukan kurang lebih dari 12 kali, biasanya kita hitung tuh sekitar 1-2 bulan ya. Itu 2 bulan. Di situ kita sembari untuk pertemuan kelompok gitu. Mereka ada juga mungkin kalau di luar negeri kita pernah dengar mungkin anonymous misalkan narkotik atau alkohol anonymous. Jadi mereka saling bertemu, saling menguatkan. Tapi ini bukan buat janjian kita pakai di luar ya gitu.
0: Mungkin ini deh kalau misalkan kamu nih pernah nonton film nih teman pro 2 terus ada mereka duduk melingkar gitu.
1: Iya, yeah, nah kurang lebih seperti itu. Tapi kita lebih ke mengadaptasi aja ya, bukan yang benar-benar pure seperti itu. Karena untuk itu untuk anonymous itu biasanya baik narkotik atau alkohol itu punya apa ya, punya tahapan juga sebenarnya. Tapi kita ada pertemuan kelompok ini gunanya adalah supaya mereka bisa saling mendukung dan orang-orang yang masuk ke dalam pertemuan kelompok juga bukan orang-orang yang berada di tahapan awal biasanya. Jadi yang memang sudah kita bilang itu sudah action, dia sudah aksi, sudah beraksi, dia sudah melakukan sesuatu untuk perubahan dirinya. Jadi kemungkinan untuk nanti apa ya namanya ya terkontaminasi dan lain itu sangat kecil gitu karena kita batasi. Nah, setelah itu 2 bulan sampai 3 bulan ya dia mungkin memang rutin datang ke klinik, baru nanti kita lakukan namanya bina lanjut. Nah, bina lanjut ini bisa bentuknya nanti ada manajemen kasus, misalkan mereka ada nih yang memang hari-hari tuh nggak bekerja gitu, atau misalkan apa namanya hari-hari tuh kayak nggak ada kegiatan gitu. Nah, kita bisa untuk konsultasi juga ke pemberian life skill misalkan seperti itu. Dan kemudian kalau misalkan ada nih dia kerja bagus, semua bagus, tapi ternyata dia punya kemampuan misalkan komunikasi yang jelek nih sama keluarga gitu. Nah, kita berikan soft skill. Nah, kayak gitu-gitu gitu. Di 3 bulan setelahnya ya gitu supaya nanti itu memaintain gitu, memaintain. Dan kemudian setelah itu mereka udah apa ya, bukan terminasi awal ya kita bilangnya itu, sehingga kita tunggu dulu tuh 3 bulan, baru nanti di 3 bulan setelah itu kita cek lagi nih perubahan mereka, bisa dengan home visit kah, bisa dengan ya via telepon, sekarang udah banyak ya, kita juga betul. Ada telerehabilitasi ya gitu, untuk klien atau keluarga yang bisa dan bisa apa namanya kooperatif ya, untuk kerjasama dalam hal komunikasi, kita juga bisa memakai media ini untuk memaintain. Kemudian setelah 3 bulan ada beberapa juga yang kita ini sampai 6 bulan gitu untuk memaintain ya itu. Jadi 6 bulannya bukan yang oh 6 bulan ke BNN terus gitu, enggak gitu. Tapi 6 bulan itu masa pendampingan yang mana masih dipantau gitu. Oh, okay. Perubahan-perubahan mereka apakah pulih atau enggak atau relapse, karena banyak juga nih relapse ya gitu.
0: Oh, banyak juga ya kasus banyak, yang kayak gitu.
1: Karena relapse itu adalah bagian dari adiksi gitu, kita bilang gitu. Jadi memang kita nggak bisa bilang ketika dia sudah berhenti atau abstinen ya bahasanya, itu adalah dia udah oh sehat gitulah ya, udah nggak mungkin pakai, enggak gitu. Akan ada nanti namanya lapse atau tergelincir atau slip atau bahkan relapse. Kalau relapse itu berarti dia menggunakan dengan pola yang sama atau bahkan mungkin lebih besar dibandingkan sebelum dia mengikuti rehab, karena itu banyak dan itu gimana ya, sangat umum terjadi gitu pada pengguna narkotika, apalagi sudah masuk pada kategori yang sedang menuju berat gitu. Sehingga memang antisipasi itu ya kita lakukan. Jadi memang untuk saat ini Klinik Pratama BNNP Sumber di bawah dari BNN RI ya, kita programnya adalah integrasi gitu. Jadi memang tidak hanya untuk oke, pertemuan ke klinik berapa kali udah selesai gitu. Enggak, jadi memang ya panjang lah ya gitu.
0: Panjang prosesnya.
1: Tapi sebenarnya harapannya tadi ya gitu, benar-benar pulih, produktif dan berfungsi lagi di sosial mereka gitu.
0: Oke. Wah, berat sih teman-teman. Jadi tuh ternyata panjang ya perjalanannya sampai ya, dia gitu, bisa mencapai tujuan ya, akhirnya tadi akhir. Gitu. Tapi tuh kalau aku baru nanya tadi, emang setelah dari rehabilitasi mereka akan aman aja? Ternyata enggak.
1: Ternyata ada banyak yang, ya gitu, banyak kasus ya, banyak kasus yang mungkin yang bagus tetap konsisten itu ada banyak banget juga gitu. Tapi ada juga yang memang tadi ya relapse, kemudian ya mungkin coba sekali dua kali pakai itu masih ada. Dan gunanya kita memperpanjang tadi ya masa pendampingan itu supaya nanti mereka tuh juga masih ada tempat untuk pulang ya, kalau saya bilangnya tanda kutip gitu. Jadi kalau kamu ntar gimana-gimana itu kamu bisa tahu bahwa kita di klinik ini abang-abangnya atau kakak-kakaknya di sini tuh bisa nerima kamu gitu. Jadi jangan ragu, jangan takut kalau misalkan kamu suatu saat ya tadi ya, walaupun kita tidak mendoakan gitu ya, tapi kalau suatu saat emang kepake atau misalnya relapse gitu, kamu tahu tuh tempat pulang kamu kemana gitu. Sampai tujuan lebih ke situ sih.
0: Tapi tuh kalau sampai misalkan nih karena nih sampai dia relapse itu sekali doang atau ada yang berkali-kali gitu, nggak sampai kayak dia lagi nih gitu?
1: Ada sampai yang berkali-kali, sampai kita tuh kayak udah tiap tahun dia lagi nih tiap tahun, sampai kita tuh bilang gini, karena kan memang untuk layanan kita kan gratis ya, karena dari pemerintah itu layanan di BNNP, bahkan untuk di Balai Rehab BNN juga itu semuanya gratis. Namun memang kita yang namanya subsidi itu pasti ada batasan ya,
0: betul.
1: Maksimal kalau nggak salah tuh 2 kali gitu. Kalau sudah 2 kali ya diwajibkan untuk pindah rehabilitasi, karena sebenarnya untuk rehabilitasi kan selain BNN juga ada beberapa kementerian lain ya, dari sosial juga ada setahu saya dan Kemenkes tentunya gitu. Jadi ya kalau misalkan tidak efektif, artinya kita bilangnya kan tidak efektif ya gitu, berarti mungkin boleh untuk berpindah lagi. Nah untuk di kita, apakah ada nggak kasus yang tadi ya yang setahun ini ada banget, dan yang ada yang misalkan gini loh, udah rawat jalan, kita rawat inapkan ke BNN mana misalkan ya, kemudian pulang, kemudian tahun depan ada lagi gitu. Tapi ya mau gimana, kalau kita sih karena udah paham karakternya ya, paling kita mungkin bisa memaksimalkan yang tadi dari keluarga gitu. Misalkan kalau karena perubahan mereka ketika datang tahun pertama, tahun kedua, ketiga itu akan berbeda. Yang pertama mungkin hanya adiksi, yang kedua udah muncul kepribadian, masalah ya, gangguan kepribadian. Yang ketiga mungkin sudah muncul masalah medisnya gitu. Jadi apa ya, makin lama juga memang makin sulit ya. Ya sehingga memang kita biasanya kalau untuk seperti itu tetap melibatkan keluarga dan biasanya banyak bersinergi dengan beberapa tempat rehab ya lainnya gitu yang lebih intens gitu untuk para masyarakat ini gitu yang misalkan balik lagi atau relapse lagi gitu.
0: Oke, jadi ada sampai berkali-kali ternyata teman berdua.
1: Ada.
0: Waduh. Itu kenapa ya? Kita mungkin juga gak tahu juga alasannya kenapa ya teman berdua ya. Tapi kalau ini tuh kalau kita ngomongin soal orang yang ketergantungan tuh kayaknya ini kali ya. Contoh aja nih kita ngopi misalkan gitu. Jadi tuh kan kita kayaknya kita gak ngopi dulu nih beberapa hari ini gitu. Karena aslam sudah menjadi-jadi gitu.
1: Meronta-ronta.
0: Nah ya. Terus pas aslam reda ngopi lagi. Nah sama kayak gitu kali ya.
1: Yeah.
0: Cuman ini kelasnya beda. Ini kelasnya agak berat banget gitu teman berdua.
1: Iya benar. Tapi mungkin maksudnya buat teman-teman pro 2 juga jangan maksudnya pada aduh malas jadinya rehab kan lama gitu. Nah tapi kalau misalkan udah berhasil ya itu bener-bener kayak kita tuh kalau aku tuh kayak seneng banget, senengnya tuh seneng banget gitu. Kayak misalnya ada yang datang nih, boleh cerita dikit juga gak sih?
0: Boleh.
1: Ini ada satu cerita, jadi kebetulan tuh ini salah satu klien aku yang aku ketemu itu di tahun awal aku gabung gitu. Jadi masih, aduh ini masih apa ya narkotika nih gini-gini kan gitu. Tapi setahun dia bolak-balik relapse dan lain-lain itu pada akhirnya apa namanya dia tuh benar-benar bisa berhasil pulih. Nah dan per berapa tahun kadang-kadang dia datang tuh ke BNN, tapi bukan untuk ngomongin ini ya, tapi lebih kepada kayak mungkin satu sisi cocok kali ya sebagai psikolognya mungkin ya, yang saya rasakan seperti itu. Dan dia juga untuk beberapa kali kayaknya saya butuh nih Kak untuk ngobrol beberapa tentang kehidupan saya. Tapi satu hal yang saya lihat itu adalah dia benar-benar bisa berhasil ya gitu, yang tadinya benar gak bisa apa-apa lagi karena pemakaian udah mungkin udah pecandu ya kalau saya bilangnya gitu ya. Keluarga juga udah bodo amat lah ya gitu. Tapi dia punya motivasi karena pengen keluar dari jeratan itu ya. Dan pengen keluar sehingga saat ini dia sudah punya pekerjaan. Bahkan udah menikah, udah punya keluarga. Dan tempat bekerja yang bagus sampai pada akhir itu terakhir saya ketemu tuh. Saya kira dia datang relapse. Saya udah kayak uzun mungkin. Wah kenapa nih datang ya?
0: Iya.
1: Tata, enggak. Tata dia bilang saya mau naik jabatan ya gitu yang tadinya karyawan, anggota gitu, ke manajer gitu. Aduh kan bagus banget ya gitu. Terus saya merasa kayak saya bingung Kak, saya kayaknya rasa-rasa enggak sanggup. Tapi ya dia ditawarkan, kalau kamu ditawarkan berarti kamu berkompeten kan di sana.
0: Iya, betul.
1: Nah, itu tuh mesti kalau menurut saya tuh kebahagiaan yang menurut saya tuh kayak wah banget gitu. Jadi sekalinya yang bagus, misalnya yang berhasil gitu ya, yang bukan bagus ya, berhasil tuh benar-benar dari dianya sendiri dan keluarganya dan bahkan kita-kita sebagai petugas tuh juga kayak apa ya, satisfied banget gitu, seneng bangga gitu sama ih kamu hebat banget deh gitu. Seperti itu,
0: ada kebahagiaan yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya kayak
1: benar
0: karena kalau dengerin ceritanya Karani kita juga, kalau aku sih bisa kayaknya kita bisa paham banget sih ini gimana struggle-nya untuk ini orang, untuk orang-orang yang belum tentu dari dirinya juga mau berubah
1: ya gitu.
0: Karena kan untuk merubah orang lain kan susah banget ya teman berdua ya. Harus ada kemauan dari diri sendiri
1: dulu. Makanya memang biasanya kita berusaha untuk meningkatkan dengan motivasinya ya. Makanya pendekatan, salah satu pendekatan terpopuler ya dalam dunia adiksi itu adalah motivational interviewing gitu. Jadi pendekatan secara motivasi yang memang dibangkitkan itu adalah motivasi mereka baik secara internal maupun nanti eksternal gitu. Supaya tadi ya mereka punya semangat gitu yang membuat mereka bisa okay, saya bisa langkah maju kalau ada misalkan ada hambatan, saya ada usaha daya juangnya gitu. Seperti itu sih Rin.
0: Oke. Jadi ya gitu, harus diberikan motivasi ya teman pro 2 ya. Tapi itu memang yang paling besar kayaknya memang punya motivasi dari diri sendiri gitu ya Kak. Iya,
1: tentu.
0: Karena itu ada juga kan Kak yang datang dengan memang karena dia yang pengen untuk keluar gitu.
1: Untuk keluar, salah satu contohnya si klien saya ini itu memang dari diri sendiri. Jadi dia tuh benar-benar kalau biasanya ya kebanyakan yang datang ke klinik itu adalah dari keluarga biasanya. Mm-hmm. Jadi keluarga yang melihat perubahan perilaku, mm-hmm, mencurigai bahwa, mm-hmm, atau misalkan dengan aparat hukum misalkan, mm-hmm, ya, atau misalkan dari sekolah misalkan, yeah, ya, atau tempat kerja gitu. Nah ini yang membuat saya apa kayak plus banget sama dia tuh, dia cari sendiri, mm-hmm, zamannya yang nyari nomornya BNNP, mm-hmm, terus nanya ke admin, mm-hmm, ini saya mau rehab, gimana caranya datang sendiri, gak pakai keluarga, mm-hmm, kirain saya keluarganya emang gak ada apa gimana, ternyata emang ya bisa dibilang bukan gak peduli ya, lebih kepada mungkin banyak lain prioritas, mm-hmm, bagi mereka, jadi dia memang berusaha sendiri, tapi untungnya ini kan udah dewasa ya, yeah, dewasa, yeah, awal gitu, kalau gak salah udah kerja, udah sebenarnya udah kerja tapi kebetulan tidak bekerja, jadi memang dari nol banget kalau, mm-hmm, saya lihat gitu perubahannya, dan semakin tinggi motivasi secara internal mereka itu memang akan memperlihatkan semakin bagus juga. Tapi bukan berarti gak ada motivasi, mm-hmm, di awal itu juga gak bagus ya. Makanya kami harapkan itu ada motivasi eksternal dulu, yang mana itu kita sama-sama untuk membangkitkan motivasi internalnya dia, mm-hmm, gitu.
0: Ya siapa tahu seiring berjalannya ya, waktu benar, ada motivasi untuk berubah, mm-hmm, juga gitu ya kayak.
1: Karena kan proses ya, mm-hmm, gitu, proses.
0: Betul,
1: gitu,
0: betul. Cuman ya mungkin kamu agak lama banget ya, ternyata 6 bulan gitu. Ternyata enggak yang 6 bulan kamu datang ke BNN, kamu di
1: enggak gitu.
0: Bener. Pasti ada apa ya, kalau kita bilang tuh pasti ada program-programnya, yeah, setiap pertemuannya atau apa kegiatan-kegiatannya gitu. Mm-hmm. Tapi ini karena kita dibatasin waktu juga. Yep. Nah, mungkin ini sekarang yang lagi dengar ya, mungkin ada orang-orang di lingkungan mereka, mm-hmm, atau pun ada keluarganya, mm-hmm, ataupun diri dia sendiri yang mungkin lagi dengar siaran kita juga pagi hari ini dan pengen juga buat berubah gitu ya, pengen dapat rehabilitasi juga. Nah itu caranya gimana?
1: Oke, okay, buat teman-teman produk yang dengerin hari ini atau mungkin punya teman-teman yang atau di lingkungannya ya gitu, mm-hmm, yang memang pengen mungkin berkonsultasi atau mungkin bahkan membawa keluarga atau teman-temannya, silahkan untuk datang ke Klinik Pratama BNNP Sumatera Barat. Itu kita ada di Mata Air ya, Jalan Sultan Syahrir nomor 251C kilometer 4 Padang Selatan. Nah itu kita buka dari jam 8 sampai jam 4, mm-hmm, sebenarnya. Tapi kalau bisa sih kedatangan sih sebelum jam 4 ya, mm-hmm, jam 4 udah tutup, jadi jam 3 lah minimal di hari kerja itu. Jadi Senin sampai Jumat, dan itu apa namanya, di luar libur bersama. Dan silahkan untuk bawa langsung si keluarganya, mm-hmm, atau mungkin pengen nanya-nanya dulu boleh.
0: Boleh.
1: Boleh banget pengen. Aduh, saya pengen bawa tapi bingung, mm-hmm, ininya gimana, mau konsultasi dulu boleh. Boleh banget, silakan datang ke klinik di jam-jam yang tadi saya sebutkan gitu.
0: Oke. Mm-hmm. Jadi boleh konsultasi dulu. Jadi enggak, mm-hmm, yang ujuk-ujuk datang langsung itu enggak juga.
1: Gitu, enggak.
0: Tapi boleh bertanya-tanya dulu juga gitu ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin ada kenalannya, ada keluarganya, ada teman-temannya, ataupun mungkin kamu sendiri yang pengen mendapatkan apa ya rehabilitasi, juga bisa langsung datang aja nih teman Pro 2 ke layanan rehabilitasinya BNN. Oke, yeah, oke, okay, okay deh Kak Rani, karena kita dibatasin waktu juga, yeah, gak berasa sebentar lagi juga sudah mau jam 10 ini ya, yeah. Tapi sebelum kita close Kak Rani, ini saatnya mengeluarkan kata-kata hari ini.
1: Ada ya kata-kata hari,
0: iya,
1: ini.
0: Kita minta dulu kata-kata hari ini biar apa? Biar nanti bisa kita cut. Bisa kita kan nanti kita post gitu maksudnya teman Pro 2. Okay. Jangan suuzon gitu dong. Kita cut kok omongannya, tapi kita tungguin nih kata-kata hari ininya dong dari Karani nih untuk teman Pro 2 nih. Yang sekarang tuh kata Karani tadi kan, ingat ya teman Pro 2 di awal tadi katanya kan yang sekarang kan banyak tuh remaja-remaja juga. Nah, ini kan era-era kita banget nih teman Pro 2. Jadi ya kita dengarkan dulu nasihat Karani, siapa tahu nih ada yang termotivasi juga.
1: Oke, mungkin kata-kata kalimat kali ya, kalimat-kalimat penutup ya. Kalimat-kalimat penutup untuk teman-teman Pro 2, mungkin kalimatnya adalah jangan, maksudnya selalu bersemangat ya gitu untuk mencari atau mencapai perubahan dalam diri kita. Kemudian selalu aware juga dengan orang-orang di sekitar kita, dan misalkan memang ada orang-orang yang di lingkungan kita yang memang sudah bermasalah atau mungkin kita lihat sedang dalam kondisi yang bermasalah atau tidak nyaman, mari sama-sama itu saling membantu, kemudian mencari pertolongan kepada banyak profesional. Karena balik lagi dalam dunia saat ini ya gitu, saling membantu, meningkatkan empati itu akan semakin mampu, karena balik lagi warga jaga warga ya, kalau menurut saya seperti itu.
0: Oke deh teman pro 2. Jadi itu dia kata-kata hari ini dari Karani. Dan semoga nih ya apa yang kita obrolin di pagi hari ini teman pro 2 juga bisa kamu dapatkan lah insight-insightnya gitu ya. Dan jangan lupa juga nih teman pro 2, balik lagi aku ingetin, kalau ada keluarganya, ada teman-temannya, ada orang-orang di sekitarnya juga yang pengen direhabilitasi, langsung saja ke BNN teman pro 2 ya. Karena siap membantu.
1: Ditunggu ya.
0: Ditunggu. Oke deh Karani, thank you banget ya, sudah hadir pagi hari ini di Studio Pro 2. Udah ngobrol juga barengan sama kita. Sukses terus untuk Karani juga dan teman-teman di sana, karena pekerjaannya berat banget teman-teman.
1: Makasih juga ya Rini dan teman-teman Pro 2 semuanya.
0: Iya, sama-sama. Dan nanti kalau ada yang update lagi, nanti kita ngobrol lagi sama Karani nih teman Pro 2, siapa tahu di Sepada di Explorer berikutnya gitu ya. Yeah. Oke deh teman Pro 2. Jadi itu dia obrolan kita di pagi hari ini di Sepada di Explorer. Dan abis ini teman Pro 2 masih banyak yang seru-seru. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay in terus barengan sama kita di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat siang teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayanti, meminta pendekatan pembinaan lebih diutamakan dalam upaya mencegah kericuhan supporter sepak bola di Indonesia. Menurut Esti, langkah pembinaan perlu dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama Persatuan Sepak Bola seluruh Indonesia. Ini agar budaya sepak bola nasional berkembang lebih positif dan kondusif. Ia juga menyoroti sejumlah insiden kericuhan supporter yang kembali terjadi dalam kompetisi Liga Indonesia, seperti kerusuhan dan perusakan fasilitas usai pertandingan di Stadion Lukas NMB Jayapura serta penyalaan flare yang mengganggu keamanan pertandingan di Sleman, Yogyakarta. Komisi 10 DPR RI menilai insiden tersebut berpotensi mencoreng citra sepak bola nasional di tengah upaya pembenahan tata kelola kompetisi pasca evaluasi FIFA. Menurut Esti, sistem keamanan pertandingan harus lebih diperkuat agar kompetisi sepak bola Indonesia dapat berjalan profesional, aman, dan tertib. Sutradara Indonesia Kamila Andini kembali menorehkan prestasi di panggung perfilman internasional. Ia menerima penghargaan dalam program Women in Cinema Spotlight yang digelar Red Sea Film Foundation dalam rangkaian Cannes Film Festival 2026 di Prancis. Kamila menjadi satu-satunya sineas dari Asia yang masuk dalam daftar penerima penghargaan tahun ini. Pencapaian tersebut sekaligus menjadikannya sineas Asia Tenggara pertama yang terpilih dalam program Women in Cinema Spotlight. Program Women in Cinema

pemain utama sekaligus merilis poster perdana. Film tersebut dibintangi oleh Shin Min Ah bersama Kim Nam Hee, Lee Sung Ryong, dan Kim Yong Ah. Melansir dari Sumpi, film ini dijadwalkan tayang di bioskop seluruh dunia pada 24 Juni mendatang. The Eyes merupakan film thriller misteri yang menceritakan seorang wanita yang perlahan kehilangan penglihatannya akibat penyakit genetik. Di tengah kondisinya tersebut, ia berusaha mengungkap kematian misterius saudara kembar perempuannya hingga akhirnya berhadapan dengan kebenaran mengejutkan. Dalam film ini, Shin Min Ah memainkan dua karakter sekaligus yakni So Jin dan So In. Kemisteri keduanya sebagai korban dan detektif diharapkan menambah ketegangan dalam cerita, dan poster perdana film ini menampilkan close-up mata dengan dominasi warna merah yang menciptakan kesan misterius dan menegangkan. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rakmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cie Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

98,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang semuanya teman Pro 2. Well, di siang hari ini kita balik lagi di Pro 2 Hit List. So teman Pro 2, untuk kamu yang pengen ikutan requestan bareng sama kita di siang hari ini, wah bisa banget, langsung aja di drop lagu-lagu yang pengen kamu dengerin di 0751274822, atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811665908. Bisa di sosial media kita juga di Instagram @RRI_Pro2Padang, dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Alright then teman Pro 2, kayaknya kita bacain dulu requestan yang udah masuk di WhatsApp kita sejak tadi nih kayaknya ya. Jadi kita bacain dulu satu-satu nih teman Pro 2. Selamat pagi Kak, selamat pagi juga. Mau dengerin lagunya Fajar Nur dong, Sembuh Tanpaku. Oke, Sembuh Tanpaku. Ah, emang kamu bisa? Emang kamu bisa sembuh tanpa aku? Oh, waduh, itu kayaknya agak sedikit apa ya? NPD ya? Oke deh, next teman Pro 2, ada yang pengen dengerin lagunya Baby Monster with Chum. Oke deh, ini lagu terbarunya Baby Monster juga teman Pro 2. Dan seru juga sih lagu yang satu ini ya. Nanti kita dengerin bareng-bareng. And then teman Pro 2, satu lagi ada yang pengen dengerin lagunya Bernadia nih. Selamat pagi Karin, selamat pagi juga Bernadia dong, Rabun Jauh. Sip lah kalau begitu teman Pro 2, abis ini kita puterin juga. So teman Pro 2, ada 3 requestan. Kita puterin dulu buat kamu yang masih pengen ikutan sih, masih bisa banget ya, karena kita bakal open request sampai jam 12 siang nanti. So now teman Pro 2, kita ke lagu yang satu ini dulu, kita ke Fajar Nur, Sembuh Tanpaku.

0: Mama, coba lihat, Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naysha?
2: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naysha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih, papa udah ambil cuti. Kali ini, Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naysha saat bercerita. Serta menemani Naysha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naysha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

0: banget harus keluar lagi buat beli token listrik.
1: Ah. Loh, kamu punya rekening Bank Nagari kan?
0: Punya? Kenapa?
1: Aduh, nggak update nih pasti. Kamu nggak tahu kalau nasabah Bank Nagari bisa melakukan pembelian listrik via internet aja.
0: Seriusan?
1: Sekarang, Bank Nagari punya Nagari Money atau N-Money. Uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik. Kamu cuma perlu jaringan internet buat make N-Money.
0: Wah, praktis banget dong kalau gitu.
2: Untuk nasabah Bank Nagari, sekarang transaksi apapun akan menjadi lebih mudah dengan Nagari Money atau N-Money. Anda juga bisa melakukan pengisian listrik, pembelian pulsa, pembayaran tagihan bulanan, alat bayar belanja secara offline dan online, transfer ke bank, transfer antar N-Money, top up wallet, donasi, penyaluran dana disbursement, dan juga personal loan. Segera buka rekening tabungan Bank Nagari, karena sekarang sudah ada Nagari Money yang membuat segalanya menjadi lebih praktis.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
5: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Adli, Ketua Umum KONI Kabupaten Pesisir Selatan. Sorotan dunia kini mengarah ke pesta sepak bola terbesar Piala Dunia 2026 yang akan menghadirkan persaingan ketat dari tim-tim terbaik dunia. Jika kita melihat konsistensi sejak 2018, ada 5 negara yang layak disebut sebagai kekuatan utama: Spanyol, Prancis, Inggris, Argentina, dan Portugal. Kita mulai dari Spanyol. Tim Matador menunjukkan regenerasi yang sangat rapi. Pasca era emas mereka, Spanyol kini tenggelam. Justru bangkit dengan gaya bermain yang tetap khas, penguasaan bola tinggi, disiplin taktik, dan talenta muda seperti regenerasi baru yang terus bermunculan. Konsistensi mereka di turnamen besar dan UEFA National League menjadi bukti bahwa Spanyol tetap berbahaya. Berikutnya, Prancis. Sejak menjuarai Piala Dunia FIFA 2018, Les Blues hampir selalu tampil di level tertinggi. Kedalaman skuad mereka luar biasa. Pemain muda dan senior berpadu dengan kualitas elit. Bahkan saat mengalami pergantian regenerasi, Prancis tetap stabil dan sulit dikalahkan. Dari Eropa, kita beralih ke Inggris. The Three Lions menunjukkan peningkatan signifikan sejak 2018. Mereka tidak lagi sekedar tim berbakat, tetapi juga matang secara mental. Final Euro dan performa konsisten di turnamen besar menjadi indikator bahwa Inggris kini adalah kandidat juara yang serius. Kemudian, sang juara bertahan, Argentina. Keberhasilan mereka di Piala Dunia FIFA 2022 bukan kebetulan. Argentina tampil solid dari lini belakang hingga depan dengan mental juara yang terbentuk sejak Copa America 2021. Konsistensi permainan dan kekompakan tim menjadi kekuatan utama mereka menuju 2026. Dan jangan lupa Portugal. Dalam beberapa tahun terakhir, Portugal menunjukkan transformasi besar. Mereka tidak lagi bergantung pada satu bintang, melainkan kolektivitas tim yang kuat, kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman menjadikan Portugal salah satu tim paling seimbang saat ini. Namun pendengar, selalu ada kejutan di setiap Piala Dunia, dan kali ini sorotan kuda hitam jatuh kepada Jepang. Tim Samurai Biru berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Disiplin, kecepatan, dan organisasi permainan mereka semakin modern. Jepang juga konsisten tampil impresif di level internasional, bahkan mampu mengalahkan tim-tim besar Eropa dalam beberapa kesempatan. Ditambah lagi, banyak pemain mereka kini berkarir di liga top dunia, membawa pengalaman dan mental bertanding yang jauh lebih matang. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang kuat di atas kertas, tapi siapa yang paling siap secara mental, taktik, dan konsistensi. Kita tunggu siapa yang akan menulis sejarah berikutnya. Salam olahraga.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Kita balik lagi di Produa Hit List. So, teman Produa, kita bakal lanjut lagi nih bacain requestan kamu di siang hari ini. Ada Mas Teo, teman Produa dari Magelang, mau request lagu Hati-Hati di Jalan dari Tulus. Oke deh, Mas Teo, abis ini kita puterin ya lagunya ya, Hati-Hati di Jalan by Tulus. Oke deh, teman Produa, next. Ini udah ada yang request juga, halo pagi Kak, request lagu Sabrina Leonor yang judulnya Haha. Terima kasih, sama-sama. Abis ini kita puterin ya. And then teman Produa, satu lagi, ini kita bacain juga requestan berikutnya. Selamat pagi Karin, pagi juga. Ini menjelang siang sih kebetulan ya. Mau dengerin lagunya It Get Tough dong, Sedih Aku Sebelum Hujan. Thank you. Yuhu. Oke, teman Produa, tiga requestannya kita puterin dulu setelah ini. Buat kamu yang masih pengen ikutan, masih bisa banget guys. Langsung aja ya di 0751274822 atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811-6655-908. Oke deh, teman Produa, sekarang kita move dulu. Kita ke Tulus with Hati-Hati di Jalan.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang.

0: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemistelium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, RRI. Ya, saya Muhammad Arif Wicaksono. Menurut saya sendiri ada 11 grup Piala Dunia hari kali ini berbeda kan, diikuti oleh 48 negara di mana tuan rumah Meksiko ada di grup A, tuan rumah Kanada di grup B, dan tuan rumah Amerika di grup D. Untuk grup sendiri mungkin analisanya karena ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Ceko. Ya, 1-2 lolos ke babak selanjutnya ada Meksiko dan Korea Selatan menurut saya, karena Meksiko memang sepak bolanya oke, dan dia tuan rumah, serta Korea Selatan lebih unggul lah dari Afsel dan Ceko yang saat ini biasa aja. Terus grup B ada Kanada, Bosnia, Qatar, Swiss. Kembali lagi Kanada sepertinya lolos karena memiliki tim yang cukup oke dan mereka tuan rumah. Nah, untuk pendamping Qatar ini ada sengit antara Bosnia dan Swiss. Cuma menurut saya Swiss lebih oke karena memiliki pemain-pemain yang oke dan liga yang lumayan. Grup C ada Brazil, Maroko, Haiti, dan Scotland. Nah, ini kemungkinan besarnya Brazil lolos ya, dengan sedikit mudah. Terus didampingi Maroko. Di grup D ada Amerika, Paraguay, Australia, dan Turki. Nah, untuk 4 tim ini cukup sulit, grup berat, karena 4-4-nya cukup kuat. Apalagi Turki sedang bagus-bagusnya. Australia tidak bisa dibilang tim penggembira beserta Paraguay. Jadi ini cukup sulit. Tapi menurut saya ya Amerika dan Turki bisa lolos ke babak selanjutnya. Terus ada grup E yang isinya Jerman, Curaçao, Ivory

lihat Belanda kemungkinan lolos, terus didampingi oleh Jepang karena Jepang sangat-sangat oke untuk berhadapan head to head dengan Swedia dan Tunisia yang notabene di bawah mereka. Terus ada grup G, Belgia, Mesir, Iran kalau jadi ikut, dan Selandia Baru. Ini ya sosok lah Belgia bisa lolos, dan menurut saya pendamping Belgia ini Iran, karena Iran lebih kompetitif dan lebih rata timnya daripada Mesir. Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Ini kemungkinan besar ada Spanyol dan Uruguay sih. Sudah agak kebaca juga. Grup I ada Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia. Nah, untuk lolos grup, kemungkinan ini ada Prancis, karena Prancis juga lagi bagus-bagusnya. Dan untuk runner-up-nya atau satu tim lagi yang lolos ada Norwegia kalau menurut saya. Di grup J, Argentina, Aljazair, Austria, dan Yordania. Sepertinya Argentina dan Aljazair. Terus grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Ini grup yang cukup lumayan juga. Tapi sepertinya Portugal akan berdampingan dengan Kolombia untuk lolos ke babak selanjutnya. Grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama. Mungkin Inggris dan Kroasia ini. Untuk analisa selanjutnya, saya harap Piala Dunia ini diikuti oleh semua

itu punya kedalaman squad yang bagus sekarang untuk tahun ini. Terus masih memiliki generasi emas seperti Mbappe, Tchouameni, ada Kamavinga di sana. Terus karena regenerasinya jalan terus, kekurangannya masih sedikit bergantung dengan Mbappe di partai-partai besar. Satu lagi peluang juara itu kemungkinan ada Argentina, sedikit di bawah Prancis menurut saya, tapi mereka sebagai juara bertahan pasti ingin mempertahankan gelar. Supporternya pasti lebih banyak karena satu benua dengan tuan rumah, punya mental yang sudah terbentuk. Mereka main kolektif pasca Messi sudah menua dan taktikalnya matang. Dia punya pemain yang tua dan muda, tapi efeknya karena selama ini sering bergantung kepada Messi, dan ketika sekarang Messi sudah mulai menurun, itu yang membuat mereka sedikit melemah. Makanya saya lebih mengunggul Prancis. Tapi menurut saya ada dua, itu tim yang berpeluang sampai ke final atau juara. Mungkin itu saja. Semoga Piala Dunia hari besok lebih menarik untuk ditonton.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Oke, balik lagi di Produ Hitlist. Kita lanjutin lagi nih requestannya teman Produ. Barusan ada Giveon, Heartbreak Anniversary. So, teman Produ, Heartbreak aja harus kita rayakan anniversary-nya. Ada gak sih yang lagi di posisi ini teman Produ? Iya sih, gak apa-apa ya. Kalau ada di posisi ini gak apa-apa. Itu tandanya apa? Tandanya kita hidup. Karena apa? Karena kita belum ketemu aja sama orang yang the right person for us. Asik. Oke deh teman Produ, mari kita lanjutkan lagi requestannya. Ada yang request lagunya Juicy Lucy, Asing. Ya, dulu kita gak asing, sekarang kita asing. Aduh, tuh gak enak banget sih tuh teman Produ ya. Jangan sampai asing lah ya. And then teman Produ, ada yang pengen dengerin lagunya Yura Yunita pas featuring sama Dewa, Kak. Pas featuring sama Dewa gak tuh? Ya udah, boleh-boleh, risalah hati ya. Oke deh, habis ini kita puterin juga. Satu lagi teman Produ, ada yang pengen dengerin lagunya Arsy Widianto barengan sama Tiara Andini juga, Cantik. Oke, ini adalah remake dari lagu hitsnya Kahitna yang kayaknya ini salah satu anthem ini juga ya teman Produ ya, anthem lagi jatuh cinta. Asik. Oke deh teman Produ, kita puterin dulu tiga requestannya. Kita ke Juicy Lucy dulu, Asing.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Bahar, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Kepada seluruh anak kemanakan, jangan pernah ketinggalan. RRI sekarang menyiarkan tentang Piala Dunia

Dari itu jangan sibuk main gencet aja. Ini harus tahu tentang siapa yang menang, siapa yang kalah pada kejuaraan dunia 2026 ini. Pada anak-anakku semua, pertandingan ini sangat-sangat berharga, sangat-sangat happy. Dari itu jangan sampai ketinggalan, karena RRI bisa kita dengar sambil menyetir, kita sambil kerja, sambil kita baca-baca, kita bisa nyimak telinga kita. Dan itu bagus sekali program ini. Saya menghimbau, Piala Dunia, siapa yang tidak suka dengan sepak bola? Semua orang suka sepak bola. Jangan sampai ketinggalan. Ayo kita dengarkan tentang pertandingan sepak bola dunia 2026 di RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Prodi dikutip dari rri.co.id, petenis Indonesia Janice Chen kurang beruntung melaju ke perempat final WTA Maroko Terbuka 2026. Langkah Chen dihentikan petenis asal Kolombia Camila Osorio dalam 3 set di Rabat pada hari Rabu kemarin 20 Mei 2026. Bermain di lapangan Club des Cheminades, Janice kalah 3-6, 6-3, dan 0-6 dalam tempo 2 jam 6 menit. Hasil itu membuat langkah Janice terhenti pada babak 16 besar turnamen level WTA 250 tersebut.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, baiklah teman Produa. Ternyata sekarang sudah jam 11.45. Bentar lagi udah mau jam 12 juga. Dan mungkin udah ada yang melipir ya teman Produa. Melipir kemana kak? Cari makan siang. Dari sekarang gak apa-apa kali teman Produa, ditentukan dulu mau makan apa, biar nanti pas istirahat di jam 12 bisa langsung cus gitu ya. Nah baiknya begitu sih, untuk apa? Untuk mengefisienkan waktu. Oke baiklah teman Produa, sekalian juga ini adalah segmen terakhir kita untuk Produa Hitlist kali ini. Dan kayaknya kita bisa puterin 3 requestan terakhir deh ya. So teman Produa, mari kita bacakan dulu. Ada yang pengen dengerin lagunya Fabio Asher barengan sama Toh Pati, teman Produa, Cinta Kita. Oke abis ini kita puterin. Terus juga ada yang pengen dengerin lagunya Steven Pasaribu, Beri Aku Kesempatan.

Nah, the last one, teman Pro 2 juga ada yang request lagunya Paul Partohap, You Me. Oke, baiklah teman Pro 2, 3 requestannya kita putarin setelah ini. Sekalian aku harus sign out juga dari ruang dengar kamu. Thank you banget untuk kami sudah bergabung sama kita di siang hari ini. Dan setelah ini teman Pro 2, kamu bakal ditemenin sama Robby sampai sore hari nanti. Jadi pastinya masih bakal seseruan bareng. So, jangan kemana-mana teman Pro 2, stay enjoy terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah, mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota, tapi kalau bisa yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Bandara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

98.8 FM, teman terbaik kamu, welcome back teman berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman berdua, menjelang udah lewat pagi ya teman berdua ya. Sekarang udah siang dan udah mulai panas nih teman berdua. Balik lagi dengan aku Obi di sini yang akan nemenin kamu teman berdua sampai sore nanti ya. Selamat datang di program Ruang Mudo Kreatif. Di sini itu ruang nongkrongnya ide-ide segar, cerita inspiratif, dan karya-karya kece anak muda anak Minangkabau ya. Di program ini kita bakal ngasih info santai nih teman berdua, tapi berbobot, ngebahas hal-hal yang lagi dekat sama kehidupan kalian teman berdua. Dari kreativitas, budaya, sampai peluang yang bisa bikin mimpi pelan-pelan jadi aksi nyata. Selama 1 jam ke depan teman berdua, siap-siap dapat insight, motivasi, dan semangat baru buat terus berkarya dan berinovasi. Jadi pasang posisi paling nyaman, naikin volumenya, dan biarkan Ruang Mudo Kreatif nemenin langkah kalian hari ini ya teman berdua ya. Karena jadi anak muda itu bukan cuma soal gaya, tapi soal karya dan kontribusi nyata. Oke, nanti akan aku informasikan teman berdua, kita akan menginformasikan apa di siang hari ini. Kita lanjut dulu yuk ke lagu berikutnya teman berdua, agar kalian tambah semangat. Ini lagu dari Golden, judulnya adalah Ejai. Ini aku seneng banget lagunya teman berdua, karena lagunya benar-benar nada tinggi gitu. Jadi emang benar-benar nggak boleh sembarangan orang bisa nyanyi lagu ini. Check it out.

0: aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.
3: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Dalam hadis riwayat Nasai dan Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada seorang laki-laki dan menasehatinya, "Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya. Mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu." Usia muda adalah masa emas dalam hidup, namun ia akan berlalu dan berganti tua. Sehat adalah nikmat terbesar, sebab saat kita sakit, kita akan kesulitan beraktivitas. Begitu pula dengan kaya dan waktu luang. Berapa banyak orang yang mengharapkan keduanya? Lebih parah lagi, keempat perkara ini bisa hilang begitu saja dengan dicabut.

0: siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ogah.
2: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Saya Muhammad Abdul Majid Ikram, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi host daripada penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola yang akan diselenggarakan pada pertengahan tahun ini. Semoga apa yang disiarkan oleh RRI ini dapat bermanfaat dan tentunya bisa menjadi hiburan sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa Piala Dunia ini bisa menjadi kebanggaan tidak hanya bagi negara-negara yang ikut, tapi juga bagi Indonesia. Kita juga bisa melihat bagaimana RRI terus hadir dan tetap dekat untuk menjadi bagian masyarakat Indonesia, terutama melalui penyatuan siaran-siaran seperti Piala Dunia 2026. Jadi selamat dan sukses buat RRI dan Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan 4 tahun berikutnya Timnas Indonesia juga bisa menjadi bagian dari Piala Dunia Sepak Bola 2030.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

90,8 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2. Siapa nih yang akhir-akhir ini sadar kalau harga bungkus plastik, cup minuman sampai kantong kresek makin bikin dompet kamu sesak nih teman Pro 2. Nah, ternyata penyebabnya itu bukan cuma karena ekonomi lagi naik turun nih ya teman Pro 2 ya. Tapi karena memang efek domino dari konflik dunia nih yang lagi tegang banget nih, masih tegang teman Pro 2 di bulan Mei ini, konflik dunia antara Amerika Serikat, Israel dengan Iran yang makin panas dan bikin jalur perdagangan global terganggu, apalagi setelah Selat Hormuz ikut terdampak ya. Nah, jalur laut ini penting banget karena jadi jalan tol distribusi minyak dan bahan baku dunia. Nah, termasuk bahan pembuat plastik yang dipakai banyak UMKM teman Pro 2 di Indonesia nih. Dampaknya jelas banget nih, terasa banget ke warung nasi, kedai kopi, bisnis minuman kekinian, apapun itu teman Brodo yang pakai plastik. Dan udah ada statement dari Menteri UMKM, Maman Abdurrahman bilang kalau sekitar 55% bahan baku plastik Indonesia masih impor nih. Dan sebagian besar distribusinya lewat Selat Hormuz. Jadi karena pasokan terganggu nih teman Brodo, harga plastik langsung naik gila-gilaan ya. Bahkan di beberapa daerah tembus sampai 80 hingga 100%. Kebayang dong pelaku UMKM yang tiap hari butuh cup, sedotan, atau bungkus makanan jadi harus keluar biaya produksi jauh lebih besar, sementara pembeli juga lagi irit-irit nih, jadi irit minum kopi 2 hari sekali gitu teman Brodo. Jadi memang terlihat dampaknya. Tapi menariknya nih ya, di tengah kondisi yang bikin panik ini teman Brodo, justru muncul tren baru yang bikin banyak orang nostalgia nih. Banyak UMKM mulai balik lagi pakai kemasan tradisional kayak daun pisang, besek bambu, sampai kertas daur ulang. Bahkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga ikut ngajak masyarakat buat mulai mengurangi ketergantungan terhadap plastik dan kembali ke cara-cara lama yang lebih ramah lingkungan nih teman Pro 2. Emang sih ya teman Brodo ya, kayak dianggap jadul gitu kan pakai bungkus pisang. Tapi sekarang malah terasa lebih estetik teman Brodo, lebih bahasa kerennya itu eco-friendly weh. Dan unik buat branding usaha nih. Jadi selain lebih murah di beberapa kondisi, kemasan alami ternyata punya banyak kelebihan nih. Daun pisang misalnya teman Brodo ya, bisa bikin aroma makin makanan bisa lebih sedap, cepat terurai tanpa bikin sampah numpuk. Jadi besek bambu juga ada nih, bikin sirkulasi udara yang bagus nih, jadi makanan nggak gampang basi. Bahkan ada lagi kendil tanah itu dipercaya bikin rasa makanan kita makin mantap. Jadi bukan cuma soal gaya hidup go green gitu teman berdua, gaya hidup kehijauan gitu, tapi juga menghidupkan lagi warisan nenek moyang selama ini sempat kalah sama plastik sekali pakai. Jadi fenomena ini teman berdua jadi pengingat nih kalau Indonesia sebenarnya punya banyak potensi lokal yang keren banget. Krisis memang bikin banyak pelaku usaha kelimpungan, tapi di sisi lain juga memaksa orang untuk lebih kreatif dan mandiri. Dan siapa sangka konflik ribuan kilometer jauhnya itu malah bikin masyarakat Indonesia kembali melirik daun pisang dan anyaman bambu sebagai solusi masa depan. Keren kan teman Brodo, jadi kreatif ya. Kita emang kalau kreatif itu kalau terdesak baru kreatif ya baru dipakai pikirannya gitu. Jadi kadang jawaban buat masalah modern itu justru dari udah datang nih, dari tradisi yang udah lama kita nggak pakai. Jadi teman Brodo, yuk kita coba kurangi sedikit demi sedikit konsumsi plastik sekali pakai.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
6: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Teman terbaik kamu.
1: Semua orang berani mati, tak semua berani hidup.

Hey, kamu welcome back teman berdua, balik lagi dengan aku di sini teman berdua di info olahraga sampai jam 2 siang nanti ya, tepat kamu update kabar terbaru dari dunia sport yang makin hari makin panas nih teman berdua, kayak siang ini nih makin panas dari lapangan hijau sampai arena balap, dari atlet lokal sampai bintang internasional, semuanya bakal kita kupas habis biar kamu nggak ketinggalan satu momen pun nih teman berdua. Pokoknya siapin telinga kamu karena kita bakal suguhin berita paling fresh dan paling hype buat nemenin aktivitas kamu di siang hari ini teman berdua. Yang aku akan informasikan adalah ini masalah yang lagi seru banget teman berdua tentang kecelakaan di MotoGP beberapa hari yang lalu, dan juga aku akan membahas tentang Arsenal nih yang akhirnya juara IPL setelah 22 tahun lamanya teman berdua. Lama banget ya. Jadi pasang posisi paling nyaman, nyalain semangat kompetitif kamu, dan mari kita mulai perjalanan seru menyusuri highlight dunia olahraga seminggu terakhir ya. Dijamin setiap update bakal bikin kamu makin melek info dan tentunya teman berdua makin cinta sama dunia olahraga. Tapi nanti dulu kita lanjut ke lagu berikutnya dulu teman berdua biar kalian tambah semangat. Ini MX Mtone, judul adalah Rain, hujan.

0: tau gak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger gak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Lontong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: hati-hati di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
2: Masak-masak sendiri, makan-makan sendiri, walau aku sendiri.
3: Apaan sih nih? Gak jelas banget deh. Tapi kok rajin banget nih, udah bangun pagi-pagi terus masak lagi.
2: Ya dong, kan jomblo. Kompor perih, aduh.
3: Kenapa?
2: Ini kena minyak panas, aduh sakit
3: aduh,
2: banget.
3: Gampang itu mah, tinggal dikasih pasta gigi aja, auto sembuh itu aku yakin. Katanya kan gitu, pasta gigi obat luka bakar.
2: Yah, dengar katanya siapa? Mohon maaf nih. Aduh, gini ya, pasta gigi itu memiliki kandungan fluoride yang di dalamnya terdapat garam dan mineral alami yang menyebabkan peradangan pada luka. Emang sih di awalnya kerasa dingin, kayak perasaan doi ke kamu. Tapi ya, menurut medical expert Combiper dan dokter Sandi Puratama Gani, pasta gigi, mentega, dan kecap yang katanya bisa nyembuhin luka bakar, tapi malah bisa memperburuk loh. Akibatnya bisa infeksi, dan parahnya lagi, bisa memunculkan keloid. Serem gitu.
3: Iya sih, serem. Tapi, lebih serem lagi kalau di ghosting sama doi.
2: Yah, Maimunah malah curhat.
0: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Asmadi Basir, Ketua Umum KONI Kabupaten Padang Priaman. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Mari kita ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

90,8 FM teman terbaik kamu teman berdua. Balapan MotoGP Catalunya lagi-lagi bikin menonton deg-degan nih teman berdua gara-gara kecelakaan horor di tikungan pertama ya. Insiden ini terjadi saat start ulang usai red flag ya. Ketika beberapa motor saling bertabrakan dalam kondisi super padat nih. Salah satu yang paling parah dialami pembalap LCR Honda Johan Zarco yang sampai tersangkut di motor milik Francesco Bagnaia dan mengalami cedera di bagian kaki nih teman berdua. Enggak cuma bikin panik rider lain, kejadian ini juga bikin banyak pembalap kembali mempertanyakan keamanan layout start di sirkuit de Barcelona Catalunya ya. Sebenarnya masalah di tikungan pertama Catalunya ini bukan cerita baru ya teman Prode. Dalam beberapa musim terakhir, arena pengereman di sana memang sering jadi lokasi kecelakaan besar. Terakhir tahun 2023 ada insiden yang melibatkan Takagi Nakagami. Lalu musim berikutnya giliran Enea Bastianini yang kena dampaknya. Nah karena kejadian terus berulang, para rider mulai merasa ada yang harus diubah nih teman roda, terutama posisi garis start yang dianggap terlalu jauh dari tikungan pertama. Pembalap FR46 Ducati Fabio Di Giannantonio jadi salah satu yang paling vokal soal ini teman roda. Menurutnya jarak start yang terlalu panjang bikin para rider datang ke tikungan pertama dengan kecepatan tinggi banget, sementara titik pengeremannya sulit diprediksi. Bayangin aja ya, lebih dari 20 motor melaju bareng dengan turbulensi aerodinamika yang bikin motor jadi susah untuk dikontrol. Sedikit salah ngerem aja bikin langsung berubah jadi tabrakan massal. Makanya Di Gia merasa ya solusi terbaik adalah memindahkan si titik start lebih dekat ke tikungan pertama supaya kecepatan awal bisa lebih rendah dan risiko crash juga berkurang. Nah, pendapat itu juga didukung oleh Joan Mir, rider Honda tersebut juga bilang kalau pengereman di Catalunya memang ekstrim karena semua pembalap ini ya teman Brodo ya. Kondisinya ini harus melambat dari kecepatan sekitar 300 km per jam dalam waktu singkat. Itu susah amat tuh, memang harus butuh sangat sekali konsentrasi gitu. Nah dengan kondisi motor MotoGP sekarang yang penuh dengan perangkat aerodinamika, turbulensi udara jadi makin terasa tricky-tricky rider berada di tengah rombongan. Akibatnya motor terasa berbeda dibanding saat sendirian di lintasan nih. Gak heran kalau tikungan pertama Catalunya sekarang dianggap salah satu spot paling berbahaya di kalender MotoGP. Nah jadi memang harus diperhatikan lagi nih untuk kedepannya agar mengurangi resiko kecelakaan terjadi teman-teman.

Dikutip dari rri.co.id, teman berdoa, pemerintah Indonesia mengutuk tindakan Israel terhadap relawan kemanusiaan yang tergabung dalam Armada Global Sumut Flotilla 2.0. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mawengkang, menegaskan tindakan tersebut tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan internasional. Yvonne mengatakan ke Indonesia kembali menekankan bahwa tindakan militer Israel terhadap Armada Global Sumut Flotilla dan para relawan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Menurutnya, langkah yang dilakukan Israel terhadap misi kemanusiaan tersebut tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apapun. Pemerintah Indonesia, lanjut Yvonne, saat ini terus fokus melakukan berbagai upaya untuk membebaskan seluruh warga negara Indonesia yang ditangkap dalam insiden tersebut. Kementerian Luar Negeri RI bersama perwakilan RI terkait juga terus melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak sejak awal keberangkatan armada kemanusiaan tersebut.

0: beda halnya denganku.
1: Kamu yang gak becus mengurus rumah
0: tangga. Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu.

0: kekerasan terhadap perempuan dan anak.
1: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Saya Badrul Mustafa, pakar gempa Sumatera Barat, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

98,8 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Akhirnya juara lagi, teman berdua. Penantian panjang Arsenal selama 22 tahun resmi berakhir. Evora lagi pecah banget nih di London Utara nih, teman berdua. Markasnya Arsenal. Jadi dia resmi jadi juara Liga Inggris musim 2025-2026 ini setelah hasil imbang 1-1 yang didapat rivalnya Manchester City melawan Bournemouth 2 hari yang lalu, teman berdua ya. Dengan selisih 4 poin dan cuma 1 pertandingan tersisa, City udah gak bisa mungkin lagi ngejar. Begitu peluit panjang berbunyi, suasana markas Arsenal langsung meledak penuh selebrasi nih, teman berdua. Jadi mereka tuh udah nunggu sejak tahun 2004, akhirnya trofi Liga Inggris balik lagi ke tangan The Gunners. Jadi buat fans Arsenal, mungkin ini rasanya kayak roller coaster ya, yang akhirnya punya ending bahagia. Soalnya dalam 3 musim terakhir mereka selalu hampir juara nih, tapi ujung-ujungnya cuma jadi runner up. Sambil lihat City atau Liverpool pesta saat di 3 tahun terakhir ini. Banyak yang bilang Arsenal tuh cuma nyaris FC atau musim ini semuanya berubah, mereka membuktikan kalau mereka bisa juara ya, bukan Saka dan kawan-kawan, tapi jauh lebih matang, konsisten dan percaya diri sejak awal musim. Mereka bukan cuma menang ya, teman-teman, tapi juga kelihatan benar-benar siap untuk jadi tim juara. Kesuksesan ini juga enggak lepas dari tangan dingin Mikel Arteta. Sejak datang 6 tahun yang lalu nih, Arteta pelan-pelan membangun ulang Arsenal dari tim yang sempat naik turun jadi mesin kemenangan yang solid. Dalam 3 musim terakhir, Arsenal juga serius banget membenahi skuad. Saat ini tim lain tuh masih sibuk bongkar pasang pemain, Arsenal justru makin kompak karena mayoritas pemain inti mereka udah bareng cukup lama nih ya. Chemistry itu yang sekarang kelihatan banget di lapangan nih, teman-teman. Mereka lagi keberhasilan Arsenal ternyata udah diprediksi lebih dulu loh oleh Mohamed Salah sejak awal musim. Jadi dalam wawancaranya beberapa bulan lalu, bintang Liverpool itu bilang kalau Arsenal adalah favorit juara karena skuad mereka tuh udah bermain bersama selama 5-6 tahun belakangan ini. Jadi menurut Salah, ketika pemain udah saling ngerti permainan satu sama lain, semuanya jadi lebih mudah. Dan ternyata ucapannya itu benar, teman berdua. Arsenal tampil stabil dibanding rival-rival mereka sepanjang musim ini. Jadi sekali lagi selamat ya untuk Arsenal merengkuh juara di Premier League di tahun ini. Get up. Get up. Get up.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Produal Perang, teman terbaik kamu. Welcome back, teman produal. Kita masih di siang hari. Kayaknya tadi adem teman produal, sekarang udah panas lagi nih. Kita gak tahu nih bakal hujan atau enggak nanti sore. Pokoknya kalian tetap stay tune di jam 2 ini. Kita ada program paling hits nih. Dan kalian pasti suka banget ya. Kalian kan gak mau ketinggalan gosip hangat kan seputar artis favorit kamu. Nah, di program ini teman produa dengerin di program Ngabarin Selebriti, tempat dimana semua kabar terbaru dari dunia entertainment bakal kita kupas santai, seru, dan tentunya

baik kamu, karena kalian bakal ada banyak cerita seru dan kabar panas dari dunia selebriti tanah air sampai internasional. Anggap aja teman berdua kita lagi nongkrong sambil ngobrolin isi timeline hari ini. Jadi stay tune terus, karena ngabarin selebriti bakal bikin kamu tetap update tanpa harus scrolling berjam-jam di media sosial. Jadi cukup dengerin Prodo aja, kalian udah tahu, oh lagi itu ya, si artis itu.

0: Ini kenapa kok halaman tergenang air udah kayak banjir aja sih?
1: Eh, awas bro, nanti kena.
0: Aduh, aku udah basah bro. Ini kok airnya menggenang seperti ini sih?
1: Ya, kan lagi cuci motor. Lihat, udah kinclong belum motornya?
0: Kinclong sih kinclong, tapi kalau udah tidak dipakai airnya, dimatiin. Mubazir. Air adalah sumber kehidupan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan disia-siakan. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: FIFA World Cup atau Piala Dunia menjadi ajang bergengsi di dunia sepak bola. Ajang ini berlangsung 4 tahun sekali. Piala Dunia pertama kali digelar tahun 1930. Hanya beberapa negara yang mampu mendominasi dan mengoleksi gelar juara terbanyak sepanjang sejarah. Negara yang paling banyak mendapatkan gelar juara adalah Brazil dengan menjadi negara tersukses dalam sejarah Piala Dunia yang memiliki 5 gelar juara, yakni pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Negara ini dikenal memiliki tradisi sepak bola yang kuat, serta melahirkan banyak legenda dunia seperti Pele, Ronaldo Nazario, dan Ronaldinho.
2: Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

98.8 FM teman terbaik kamu, teman pro 2. Kalian tahu enggak nih Jeremy Thomas? Nah, yang bang bewok itu loh, teman berdua yang bewoknya kayak aku. Jadi pesan Jeremy Thomas buat kaum jomblo nih, katanya tuh jangan sampai cinta tulus malah dilepas. Jadi buat yang masih sering bilang jodoh enggak kemana, mungkin pesan dari Jeremy Thomas ini bisa jadi bahan renungan nih teman berdua. Kalian merenung lah. Dalam konferensi press film Rumput Tetangga, Jeremy ngomong kalau ketika ada seseorang yang benar-benar mencintai kamu dengan tulus, jangan kebanyakan mikir sampai akhirnya kehilangan kesempatan. Menurutnya, cinta sejati itu enggak datang setiap saat teman berdua. Jadi kalau sudah ketemu orang yang tepat, jangan malah sibuk cari kekurangan atau nunggu yang lebih sempurna nih. Pesan itu ternyata juga nyambung banget dengan karakter yang dia mainkan di film tersebut nih teman berdua. Walaupun kemunculannya enggak terlalu sering, Jeremy memerankan sosok pria yang gigih memperjuangkan cintanya. Buat dia, karakter itu punya makna penting karena menggambarkan kalau hubungan laki-laki dan perempuan idealnya memang dibangun dari cinta yang tulus. Jadi bukan sekedar gengsi ya, status atau pencitraan semata. Kadang orang yang terlalu sibuk ngejar hubungan yang kelihatan sempurna di luar, padahal yang paling penting itu justru rasa nyaman dan ketulusan di dalamnya teman berdua. Jadi film Rumput Tetangga sendiri punya cerita yang relate banget sama kehidupan banyak orang zaman sekarang nih. Tokoh utamanya Kirana yang diperankan oleh Titi Kamal, dulunya dikenal sebagai sosok populer dan penuh dengan prestasi saat sekolah. Banyak orang yakin dia bakal jadi wanita karir yang sukses. Tapi kenyataannya Kirana memilih jadi ibu rumah tangga. Masalah mulai muncul ketika dalam reuni sekolah, temannya malah menggambarkan hidup Kirana seolah-olah sempurna dan sukses besar di dunia kerja. Nah dari situ, film ini ngajak penonton buat mikir soal kebiasaan membandingkan hidup sendiri dengan hidup orang lain ya teman berdua. Apalagi sekarang era media sosial ya, bikin semua orang tuh terlihat lebih bahagia dan lebih berhasil di medsos, padahal belum tentu kenyataannya seperti itu loh. Jadi Kirana pun mulai membayangkan bagaimana kalau hidupnya bisa ditukar dengan kehidupan impiannya. Nah tema seperti ini nih teman berdua, film bikin film terasa lebih dekat dengan realita anak muda walaupun maupun orang dewasa ya, yang kadang suka insecure lihat pencapaian orang lain. Nah selain punya cerita yang emosional dan relate, film ini juga diperkuat deretan pemain terkenal seperti Tora Sudiro, Raffi Ahmad, Donita sampai Gading Martin. Jadi lewat cerita sederhana tapi dekat dengan kehidupan sehari-hari, Rumput Tetangga jadi pengingat kalau hidup orang lain belum tentu seindah kelihatannya ya teman Brodo ya. Dan soal cinta, mungkin bener nih kata Jeremy Thomas nih, jadi kalau sudah ketemu yang tulus ya udah jangan sampai dilepas cuma karena terlalu banyak ragu.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maigus Nasir, Wakil Wali Kota Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Tentu bagi kami ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi bagaimana suasana kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga ke pelosok desa. Radio Republik Indonesia hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman berdoa. Kabar yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga nih buat para penggemar The Weeknd di Indonesia. Penyanyi hits Blinding Lights itu dipastikan bakal menggelar konser spektakuler bertajuk After Hours Till Dawn Stadium Tour di Jakarta pada 26 hingga 27 September 2026. Konsernya bakal berlangsung di Jakarta International Stadium dan langsung bikin heboh fans sejak pengumuman rilisnya ya, dirilis yang ketemu Prada. Ya nggak heran karena ini jadi salah satu konser internasional paling ditunggu tahun di ini nih, tahun 2026 ini teman berdoa. Jakarta sendiri masuk dalam rangkaian tur Asia yang super besar. Jadi sebelum mampir ke Indonesia, The Weeknd bakal lebih dulu tampil di Tokyo, Singapura, Seoul, Bangkok sampai Hong Kong sebelum akhirnya tur ditutup di Kuala Lumpur pada November 2026. Tur ini jadi babak terakhir ya dari perjalanan After the House Till Dawn Tour yang sebelumnya sudah keliling dunia dan sukses besar banget nih. Jadi buat fans, konser di Jakarta nanti diprediksi bakal jadi salah satu momen paling emosional sekaligus megah dari keseluruhan tour ini teman-teman berdua.

Dan yang bikin makin spesial ya, konser ini bakal merayakan trilogi album iconic milik The Weeknd, yaitu After Hours, Dawn VM, dan Hurry Up Tomorrow. Artinya kemungkinan besar setlist konser bakal dipenuhi lagu-lagu favorit fans dari berbagai era karirnya nih. Mulai dari lagu galau, scene pop 5, sampai anthem yang biasa bikin satu stadion nyanyi bareng. Nanti seru nih teman Prodo, pasti kayak kalian itu kayak karaokean bareng tuh, tapi dalam satu tour kayak gitu. Tour ini juga bukan tour biasa ya teman Prodo. Tahun lalu After Hours Still Down Tour berhasil mencetak pendapatan global lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat dengan penjualan lebih dari 7,5 juta tiket dari 153 pertunjukan. Bahkan tour ini disebut sebagai salah satu tour solo artis pria paling sukses sepanjang sejarah. Wow, jadi buat yang pengen war tiket di Jakarta nih, wajib siap-siap dari sekarang karena persaingannya itu dipastikan bakal brutal nih. Bakal sikut-sikutan ya, karena jadi para XO Indonesia kayaknya udah siap bikin konser ini jadi salah satu malam paling unforgettable tahun 2026. Jadi teman Prodo, kalian siap-siap aja ya, nabung dari sekarang biar bisa beli tiket konsernya.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Bapak?
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi, yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
5: Aduh, donaku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
6: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
7: Punya usaha? Jualan online atau lagi bangun bisnis dari nol? Dengerin ini. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik ngadain Sensus Ekonomi 2026. Dari Mei sampai Agustus, semua pelaku usaha bakal didata. Bukan cuma formalitas, data dari kamu bisa nentuin kebijakan, peluang, sampai masa depan bisnis di Indonesia. Jangan cuek, jangan skip. Isi dengan jujur, karena data kamu itu berharga banget. Tenang, data kamu aman dilindungi. Yuk ambil bagian, biar usaha kamu bukan cuma jalan, tapi ikut bikin Indonesia makin kuat. Sensus Ekonomi 2026, karena bisnis kamu punya dampak besar.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
9: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
10: Saya Letkol Jaka Darwin Buter-Buter SHMH, Kaopmil 104 Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tetapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga pelosok desa. RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam suatu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Teman terbaik.

98 FM teman terbaik kamu, teman berdoa. Itu dia rangkaian terbaru dari dunia selebriti yang lagi hangat dan penuh dengan cerita menarik ya teman berdoa ya. Mulai dari tadi kisah Jeremy Thomas ya teman berdoa ya. Jeremy Thomas yang bilang kalau ada pesan untuk jomblo. Terus ada juga The Weeknd yang akan konser di 2 hari di Jakarta pada September 2026 ini teman berdoa. Ya, semoganya semuanya semoga bisa nambah insight sekaligus hiburan buat kamu ya teman berdoa. Terima kasih udah nemenin aku di program Ngabarin Selebriti hari ini. Semoga informasi yang kita bagikan bisa bikin kamu makin update dan enggak ketinggalan kabar dari idola-idola kamu ya. Akhir kata, sampai ketemu lagi di Ngabarin Selebriti berikutnya teman berdua dengan info yang pastinya lebih fresh dan seru ya. Pokoknya stay tune di Produer Padang teman terbaik kamu teman berdua. Ini aku puterin dulu nih lagu Dive Into Me dari Alok featuring Helit. Ini lagunya asik banget teman berdua.

Selamat sore teman Prodo, info Prodo hari ini Kamis 21 Mei 2026 jam 15 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Prodo. Kementerian Kebudayaan atau Kemenbud meresmikan pameran Sky Art 80 Keluar Api Kebangkitan di Museum Kebangkitan Nasional. Pameran ini menjadi momentum penting untuk menghadirkan kembali sejarah perkembangan ilmu pengetahuan Indonesia melalui pendekatan seni visual edukatif. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pameran tersebut menampilkan lukisan karya seniman Paul Hendro yang menggambarkan 80 tokoh intelektual Indonesia. Menurutnya, pameran itu merupakan bentuk penghormatan kepada para pemikir, pendidik, dan tokoh bangsa. Ia menjelaskan pameran tersebut menghadirkan sejumlah tokoh intelektual dan ilmuwan dunia yang pernah memiliki hubungan erat dengan Nusantara. Salah satunya ialah Georg Everhard Rumpius yang dikenal sebagai naturalis awal yang meneliti flora di Ambon pada abad ke-17. Informasi kedua teman Prodo, sutradara Charles Gozali membocorkan perkembangan terbaru film Si Buta dari Gua Hantu yang kini digarap bersama Magma Entertainment. Charles mengatakan proyek tersebut bermula setelah pihak Bumi Langit menghubungi timnya pada akhir 2024. Ia menceritakan pembicaraan mengenai proyek Si Buta dari Gua Hantu berlangsung tidak lama setelah pengumuman proyek lain dari Magma Entertainment. Setelah itu, ia bersama pihak Bumi Langit mulai mendiskusikan konsep awal film tersebut. Ia menjelaskan film tersebut sempat diumumkan dengan target tayang pada 2027. Namun, Charles menegaskan pihak Bumi Langit meminta seluruh tim tidak terburu-buru memulai produksi apabila proyek belum benar-benar siap. Charles juga menepis anggapan bahwa dirinya mengambil alih proyek yang sebelumnya sempat dikaitkan dengan Timo Cahyanto. Menurutnya, film Si Buta dari Gua Hantu yang sedang dikembangkan sekarang tetap menjadi bagian dari semesta Bumi Langit yang sudah dibangun sebelumnya. Ia mengungkapkan skenario lama yang tulis Timo Cahyanto tidak digunakan dalam versi terbaru. Meski begitu, Charles mengaku tetap terbuka apabila Timo ingin terlibat sebagai supervisor kreatif dalam proyek tersebut. Informasi terakhir teman Prodo, serial reboot Harry Potter dari HBO disebut akan menghadirkan pendekatan baru terhadap karakter Severus Snape. Karakter ikonik tersebut kini diperankan Papa Isildi dan disebut membawa latar cerita yang lebih kompleks dibanding versi sebelumnya. Papa Isildi akan menggantikan sosok Alan Rickman yang sebelumnya dikenal lewat perannya sebagai Snape dalam film Harry Potter. Meski sempat mendapat kritik dan komentar negatif terkait proses casting, HBO mengambil langkah baru untuk memperdalam sisi emosional karakter tersebut. Melansir dari CBR, dalam versi reboot ini, pengalaman hidup Snape akan dikembangkan dengan pendekatan yang lebih modern. Selain digambarkan berasal dari keluarga miskin dan tumbuh di lingkungan yang keras, juga memperlihatkan bagaimana Snape menjadi sosok terasing di Hogwarts. Demikian info Prodo jam 15 waktu Indonesia Barat.

Kamu, yo teman berdua, selamat sore. Apapun aktivitas kamu hari ini, entah lagi di jalan, di tempat kerja, atau mungkin lagi siap-siap mau pulang ya dari tempat kerjaan kamu ya. Nanti dulu, santai, jangan pulang dulu teman berdua. Atau mungkin lagi santai hari ini, semoga tetap semangat dan penuh dengan energi positif ya teman berdua.

Inilah program sore ceria teman berdua sampai jam 6 sore ini. Ruang siaran yang hadir menemani waktu sore kamu dengan obrolan hangat, inspiratif, dan tentunya relevan dengan kehidupan anak muda masa kini ya. Di program sore ceria ini kita membahas ide, aksi, dan kontribusi nyata generasi muda dalam membangun diri, lingkungan, dan masa depan. Karena pemuda itu bukan cuma pendengar perubahan nih teman berdua, tapi pelaku utama perubahan itu sendiri ya. So, tetap di frekuensi ini dan rasakan sore yang lebih bermakna bersama aku ya teman berdua ya, sekarang di program Sore Ceria. Nah, ini program ini nanti kita akan bahas tentang sesuatu yang menginspirasi tentunya ya. Bisa itu tentang prestasi atau mungkin sebuah karya individu atau juga informasi tentang sekolah kamu, kampus kamu, atau organisasi yang bisa kamu jadikan referensi bagi kaum milenial. Dan sore ini teman berdua spesial banget, nanti jam 4 sore sampai jam 6 sore kita akan sore ceria ngobrol di ya, ayo ya teman berdua, setiap hari Kamis, kalian ingat kan?

Nah, masa gak inget sih ngom sore ceria nongkrong di radio. Nah, setiap hari Kamis nanti jam 4 sore sampai jam 18 kita akan ditemani 3 host yang lucu-lucu nih teman berdua. Nanti ada Zahra, ada Vivi, dan juga ada Friska. Nah, nih kan biasanya kan hostnya itu 2 orang ya. Friska dan Dila ya. Sekarang nih edisi hari ini teman berdua di tanggal 21 Mei ini 3 orang host langsung akan ngobrol seru di sore ceria hari ini. Temanya apa? Eits, sabar dulu, jangan buru-buru. Nanti akan aku spill tipis-tipis ya teman berdua. Sebelum aku spill dulu, aku puter dulu lagu biar kalian tambah semangat ya teman berdua. Pokoknya tetap pantengin di frekuensi 90,8 FM teman terbaik kamu. Oh iya, kamu juga bisa dengerin di era digital ya. Dan juga bisa dengerin di frekuensi 90,8 FM teman berdua. Oke, kita puterin dulu lagu yang asik yang bikin kamu semangat dulu di sore ini ya, biar kamu gak ngantuk ya teman-teman. Ya, check it out.

0: Dari Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
5: Lihat info cuaca dululah nanti.
4: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
5: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
4: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
5: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
4: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
5: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
4: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
5: Hah?
4: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
6: And there's just time for De Bruyne to lead this attack. Japan desperate to cover the spaces. They can't do so for the moment. Lukaku, and here's a winner! Oh, can you believe it? Nasser Chadli!
0: Dan pecinta sepak bola, siap-siap nih ramein weekend kamu bareng Mendadak Bola di Pro 2 RRI Padang. Disiarkan langsung dari area Car Free Day Jalan Sudirman 12. Acara ini bakal menghadirkan obrolan santai seputar bola, aksi juggling bola, gaming santai biar makin chill, dan game seru serta kejutan menarik lainnya. Catat waktunya setiap minggu jelang Piala Dunia. Jangan cuma jadi penonton di rumah, ikutin serunya, rasain hype-nya Piala Dunia bareng Mendadak Bola hanya di Pro 2 RRI Padang.

الله أكبر الله أكبر أشهد

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dan bila ia berdiri dan sholat, lalu memuji Allah serta menyanjungnya, dan juga memujinya dengan sesuatu yang memang dialah yang berhak atasnya, lalu mengkhusyukkan hatinya semata-mata hanya untuk Allah, maka niscaya ia akan berlepas diri dari dosa-dosanya sebagaimana hari ia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Muslim.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Kami kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmograph, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90,8 FM teman terbaik kamu teman Pro 2. Nah, yang tadi udah aku spill di awal-awal teman Pro 2, jadi untuk spesial di hari Kamis ini kita akan dibawakan oleh 3 orang host cilik. Tiga-tiganya adalah wanita teman Pro 2, namanya itu ada Zahra, Vivi, dan juga ada siapa ya? Pokoknya ada Friska. Nah, teman berdua, jadi nanti kalian nanti jam 4 sampai jam 18 nanti akan di aku akan mengambil alih kursi aku dan aku alihkan ke 3 orang wanita cilik itu teman berdua untuk menemani teman berdua di hari Kamis ini di tanggal 21 Mei 2026. Tema untuk sore ceria hari ini teman berdua itu adalah spill the gender stereotype. Nah, ini kalau ngomong-ngomong soal gender nih banyak banget ya. Kalian pasti bingung nih. Kira-kira kan banyak orang yang ngerasa gender itu antara laki-laki dan perempuan itu ada sedikit ketimpangan. Nah, nanti di tema sore hari ini teman Prodo mereka akan membahas secara seru untuk di sore hari ini kira-kira apa sih maksudnya dari spill the gender stereotype ini. Ya, jadi kalian jangan kemana-mana, nanti akan aku informasikan juga. Dan nanti juga mereka pasti akan kenalan dulu ya teman Prodo, kan kalian masih belum tahu ya siapa yang ngomong nih. Jadi ya, jangan kemana-mana, tetap di Prodo Padang teman terbaik kamu. Jadi aku akan putar dulu lagu untuk kamu teman Prodo sebelum aku alihkan ke mereka. Kalau kamu mau lagu apa?

Aku akan putar dulu lagu yang lagi rame banget di TikTok Teman Pradua, lagu dari Kesia Levrenka, judul adalah Pelarian. Cek itu Teman Pradua. Abis itu kita akan dengerin nih trio wanita cilik hari ini yang akan memandu kalian ya sampai jam 18 nanti. Teman Pradua, jangan kemana-mana ya, tetap di Pradua Padang, teman terbaik kamu.

0: 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Halo teman-teman Pro 2. Gimana nih kabarnya teman-teman Pro 2 yang lagi di jalan, yang lagi di kampus, atau mungkin yang lagi rebahan nih di kosnya masing-masing?
2: Iya, semoga dimanapun teman-teman berada, lagi ngapain dan mau ngapain, teman-teman tetap berada di keadaan yang happy, bahagia, ceria, dan sehat walafiat.
1: Amin.
2: So, selamat sore teman-teman, balik lagi di Sore Ceria
0: Ngobrol
2: Nongkrong di radio.
0: Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?
2: Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini ya, aku bilang mau ngucapin makasih banget buat teman-teman karena udah milih nongkrong bareng kita di Sore Ceria hari ini ya. Dan seperti biasa 2 jam ke depan bakal ditemenin sore kamu bareng aku Friska. Tapi aku kali ini sama suara baru dan teman baru nih. Halo.
1: Hai teman-teman berdua. Kenalin aku Vivi
0: dan aku Zahra, dan di sini Friska dan Vivi. Sebenarnya tuh aku tuh seneng banget akhirnya bisa gabung dan ngobrol bareng gitu. Apalagi ada pendengar setia Sore Ceria nih.
1: Oh, iya, di Pro 2. Dan pastinya meskipun ini pengalaman pertama kami ya join di Sore Ceria, tapi tetap excited dong meskipun dengan kondisi yang lumayan deg-degan.
2: Lumayan
1: ya,
2: deg-degan yang ngobrol sama
0: dia. Bener banget, apalagi aku ya. Bener-bener excited
2: kita
0: banget.
2: Kita di sini santai-santai aja. Jujur aku juga masih tetap excited untuk ngobrol sama teman-teman Pro 2 di sini. Meskipun sebelumnya aku sama host Dila, tapi sekarang kita sama suara baru, teman baru, warna baru,
1: bener
2: itu
1: banget.
2: Vivi dan Zahra.
0: Iya, bener banget. Dan kalau teman-teman Pro 2 mau ikut nimbrung, jangan sungkan, jangan bimbang, dan jangan ditahan-tahan kalau mau curhat-curhat bareng kita. Bisa melalui WhatsApp di 0811-6655-98, dan bisa melalui DM Instagram di RRI_Pro2Padang.
2: Nah itu bener dia kontak personnya ya. Jadi karena apa? Karena setelah ini kita akan membahas sesuatu yang penting. Karena di sore program Sore Ceria ini kita akan membahas sesuatu yang relate banget nih sama anak muda.
1: Iya, dari anak muda untuk anak muda.
0: Iya benar sekali. Untuk
1: dan pastinya muda. Di Sore Ceria ini teman-teman Pro 2 kita akan ngebahas seputar anak muda, mulai dari fashion, pengalaman organisasi, pertemanan, segala hal ya berhubungan dengan kita. Dan relate banget buat kita selaku anak muda.
2: Jadi memang khusus ya program ini diciptakan untuk generasi anak muda seperti kita. Dan tentu ya teman-teman, pada kesempatan kali ini kita ngebahas sesuatu yang deket juga sama kita anak muda. Memang ini di berbagai kalangan ada, tetapi pada dasarnya kita akan

0: membuka pandangan kita sebagai anak muda tentang hal ini.
1: Apaan tuh, Friska?
0: Jadi kita akan membahas mengenai spill the gender stereotype.
2: Wow. Terkadang juga tanpa sadar ya, kita ini masih sering tau gak sih dengar kata stereotype kayak cowok itu gak boleh nangis, cewek itu harus anggun,
0: lemah-lembut gitu. Gitu ya. Jadi yang si ini harus gini, si Ana harus gana gitu.
2: Iya bener
0: kan?
2: Sekali Friska.
1: Padahal ya teman-teman Pro 2, kemampuan seseorang itu gak bisa nih kita tentukan dari gendernya aja. Kayak dari dia perempuan kah atau dia laki-laki kah. Kayak perempuan harus lemah lembut, perempuan harus kalem gitu, enggak. Laki-laki pun juga bisa kayak gitu sebenarnya.
0: Si, jadi gak harus ini harus gini, si Ana harus gana kan. Si ini boleh gana, si Ana juga boleh gini gitu.
2: Iya,
0: kan.
2: Iya benar sekali. Dan juga menariknya lagi nih Friska dan Vivi, isu gender ini sebenarnya kan deket sekali ya dengan kehidupan sehari-hari kita, apalagi Gen Z gitu kan.
0: Iya tentunya, karena kalau kita sadari ya, sebenarnya stereotype untuk gender ini sendiri itu dari kita kecil itu udah ada. Dari kita baru lahir, dari kita balita masih oe-oe aja, itu tuh udah kita dapetin dari keluarga kita.
1: Bener.
0: Sehabis
1: banget
0: itu kita masuk sekolah SD, SMP, SMA dari lingkungan sekolah kita.
1: Iya, kita
0: sampai
1: sudah
0: sekarang kita
1: sudah mendapatkan stereotip yang berbeda-beda ya dari lingkungan kita. Jadi sebenarnya apa sih stereotip itu, teman-teman gitu loh.
2: Apa Friska?
0: Apa ya untuk itu teman-teman setelah satu yang lagu ini. Check it out.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu. Atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
5: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
6: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
5: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
6: Iya, sekarang ada BI Fast dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
5: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
6: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
5: Loh Bang, cepet banget potongnya.
6: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
5: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo pendengar setia RRI. Saya Hamdanus, Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat. Demam Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa. Dan kabar gembiranya, RRI menyiarkan langsung pertandingan-pertandingan seru dari stadion-stadion dunia. Selamat untuk RRI atas komitmennya menghibur pecinta bola. Buat kalian semua, dengarkan terus RRI ya. Jangan sampai lewatkan momen gol bersejarah di Piala Dunia tahun ini. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Dikutip dari rri.co.id, teman Pro2, Lembaga Perlindungan Anak LPA Sumatera Barat mendorong penguatan perlindungan perempuan dan anak hingga tingkat RT dan RW agar masyarakat lebih mudah dalam mempercepat pelaporan kasus kekerasan. Ketua LPA Sumbar, Eri Gusman, mengatakan masih banyak warga yang belum mengetahui tempat pengaduan yang tersedia, sehingga diperlukan sistem pelaporan yang jelas serta papan informasi layanan di setiap lingkungan. Menurutnya, keberadaan informasi tersebut dapat mempercepat penanganan kasus dan mempermudah masyarakat mengakses layanan seperti P2TP2A dan Puspaga. Ia juga menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting untuk menciptakan sistem perlindungan anak dan perempuan yang lebih cepat, tepat, dan terkoordinasi.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: Cookie adalah sepotong kecil data yang dikirim dari situs web dan disimpan di komputer pengguna oleh browser web saat pengguna berselancar. Sebuah situs biasanya akan memberikan pemberitahuan penggunaan cookie ketika kita baru pertama kali mengunjungi web tersebut. Jika kita klik setuju pada pemberitahuan cookie, browser akan menyimpan data-data kita pada website. Mengaktifkan cookie akan membantu loading situs web menjadi lebih cepat. Artinya, cookie bermanfaat untuk menyimpan informasi login, menyimpan pengaturan situs web, menyediakan konten lebih personal, dan menampilkan iklan. Namun jangan heran, saat kunjungan kedua dan seterusnya, pemberitaan cookie tidak akan tampil karena cookie sudah aktif.
1: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, Highlight dan Euphoria Stadium, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro2 FM RRI Padang, kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick-off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor, hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo teman-teman Pro 2, balik lagi nih bareng kami bertiga, bareng aku Vivi,
1: aku Friska,
2: dan aku Zahra.
0: Nah, tadi kita kan udah bahas nih sedikit banyaknya tentang stereotype gender ya teman-teman Pro 2. Sebenarnya kan stereotype ini kayak hal yang sudah membudaya, yang sudah menjadi kebiasaan, baik itu di lingkungan pertemanan, di lingkungan masyarakat, yang sudah terbawa-bawa hingga ke zaman sekarang gitu.
1: Iya betul banget. Nah, itu menurut Vivi, kalau menurut kamu Zahra gimana tuh tentang stereotype ini?
2: Iya sih, aku setuju banget kata Vivi karena stereotype ini kan kalau kita lihat-lihat ya dari kecil aja kita itu udah ada stereotype gitu, sudah diajarkan,
1: sudah
2: stereotype
1: ditempelkan,
2: makanya,
1: kan?
2: Iya, makanya ada. Itu kenapa dibilang sudah membudaya karena memang udah dari kecil, bahkan udah dari mungkin nenek moyang kita
1: udah mendapatkan ya. Jadi turun-menurun. Makanya tadi sekali Vivi bilang itu namanya budaya ya.
0: Pandangan
1: jadi budaya
0: yang sudah menjadi kebiasaan dan membudaya.
2: Iya, betul sekali.
1: Gitu. Dan tanpa sadar ya teman-teman Pro 2, kadang kita sendiri pun yang pernah ngalamin itu juga merasakannya. Jadi kita tuh mengimplementasikan dan mengucapkannya kepada orang lain juga gitu.
0: Iya, kalau kita ngomong lebih dalam lagi nih tentang stereotype teman-teman Pro 2, banyak nih kita lihat di kalangan masyarakat atau di lingkungan sekitar kita, yang paling dekat aja deh di lingkungan kita itu kayak di kampus gitu. Banyak kita dengar kayak statement-statement bahwa perempuan itu adalah orang yang lemah lembut, yang atau wajar aja kalau nangis.
1: Iya.
0: Pokoknya tuh kayak pandangan-pandangan tentang perempuan seperti itu, dan laki-laki harus terlihat kuat.
1: Nah iya benar, laki-laki yang terlihat kuat gitu kan. Jadi kan laki-laki tuh gak boleh nangis,
2: iya, gak
1: boleh curhat, gak boleh lebay dikit. Padahal kan emosi itu ada di perempuan dan laki-laki. Jadi kalau laki-laki mau nangis, mau bersandar di pundakku pun juga gak apa-apa.
2: Iya
1: gitu.
2: Betul.
1: Sini aku cup-cup-cup gitu kan, gak apa-apa.
2: Iya, padahal kan kenyataannya kayak kemampuan dan kepribadian seseorang itu gak bisa ditentukan dari gendernya aja kan.
0: Iya, karena segala sesuatu itu gak tentang dia laki-laki atau dia perempuan, tapi tentang bagaimana antara hak dan kewajiban setiap orang itu bisa terpenuhi gitu teman-teman Pro 2.
1: Yes, begitu. Nah, misalkan stereotip ini dari mana aja sih kita bisa dapatkan? Yang pertama, dari orang tua kita sendiri.
0: Iya kan? Benar banget.
1: Iya kan? Dari orang tua kita sendiri, kita seorang laki-laki atau kita seorang perempuan di rumah, laki-laki itu harus bisa ngangkat yang berat-berat.
0: Nah,
1: galon yang ngangkat harus cowok.
2: Iya, gitu. Padahal aku juga bisa loh ngangkat galon.
1: Wow.
2: Perempuan juga bisa
1: satu,
2: loh kan.
1: Enggak dua kan?
0: Dan sebenarnya, satu lagi.
2: Iya sih, satu kan.
0: Dan satu lagi kayak di rumah itu ya paling sering kayak nyuci piring, nyapu rumah itu tuh lebih dominan ke perempuan.
1: Iya,
0: ya.
1: Ke
0: teman-teman Pro 2.
2: Iya, karena itu tadi Vivi
1: stereotype
2: ini sudah budaya
1: membandel gitu,
2: iya.
1: Lengket banget, udah dikorek-korek susah gitu.
2: Iya benar. Maka dari itu yang harus menghilangkan stereotip ini adalah dari awal, dari diri kita sendiri sebenarnya.
1: Okay.
2: Ya.
1: Oke, baru kita ke orang lain.
2: Iya betul sekali.
1: Nah, terus juga misalkan nih, misalkan kita sebagai laki-laki, contohnya bukan kita yang laki-laki ya, misalnya nih seorang laki-laki,
0: tiba-tiba
1: nih,
0: berubah gitu ya.
1: Sorry. Salah pemahaman. Misalnya kita seorang laki-laki nih, kita mungkin memang ngangkat galon, ngangkat gas gitu. Nah, karena ngerasa laki-laki tuh udah ngangkat yang berat-berat loh, jadi semua yang kecil-kecil tapi banyak itu dilakuin sama perempuan.
0: Iya,
1: gitu,
0: jadi gak jarang ya kita lihat banyak statement mengatakan bahwa perempuan itu multitasking.
1: Iya,
2: betul.
1: Karena
2: sekali
1: dia nyapu, ngepel, nyuci piring, nyuci baju,
0: bisa sekaligus
1: nyuci jendela, nyuci rumah, gitu, nyuci genteng.
0: Tapi sebenarnya laki-laki juga bisa loh ngelakuin hal-hal yang dilakukan perempuan, dan begitu juga sebaliknya, perempuan pun bisa ngelakuin hal-hal yang dilakukan laki-laki tapi dengan porsinya masing-masing.
2: Iya benar, tidak melangkahi lah gitu ya.
1: Bahkan ketidaksetaraan gender yang kita maksud itu pun adalah ketika misalnya nih, misalnya ketidaksetaraan gender yang ada pada saat ini kan laki-laki misalnya yang dianggap lebih wah daripada perempuan kan.
0: Nah,
1: ketika kita menuntut kesetaraan gender itu sendiri, bukan berarti kita menginginkan perempuan itu lebih dari laki-laki.
2: Iya betul.
0: Iya, jadi kesetaraan itu bukan maksudnya kita sebagai perempuan harus lebih tinggi atau
1: dari
0: lebih,
1: laki-laki ya,
0: lebih ini daripada laki-laki.
1: Iya
0: ya,
1: betul.
0: Tapi sebenarnya kesetaraan itu tentang bagaimana kesempatan kita yang sama untuk sama-sama berkembang, sama-sama belajar, dan sama-sama didengar pendapatnya oleh orang lain. Jadi kita tuh punya hak yang sama dan punya kewajiban juga yang pastinya sesuai dengan porsi kita masing-masing.
1: Yes. Ya, dan kenapa kita bilang ini dekat banget sama anak kita sebagai anak muda? Karena anak muda sekarang itu sebenarnya punya peran yang besar banget buat ngerubah pola pikir tersebut.
2: Iya, ya kan? Betul, betul.
1: Setuju,
2: betul.
1: Kan?
2: Setuju, apalagi Gen Z ya. Seharusnya Gen Z ini bisa mengubah lah stereotip ini tadi gitu.
1: Menyuarakannya juga
2: ya. Iya, betul.
1: Jadi cowok ini, cowok harus begitu, gana gini tadi itu semuanya gak benar. Semuanya harus dalam tupoksinya masing-masing.
0: Iya. Dan terkadang sebenarnya ya, Friska dan Zahra, stereotip yang berkembang ini juga mempengaruhi loh kepercayaan diri kita, baik itu perempuan maupun laki-laki. Karena ketika stereotip tentang perempuan yang gak boleh, contoh kecilnya aja kayak gini, gak boleh ngangkat berat atau gak boleh jadi pemimpin. Nah itu tuh membuat kepercayaan diri kita sebagai perempuan pun menjadi berkurang gitu loh. Dan begitu juga dengan laki-laki yang gak boleh curhat mungkin, atau laki-laki yang gak boleh terbuka. Nah itu membuat mereka emang gak percaya diri untuk melakukan hal-hal itu karena stereotip tadi.
2: Iya, padahal sebenarnya laki-laki itu boleh aja lo curhat, boleh aja nangis gitu kan, boleh aja mengeluarkan air matanya itu di pantai, di pinggir pantai ya, jangan di tengah-tengah ya, jangan di tengah-tengah.
1: Di tengah apa? Oh, surfing kali selancar.
2: Iya mungkin ya. Hilang dong kalau di tengah, hilang.
1: Iya sih, benar juga. Karena gini ya teman-teman Pro 2, kalau misalkan stereotip ini sudah mengganggu secara negatif ke diri kita sendiri, itu pastinya udah rugi, ya kan?
2: Iya benar.
1: Rugi. Kok anggaplah kalau memang stereotip itu hanya sebagai perbincangan orang tua atau orang-orang sekeliling kita, tapi kalau itu dampaknya negatif ke kita gimana?
0: Iya, jadi itu kembali lagi ke kita, bagaimana kita memfilter pandangan-pandangan orang yang banyak itu, bagaimana kita cara memfilternya. Ini bisa loh kita lakukan, ini gak sesuai loh dengan pandangan orang tadi. Kalau yang ini sesuai loh, ini gak bisa, emang gak bisa kita lakukan gitu. Jadi gimana cara kita filter pandangan-pandangan orang yang banyak itu.
1: Iya, kalau selain filter pandangannya, berarti itu juga pentingnya kalau kita memfilter lingkungan kita kan.
0: Iya, ya, benar banget. Karena itu saling berhubungan gitu loh teman-teman Pro 2. Cara kita memfilter pandangan banyak orang dan juga cara kita memfilter lingkungan pertemanan atau pergaulan kita sehari-hari itu juga berpengaruh terhadap stereotip yang bisa kita terima atau bisa kita tolak gitu.
2: Iya, karena lingkungan yang nyaman bikin seseorang lebih berani berkembang.
1: Yes, of course. Nah, itu ya teman Pro 2, makanya kita mau ngasih tahu ke teman-teman fun fact seputar gender di kalangan anak muda sekarang. Itu yang pertama pertama, banyak banget stereotip gender yang terbentuk sejak kecil.
0: Iya, mulai dari warna nih. Kalau kecil aja
2: itu
0: kayak warna.
2: Sejak kecil kali ya sih.
0: Warna mainan. Kalau perempuan tuh identik ya dengan warna pink, warna-warna yang lembut, kayak warna merah mungkin atau
2: biru.
0: Warna-warna
2: biru
0: yang
2: rambut gitu
0: lah
2: kan,
0: gitu untuk perempuan. Sedangkan laki-laki itu identik dengan warna-warna yang
1: harus
0: gelap,
1: merah berani,
0: harus maco gitu kan. Padahal sebenarnya lucu juga kan kalau cowok pakai warna pink atau main pakai warna pink itu kan lucu juga.
1: Lucu sih, lucu benar-benar. Ataupun mainan ya, kalau dulu kecil itu pasti yang identik itu kalau nggak warna ya mainan. Mainan perempuan harus yang masak-masak, harus itu
2: Barbie.
1: Perempuan nggak boleh main kelereng. Kita cewek, kita nggak boleh.
0: Kita tapi main ini aja gitu kan.
2: Tapi by the way, aku dulu suka banget tau main kelereng
1: kan. Suka kan?
2: Iya.
1: Pernah nggak dapat stereotype kayak gitu kayak kamu
2: dan
1: cewek gitu.
2: Iya, ibu aku bilang gitu. Kamu ibu cewek. Adik, kamu cewek, kamu enggak boleh main itu. Itu khusus abang, enggak boleh panas-panasan gitu.
1: Berarti kamu udah tahu kan besok kalau punya anak, kamu boleh aja explore apa yang anak kamu
2: boleh
1: suka.
2: Boleh sih,
1: ya.
2: Boleh sih. Kita mendukung menjadi kita orang tua.
1: Mendukung ya. Menjadi orang tua yang tidak membudayakan stereotip itu tadi.
0: Iya, tidak mengekang lah, mengekang anak-anaknya gitu kan.
1: Ya, atau hobi misalnya. Kalau misalkan anak laki-laki kita, anjay.
0: Iya, anak laki-laki kita gak tuh. Hobinya masak nih.
1: Ya udah, kita support kan, kita bawa ke dapur.
0: Iya, kita ajak main masak-masak kan kan juga boleh. Gak harus perempuan aja yang bisa masak-masakan gitu kan.
1: Betul.
2: Oke, next. Yang kedua, perempuan sekarang makin aktif di ruang kepemimpinan.
1: Oh.
2: Nah, di sini itu perempuan kan sekarang banyak ya menjadi ketua organisasi, public speaker, bahkan pemimpin komunitas.
0: Benar banget. Jadi ini termasuk hal positif ya, fun fact positifnya, karena di zaman sekarang banyak kita lihat perempuan ini juga bisa loh jadi pemimpin, banyak yang tampil di ruang publik, banyak yang jadi public speaker. hal ini membuktikan bahwa ternyata stereotip yang ada itu bisa terbantahkan gitu loh. Kalau perempuan gak bisa memimpin segala macam, itu ternyata bisa terbantahkan. Karena zaman sekarang perempuan boleh-boleh aja jadi pemimpin.
2: Iya, bahkan yang kita lihat ya di dunia selebritian lah, atau di dunia politik, ada Kak Najwa Shihab ya di public speaker itu,
0: ya, itu keren biasa banget sih, keren banget sih. Aku panutan, kebetulan aku idola aku Kak Najwa Shihab.
2: Yes. Sama kayaknya bertiga deh.
1: Kamu juga, iya. Kamu otos juga.
2: Iya deh.
1: Iya, makanya banyak banget, bahkan yang aku inspiratifkan itu kebanyakan perempuan dibanding laki-laki.
0: Iya, bener banget. Iya lagi. Karena kayak perempuan tuh keren banget gitu loh kalau di dunia-dunia seperti itu.
1: Iya,
0: gitu.
1: Makanya. Nah, yang ketiga nih, laki-laki juga banyak punya tekanan sosial, sama yang seperti aku bilang tadi, yang kita bilang tadi ya, kalau misalkan cowok itu gak harus terlihat kuat atau susah buat cerita. Contohnya aja nih di Instagram, percaya gak? Bukan percaya, relate gak nih? Kalau misalkan rata-rata 90% itu perempuan lebih hype dan lebih heboh untuk mengekspresikan diri dia di Instagram daripada laki-laki.
0: Bener, iya, banget, relate sih. Karena kan? Jujur aku kalau main Instagram itu ya, teman Pro 2, kebanyakan yang bikin snap itu kaum-kaum hawa gitu loh.
1: Jadi kalau yang cowok, what's wrong with men nih?
0: Iya, apakah dia cowok tuh cuman satu-satu, bisa dihitung deh berapa orang yang mengekspresikan dirinya di media,
2: iya,
0: atau
2: iya, bener kali,
0: menyampaikan apa yang mereka rasakan gitu.
1: Apakah dia ketempelan dengan stereotip?
2: Enggak sih, kayaknya para kaum lelaki ini sedikit cool. Kalau aku bilang cool ya, cool.
1: Okay, cool. Sedangkan syaratnya dia cowok itu harus kuat dan cool kayaknya.
2: Iya, dan kalau perempuan kan kita kalau misalnya kita foto ataupun nge-posting di story gitu kan, kayak aku bangga banget dengan diriku sendiri gitu loh, bisa dilihat dengan oleh orang lain gitu.
0: Oke, teman Pro 2, ini yang keempat ya. Fun fact stereotip orang tadi yang keempat itu, generasi muda itu lebih terbuka soal kesetaraan. Tadi udah kita bahas juga nih, anak muda sekarang tuh lebih berani nih ngomongin soal hak, respect dan saling menghargai. Karena banyak kita lihat ya di kalangan mahasiswa, terutama di kampus-kampus itu sekarang, ketika ada hal yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, hal yang tidak ideal atau adanya ketertindasan bagi masyarakat itu, kita udah mulai tuh menyuarakan kesetaraan, menyuarakan keadilan gitu.
1: Betul sekali.
2: Oke, yang terakhir nih, yang kelima, gender bukan batas untuk meraih mimpi. Nah, teman Pro 2, semua orang punya kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai potensinya. Ini tuh penting banget, teman Pro 2. Karena kita itu gak bisa gara-gara ada stereotip ini kita menghalangi semuanya, menghalang mimpi-mimpi kita.
1: Benar.
2: Contohnya Friska.
1: Contohnya kamu mau jadi apa?
2: Kalau aku sih, cita-cita aku pengen jadi CEO.
1: Asik.
2: Karena menurut aku tuh gini, aku pernah dengar bahwasanya CEO itu hanya untuk lelaki aja gitu, Friska.
1: Oh, jadi kalau misalkan dipimpin oleh wanita itu perusahaan langsung bangkrut gitu.
2: Kayaknya apa karena perempuan itu suka belanja kali ya?
1: Mungkin
2: bisa. Tapi lelaki juga suka belanja.
0: Iya, suka belanja laki-laki itu lebih mahal loh kebanyakan.
1: Iya, dikit tapi mahal gitu.
2: Iya, benar.
1: Makanya untuk itu ya, teman-teman Prodo, jangan pernah membatasi mimpi itu hanya karena kalian perempuan atau laki-laki. Makanya dari itu obrolan kita tadi jadi sadar kalau isu gender ini ternyata deket dan penting banget untuk kita suarakan.
0: Benar sekali. Untuk itu teman Pro 2, kita masih banyak nih pembahasan yang akan kita bahas berikutnya, dan kita bakalan denger curhatan atau argumen teman-teman Pro 2 juga nih untuk kita bahas bareng-bareng di sini. Untuk itu jangan kemana-mana,
1: tetap di Sore Ceria, nongkrong di radio.

0: apa? Enak ya jadi kamu.
1: Pastinya, selain gak merusak lingkungan, plus hemat duit juga.
0: Bener sih, ujung-ujungnya aku dibuang ke sungai, bahkan ke laut. Walaupun bukan aku yang ingin sih.
1: Yang tabah ya.
2: Gimana? Kamu jadi mau beli tumbler gak? Hayu, cakep. Buang botol plastiknya di tempat sampah ya.
3: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Saya senang melihat Piala Dunia karena semua orang jadi ikut merasakan euforianya. Walaupun tidak terlalu paham bola, saya tetap mengikuti pertandingan final. Tim favorit saya Portugal. Piala Dunia selalu membawa suasana berbeda, apalagi kalau tim besar bertanding. Piala Dunia tidak hanya menjadi ajang pertandingan sepak bola, tetapi juga hiburan global yang menyatukan berbagai kalangan masyarakat.
6: Menurut saya, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola, tapi juga tentang persatuan antar negara. Saya mendukung Argentina, nah gaya bermainnya kreatif dan penuh semangat.
7: Sudah ditunggu-tunggu, karena ini merupakan pesta yang paling besar dalam sejarah sepak bola, event turnamen sepak bola terakbar. 4 tahunan gengsinya paling tinggi. Kalau saya sih dukungnya bisa dikatakan tahun ini saya mau dukung Portugal aja buat tarian terakhir atau les dance dari Cristiano supaya bisa mengangkat trofi yang belum bisa diangkatnya sepanjang karir sepak bolanya. Apa yang telah dia torehkan ke sepak bola kayaknya akan indah kalau misalkan ditutup sama trofi emas Piala Dunia. Jadi nggak sabar buat Piala Dunia 2026.

0: Halo teman-teman Pro 2, akhirnya sampai nih kita di waktu yang ditunggu-tunggu, yaitu kita buka sesi ngobrol bareng buat kamu yang lagi dengerin ini.
1: Waktunya buat teman Pro 2 ikut nimbrung obrolan kita sore ini. Karena tadi kita udah bahas mengenai isi gender ya, udah kita bahas mengenai pengalaman pribadi kita satu-satu nih.
2: Iya, benar banget. Dan pastinya sekarang kita bakalan interaksi langsung nih bareng teman-teman Pro 2 yang mau nanya langsung aja teman-teman Pro 2.
0: Iya, bisa hubungi di WhatsApp kita di 0811 6655 98, atau bisa juga di WhatsApp yang satu lagi 08215127482, dan bisa juga melalui DM Instagram kita di RRI_Pro2Pada.
2: Benar banget.
1: Jadi kita tunggu nih WhatsApp atau telepon teman Pro 2, kita tunggu banget nih
0: cerita-ceritanya ya.
2: Oke, sebentar ini Kak Friska dan juga Kak Zara, ini sudah ada nih yang bertanya WhatsApp kita dari Kak Lisa di Padang. Aku mau minta pendapat

0: Benar. Iya.
1: Dan antara, tadi udah kita jelasin juga kan sedikit-sedikitnya
2: antara laki-laki dan itu perempuan yang sering kita dengar dengan kodrat. Nah, yes, kodrat kita perempuan ada kodrat, laki-laki pun punya kodrat.
1: Iya, benar.
2: Kalau perempuan apa nih kodratnya Kak Friska?
0: Kodratnya ya melahirkan, menyusui. Nah, itu enggak bisa digantikan sama laki-laki kan?
2: Iya, enggak bisa.
0: Itulah yang mutlak yang tidak bisa digantikan itu.
2: Jadi,
0: tadi.
2: Jadi kodrat kita sebagai perempuan dan juga kodrat seseorang sebagai laki-laki adalah hal yang tidak bisa digantikan oleh laki-laki ataupun perempuan, begitu pula sebaliknya. Contohnya tadi kayak kita perempuan tuh menstruasi, terus kita hamil,
1: melahirkan,
2: punya anak, melahirkan, menyusui. Iya. Nah, itu nggak bisa dong digantikan sama
1: oleh laki-laki.
0: Betul.
2: Begitu juga.
0: Begitu juga sebaliknya.
2: Sebaliknya. Kalau laki-laki kayak mimpi basah, terus apa lagi ya? Soalnya kita kalau laki-laki nih.
0: Iya. Pokoknya sejenis yang tidak bisa digantikan lah. Nah, kalau misalkan dalam rumah tangga itu sendiri, misalkan ada laki-laki dan perempuan, ada suami dan istri, ya memang yang memimpin itu memang seharusnya laki-laki.
2: Iya, dan
0: itu
2: sebagai kepala keluarga
0: itu ya tetap mutlak. Gak bisa kan ada suami ada istri di dalam kakak kepala keluarga istri.
2: Iya, gak bisa
0: kan, bahkan sipil itu menolak.
2: Iya, tetap sih, kepala bener. Keluarganya laki-laki. Karena itu udah disunahkan juga ya di dalam Al-Quran atau kitab suci kita umat Islam.
0: Bahkan porsi untuk menafkahi saja memang sebenarnya tupoksinya laki-laki dalam sebuah keluarga.
2: Iya, itu balik lagi ke tanggung jawab dan hak yang kita bahas tadi.
0: Benar sekali. Tapi tidak menutup kemungkinan seorang perempuan untuk bekerja.
2: Iya, benar. Oke, nah, teman Pro 2. Itu
0: yang
2: tadi
0: masih
2: ya,
0: bingung mungkin masalah mutlak atau enggak mutlaknya nih, boleh banget langsung di chat aja ke kita, atau masih ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain.
2: Iya,
0: bisa kita
2: banget
0: jawab di sini. Kita masih ada waktu buat teman-teman sampai mungkin 8 menit ke depan mungkin ya.
2: Jadi
0: jangan lewatin kesempatan ini.
2: Iya, jadi buat teman-teman yang masih ragu, masih bingung tentang kesetaraan gender, segala hal yang berhubungan dengan stereotip tadi, bagaimana cara menanggapinya mungkin gitu. Mungkin bisa ditanyakan langsung aja.
0: Iya, benar. Nah, kalau misalkan sambil kita nunggu-nunggu teman Pro 2 nih, boleh enggak sih aku tanya ke Zahra deh?
2: Mm-hmm.
0: Zahra. Zahra, tapi di sini ada yang nelpon.
1: Ya udah,
0: kita angkat dulu ya.
1: Itu penting sih.
0: Oke, kita ada telepon ya dari teman kita. Halo, selamat sore.
3: Halo Kak.
0: Oke, halo. Ini
2: halo.
0: Dari siapa, di mana? Boleh dikenalin dulu dirinya.
3: Aku Zahwa dari Padang.
0: Siapa Zahra?
2: Sama dong namanya.
0: Oh, Zahwa, kamu Zahwa.
2: Zahwa. Beda.
0: Ini Zahra, ini Zahwa.
2: Iya, beda.
0: Zahwa, ada pengalaman apa nih tentang stereotip gender yang ada saat ini? Karena seperti kita udah jelasin tadi ya, bahwasanya stereotip itu udah ada dari kita dulu kecil gitu ini.
2: Apa nih kira-kira?
3: Aku mau cerita pengalaman pribadi sih Kak.
0: Oke, boleh banget.
2: Kami siap mendengarkan.
3: Aku kan cewek ya. Dan rata-rata di keluarga aku itu emang mayoritasnya cowok. Jadi kayak aku tuh ngerasa emang ketidaksetaraan gender itu emang bener-bener real gitu lah.
0: Oke,
3: gitu, Kak.
0: Oke, terus?
3: Karena apa ya, Kak? Kan aku sendiri cewek nih. Sedangkan orang tua aku, mama aku udah gak ada. Cuma sisa papa.
0: Oke, berarti real beneran itu sendiri cewek ya?
3: Apa-apa itu aku. Sedangkan abang-abang aku, adik-adik aku tuh gak ada ngapa-ngapain. Okay. Di rumah tuh cuma tidur. Jadi aku kayak banget.
0: Oh gitu.
2: Terus
0: abis itu ada lagi gak yang mau dikeluarin? Contohnya seperti apa? Misalnya hal-hal apa yang kamu lakuin
2: deh, spesifiknya.
0: Yang sebenarnya abang atau adik kamu tuh bisa ngelakuin gitu.
3: Nah, itu dia kalau misalnya nih kita makan, kebetulan di rumahku tuh makannya emang sendiri-sendiri gitu, karena emang ya sedikit broken home lah.
0: Oke.
3: Apa salahnya tuh abang-abang aku tuh langsung cuci piring sendiri saya makan gitu. Kenapa harus ditumpuk-tumpuk, akhirnya aku yang disuruh nyuci?
0: Enggak
3: banget, Kak.
0: Bener sih, aku setuju sih sama kamu. Ada lagi yang mau diceritain, yang mau ditumpahkan, kayaknya kekesalannya nembus sampai sini deh.
2: Iya, sampai kami pun kayak.
3: Iya Kak, terus juga misalnya kan di rumah aku tuh sebenarnya ada mesin cuci. Kenapa abang-abang aku dan semuanya itu naruh cuciannya itu di mesin cuci? Kenapa nggak langsung dicuci aja? Kenapa harus nunggu aku yang nyuci itu? Terus pernah sih ada kakak-kakak kayak gini, lu lah yang nyuci kan, gua cowok gitu, mana mungkin cowok nyuci gitu.
0: Waduh, ini kental banget sih stereotype kesetaraan gendernya.
2: Dan aku mau nanya nih, aku mau nanya nih sama
3: apa namanya,

0: Kayak apa?
1: Ya begitulah Kak. Jadi makasih banget ya udah ada kayak gini, jadi aku bisa meluapkan emosi.
0: Oh oke, okay. Zahwa, aku juga setuju banget sih kamu kesel kayak gitu. Karena ya abang dan adik kamu pasti bisa aja untuk cuci piring itu. Gak akan berat kan, justru malah berat kalau ditimpakan ke kamu dan itu dalam jumlah yang besar kan. Dalam
2: yang ditumpuk.
0: Iya, Vivi setuju gak nih Vivi?
3: Setuju banget dong.
0: Zara setuju kan Zara?
2: Setuju sih.
3: Apalagi kayak kita udah menyampaikan loh kalau abang-abang atau adik kita tuh bisa juga ngerjainnya, tapi mereka tetap nggak mau ya untuk ngerjainnya.
2: Iya. Apalagi cuman perempuan satu-satunya di rumah kan,
0: iya,
2: seharusnya
0: jadi
2: kayak
0: mengganti ibu jatuhnya.
2: Seharusnya kayak abang bisa nih membantu gitu. Tapi dari cerita si Zahwa ini, aku sebenarnya ngalamin itu sih.
0: Oh kamu juga ngalamin itu?
2: Iya. Dan kita Zahwa kayak greget gitu nggak sih?
0: Iya greget banget sih pasti. Terus Zahwa udah pernah bilang nggak ke kakak kamu, ke abang-abang kamu kayak bisa nggak sih sendiri-sendiri gitu biar lebih produktif gitu, biar capeknya tuh setara gitu?
3: Iya.
1: Udah Kak, tapi balik lagi yang aku bilang tadi, kan gue cewek, maksudnya dia cowok gitu, gue cewek gitu Kak.
0: Jadi itu tugas lo gitu?
3: Iya, oke, oke. Berarti
1: iya, tugas gue gitu
0: ya. Oh gitu, oke. Zawa, aku ngerti banget sih rasanya jadi kamu. Aku mau bilang semangat terus, semoga bisa berubah ya ke depannya. Iya, abang dan adik kamu bisa dikondisikan lagi ya. Dan Semoga
3: mereka dengar juga nih obrolan kita iya, hari ini.
0: Jadi gimana ya, semoga ya. Iya, dan juga kan? semoga nih ya, stereotype gender ini bisa berhenti cukup di kamu aja.
3: Iya,
0: semoga
3: kita berlanjut-lanjut gitu.
0: Kita bisa ya ngerubah ini ya Zahwa, kita ubah bareng-bareng ya kalau stereotype gender ini salah ya Zahwa ya.
3: Tetap jadi intinya si Zahwa
1: ya,
3: tetap
1: harus ubah sih Kak. Emang benar-benar harus diubah karena enggak enak banget rasanya jadi cewek diginiin terus.
3: Intinya Zahwa tetap suarakan aja apapun yang rasanya tidak adil atau tidak sesuai dengan porsinya, ya suarakan aja, disampaikan aja gitu, baik-baik sama kakak abangnya gitu.
0: Oke.
1: Tapi aku bisa mendengar suara Kak, tapi emang dasar merekatnya aja bebel.
0: Aduh. Ya udah, berarti satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah dengan cara kita membertingkat stereotype ini untuk masa depan kita nantinya, keturunan kita nantinya ya Zahwa. Setuju Zahwa?
1: Setuju banget Kak.
3: Oke, semangat terus ya Zahwa ya.
0: Oke, semangat Zahwa. Terima kasih udah cerita bareng kita.
1: Terima kasih Kak.
0: Oke, makasih. Okay. Sampai jumpa Zahwa. Oke.
2: Okay. Oh, udah ditutup. Okay.
3: Kenapa?
2: Tadi mau nanya. Zahwanya kan tadi udah ngeluarin kan unek-uneknya, udah cerita ke kita. Pengen terus nanya mau lagu apa gitu.
0: Iya. Udah
2: dimana? Ya
0: siapa tahu karena dia kesel dia bisa rekomendasi lagu yang bikin kesel kan.
2: Atau bisa ini DM atau di WA mungkin Zahwa mau lagu apa
0: gitu. Iya kan Zahwa.
3: Jadi bisa menghilangkan lah sedikit kekesalan yang Zahwa rasakan hari
2: ini.
3: Iya
2: betul sekali.
3: Oke teman-teman Pro 2, itu tadi cerita dari Zahwa ya, udah kita dengerin sama-sama.
0: Untuk itu ya, kayaknya tadi tuh kayak Zahwa itu mengekspresikan kayak ih gue sial banget nih gitu kan. Untuk itu ya Zahwa, ada satu lagu khusus untuk kamu nih, itu apa sial itu? Dari Mahalini.
3: Oke.

0: Gis, Gis, fotoin gue dong yang estetik. Pakai angle lagi mikir kehidupan gitu.
1: Oke, siap. Ntar lu. 3, 2, 1. Nah, cakep. Upload langsung FYP nih. Eh, itu apaan yang jatuh?
0: Oh, sampah aku.
1: Lah, ini kirain jatuh dari langit.
0: Ya kali, awan buang bungkus cemilan gini.
1: Iya sih, tapi kelakuan kamu kayak berharap tuh bumi auto bersih sendiri. Kalau semua orang kayak kamu, tempat ini bisa jadi tempat sampah estetik dong. Captionnya, healing tipis-tipis, sampah numpuk drastis.
0: Aduh, jangan dong. Ya, ini gua ambil lagi deh.
1: Nah gitu, jadi wisatawan keren itu bukan cuma soal outfit sama fit, tapi juga attitude. Jangan tinggalin sampah di tempat wisata.
0: Alam gak butuh drama, cuman butuh dijaga.
2: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
3: Eh, ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
4: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
3: Kenapa?
4: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
3: Hah? Terus gimana dong?
4: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
7: Kamu kenapa, Tari?
6: Eh, Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
7: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
6: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku enggak?
7: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
8: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
9: Teman terbaik.

Dikutip dari rri.co.id, Tema Pro 2, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Sumatera Barat mengintensifkan bimbingan teknis wawasan kebangsaan bagi pelajar untuk menghadapi dampak negatif media digital terhadap generasi muda. Kabid Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kesbangpol Sumbar, Doni Rahma Saputra, mengatakan pelajar menjadi kelompok paling terentan terpapar pengaruh negatif media sosial karena tingginya durasi penggunaan gawai setiap hari.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
5: Kak, beli bakwannya 10 ya. Hoyong bala-bala dibungkus 10-nya. Bu, tolong bungkus no tewate 10.
6: Jangan bingung kalau dengar kata bakwan disebut bala-bala di Bandung atau OTOT di Surabaya. Bentuknya sama kok, cuma namanya aja yang beda. Tapi tahu nggak sih kalau bakwan itu asalnya bukan dari Indonesia? Bakwan berasal dari Tiongkok dalam bahasa Tionghoa. Dari kata bak artinya daging dan wan artinya bola. Bakwan bisa sampai ke Indonesia karena ada transaksi, perdagangan, dan pertukaran budaya. Sehingga jenis makanan ini lalu bercampur dengan selera dan bahan-bahan lokal. Kok bakwan yang kita kenal isinya sayuran sih? Itu karena tidak semua masyarakat yang mampu membeli daging, jadi diganti dengan sayuran yang harganya murah meriah. Ikan-ikan berenang pagi-pagi.
7: Cakep!
6: Makan bakwan jangan lupa bagi-bagi.
8: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
9: Saya Badrul Mustafa, pakar gempa Sumatera Barat, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Soul, teman Pro 2, kita ganti topik sebentar. Gak cuma ngobrolin soal stereotype, khusus buat teman-teman nih yang lagi deg-degan nunggu hasil UTBK SNBT tahun 2026. Kita tenang dulu karena sekarang kita bakal kasih informasi penting tentang cara cek hasil seleksi UTBK SNBT tahun 2026.
1: Benar banget. Nah, untuk teman Pro 2, biar nggak bingung lagi nih pas mau cek pengumuman nanti, langsung aja disimak langkah-langkah berikut ini.
2: Iya, siapin juga nomor pendaftaran dan tanggal lahir kalian, karena itu bakal dipakai banget buat login dan lihat hasil seleksi nanti. Nah, info terkait pengumuman SNBT tahun 2026.
0: Ya, pertama itu untuk SIMA prestasi ya, teman-teman Pro 2. Penerimaan mahasiswa baru program sarjana dan program diploma, jalur seleksi masuk berdasarkan untuk mengetahui hasil UTBK SNBT tahun 2026, peserta bisa mengikuti langkah-langkah yang aku sebutkan. Yang pertama, itu kita mengakses laman resminya, itu bisa dilihat aja akses laman resmi untuk pengumuman SNBT SNPP bpp.kemendikbud.go.id atau melalui link mirror PTN yang sudah tersedia. Lalu yang kedua, teman-teman setelah sudah mengakses link tersebut, bisa diklik ikon 3 garis di pojok kiri, lalu pilih menu UTBK SNBT, lalu diklik lagi nih pengumuman SNBT.
2: Nah, dan juga masukkan nomor pendaftaran SNBT dan tanggal lahir sesuai data yang terdaftar, lalu klik dan lihat hasil seleksinya.
0: Ya. Semoga hasilnya bisa membayar kerja keras teman-teman Pro 2 di luar sana.
1: Amin. Oke, teman-teman Pro 2, sekarang waktunya kita masuk nih ke segmen yang seru banget.
0: Yang seru-seruan namanya. Kita fun-fun hari ini karena kita temanya tentang gender. Kita bakal main game kecil-kecilan aja. Itu adalah mitos atau fakta.
1: Oke.
0: Tentang gender edition.
2: Oke. Jadi teman Pro 2, kita bakal baca ini beberapa statement yang seringkali muncul di kehidupan sehari-harinya kita.
1: Dan teman-teman Pro 2 tinggal nembak nih dalam hati, itu tuh termasuk mitos kah atau fakta?
0: Well, santai aja, ini bukan ujian yang harus, aduh ini boleh gak ya jawab mitos, boleh gak jawab fakta. Jujur aja sama diri
1: jujur
0: sendiri.
1: Jujur dengan diri sendiri ya teman Pro 2.
2: Iya, nah Vivi dan Friska, gimana nih, apa kita mulai sekarang?
0: Kita mulai
2: langsung
0: masa
2: aja
0: tahun depan. Sekarang
1: gas langsung.
0: Oke,
1: aja
0: langsung ya.
2: Oke, kita mulai ya. Nah, yang pertama, perempuan terlalu emosional buat jadi pemimpin, itu mitos atau fakta?
0: Berdua bareng-bareng jawabnya. Kita jawab, teman berdua boleh jawab juga, tapi kita juga mau jawab bareng. Satu, dua, tiga.
2: Mitos.
0: Oke, okay. Bertiga.
1: Sehati ya ternyata.
0: Sehati
1: kita ya.
0: Sehati dong. Aku gak setuju banget sama kata-kata ini.
1: Oke, okay, teman-teman Pro 2, okay. Sepertinya ada telepon masuk nih Friska dan Zahra. Mungkin kita angkat dulu.
0: Boleh,
1: nih,
0: boleh banget. Kita boleh sambungkan banget ya. Siapa ya yang menelpon kita kali ini?
1: Mm-mm.
0: Halo, selamat sore menjelang maghrib.
1: Halo.
2: Halo.
1: Halo, siapa di sana?
2: Halo.
0: Apakah ini terkendala dari sistem kita, jaringan atau gimana nih? Kita belum bisa mendengar suara yang penelpon.
1: Iya, penelpon iya, kita di sore ini.
0: Penelpon kita hari ini. Halo. Oke, okay, mungkin sambil menunggu kita bisa
2: lanjut mungkin ya. Oke, tadi kan mitos nih.
0: Mitos. Oke, sudah ada nih. Halo, selamat sore.
3: Halo. Halo, selamat sore. Yang tadi ngirim WA ke sini lagi. Itu yang di.
0: Iya. Betul. Oh, ini dengan siapa di mana boleh dikasih tahu saudara siapa?
3: Oh, yang tadi ngirim WA ke sini ke apa gua izin nelpon ya.
0: Oh, ini ada WhatsApp boleh banget sekali. Okay. Boleh sekali lagi diperkenalkan
2: diri
0: dulu untuk teman Pro 2.
3: Iya. Betul. Tadi yang masuk di sini yang ngirim WA.
0: Iya, iya, boleh silakan disapa dulu para teman-teman.
3: Oh, ini kalau Betawi ini teman-teman ini gak suka ke UMP ya?
0: Iya, benar. Salah satunya dari UNP, iya, ada yang
3: sama si itu maling. Maling yang di UMP, kan dia juga termasuk anggota itu. Biasakan dia punya juga di salah satu radio di Suka Barat.
0: Iya, saya kenal sama Kak Marin.
3: Oke. Okay. Iya.
0: Iya, ini dengan boleh tahu gak namanya siapa ini?
3: Kito yang tadi ngirim WA ke sini.
0: Oh, dengan nama Bang Vito ya?
3: Bukan Vito, Fito. Coba ya WA-nya. Saya kok aja cagen.
0: Oh, Bang
2: Vito.
3: Tunggu.
0: Ya, Fitro ya. Bang Fitro ya?
3: Iya.
0: Halo Bang Fitro.
3: Kebetulan saya juga kenambahin juga ikut. Saya juga kena sama maling, tapi kena aja dianu di aku TikTok radio respon. Ya kan, saya juga ikut siaran di situ kan. Jadi kena juga sama dia dan dia pun pernah juga siaran di sini dulu.
0: Oh, jadi iya kemarin juga pernah di sore ceria ya gitu ya.
3: Iya, sampai sekarang saya juga akrab sama dia nih gitu.
0: Oh gitu.
2: Oke, Bang Fitro, ada yang mau ditanyakan tentang tema kita tadi, Bang?
3: Oh iya, tentang ini kopi kali. Ini yang sama teman-teman ini setiap hari Kamis ya?
0: Iya, benar. Setiap hari Kamis, Bang. Ini? Gimana, Bang?
3: Lupa aku, kak siapa ini yang kena sama Marin?
0: Oh, yang... aku namanya Friska. Iya.
3: Oke, kak Friska kena sama Marin ya. Nanti aku siapkan sahabatku untuk Marin ya.
0: Oh iya, boleh banget.
2: Boleh ya, boleh
3: ya. Nanti saya sampaikan sama kak Friska sama Marin ya.
0: Oke, jadi gimana nih? Oke, jadi gimana nih, Bang? Fitro? Apa ada pertanyaan nih, Bang?
3: Adalah yang saya kan pernah ya mendengar ya. Kok bahasa ini nganggai kayak mengaki saya kayak enggak kok.
0: Oh, ngerti banget ngerti.
3: Pernah aco mandanga ya. Mungkin angka iyo angka enggak kan. Kadang kan orang tuh mengecek. Nah, kadang pas gendel kan kan awak sama kawah anang kejadian risiko kan di daerah awak ko. Apoi kan adik awak kan ada secara bahasa kita buah. Kok buaya ambo meminta tanda pe dari Kak Fiska, Kak Jara sama Kak Sia kok?
0: Kak Vivi.
3: Di antara lusangat ambo ngambati go kok. Kan pas ganda kan ini kan banyak kasus LGBT dan sini kok sedang maju kan gitu.
0: Iya betul.
3: Jadi,
0: sih.
3: Jadi apa pandate kakak nyambat igo padahal kan adik awak kak ada usaha masuk ke buah aja awak kan alas sesuai di agama Islam.
0: Oke.
3: Ba'a uang minang kini mau maaf yo uang minang kini tidak ada tidak tahu bana masalah kasus-kasus bantu itu dan ba'a di minang kabar tu menganggap dia banyak penyakit kakak itu padahal kan wa minangkan agamonyo kue ba'a di minangka bau kubanan yang ada penyakit-penyakit LGBT itu. Jadi kita tak sepasang ku wa minang masa bananyo.
0: Oke.
3: Aca-aca nambah tigo, lima rata sepasang ku wa minang bayak, yang kekek, yang gagang, yang tua maupun yang
0: bumbu. Oke, Bang Fitro. Sampai nih pertanyaannya ke kami ya, Bang Fitro ya. Mungkin kita langsung jawab aja ya, Friska dan Zahra. Iya. Emang sih di akhir-akhir ini di zaman sekarang ini kita lihat banyak orang Minang yang sudah mulai melupakan nih, ada istilahnya tuh katonan ampe ya. Kayak bagaimana komunikasi antara yang kecil ke yang besar, yang sama besar atau yang tua ke yang kecil gitu kan. Zaman sekarang ini emang banyak yang terlupakan. Nah, itu sebenarnya faktor utama penyebabnya itu karena pengaruh perkembangan teknologi yang sudah semakin pesat sekarang. Kayak anak kecil aja sekarang kita banyak ngelihat mereka udah main TikTok sudah sudah main media sosial sudah lebih fokus mereka tuh lebih ke sana arahnya sekarang dibandingkan dengan informasi-informasi atau pengetahuan tentang sopan santun etika tata krama segala macam. Makanya salah satu faktor terbesar penyebab banyaknya kasus LGBT tadi ya karena informasi atau pengetahuan tentang adat istiadat tentang katonan ampe itu udah mulai memudar gitu Bang Fitro kalau menurut aku ya. Kalau menurut Friska gimana nih Friska?
2: Kalau aku sih karena kita membahas tentang kesetaraan gender ya. Di sini kan kita menuntut bahwasanya lelaki itu jangan mau dibilang kamu harus kuat, tapi bukan berarti kita menganjurkan lelaki itu kemayu terlalu aku wanita yang terlalu laki-lakian. Makanya tadi kita bilang kesetaraan gender ini kita mau sesuai dengan tupoksi dan porsinya masing-masing.
0: Iya, benar sekali. Jadi nggak melampaui dari batasnya masing-masing. Iya, nggak melampaui batas gitu, Bang Fitro. Mungkin itu sih, Bang Fitro.
3: Kadang-kadang awal ulang, kan. Apa kan kalau dalam agama kan ini adalah tanda-tanda akhir zaman awak cek ini, Bang.
0: Iya.
3: Awak kan tahu anang yang terjadi baik-baik kau.
0: Gimana ke depannya ya, Bang Fitro? Iya, betul sekali. Aku juga setuju sih, Bang.
3: Jadi hal-hal yang nggak diinginkan, Mungkin kan ayah magang, ayah do surau, ayah do segala macam. Awak kan di Minangkabau kan banyak ulama-ulama, banyak atuh guru agama, banyak minyak mamak. Ah, gungonyo mereka tuh ada di Pinang.
1: Betul sekali, Bang Fitro. Iya. Mungkin langkah kita berikutnya kita saling mengingatkan aja satu sama lain lagi, Bang Fitro. Ketika kita melihat hal-hal yang menyimpang tersebut, nah kita langsung tegur, langsung sampaikan, dan kita ingatkan teman-teman atau adik-adik kita atau remaja-remaja sekarang itu biar lebih paham lagi lah dengan apa yang seharusnya, apa yang idealnya gitu.
0: Jangan sampai kita menjadi salah satunya. Seperti itu ya, Vivi ya.
1: Iya, benar.
3: Sama maling Kak Fiska, memang yo anang nyocaya memang nyato tinggi awak arah malah kawan anang kejadi entah awak tahu tu. Jadi tinggi musibah nang kejadi patang tu awak bisa jadi pajang kok ikhobas kamu agak sih magma Kak.
0: Betul sekali. Okay.
1: Terima kasih
0: Bapak Fitro.
3: Itu saja cek dulu Kak.
1: Okay,
0: terima kasih Bapak Fitro.
3: Ikut lagu boleh?
1: Gimana bang?
3: Ikut lagu.
1: Request lagu boleh. Abang mau request lagu apa nih?
3: Request lagu apa? Diva Aurel lah.
1: Tabu boleh. Oke, Bang Fitro. Oke, kita putar ya.
3: Sama untuk Kak Fiska. Bekul salam Kak Fiska sampai untuk main. Bekul ini ada tuh.
1: Oke, Bang Fitro. Makasih banyak Bang Fitro udah bergabung di sore ceria kami kali ini.
3: Thank you so much.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, itu dia teman Prodo pandangan dan pendapat dari Bang Fitro ya. Untuk itu kita setel satu lagu yang udah di-request sama Bang Fitro tadi ya, soal lagu Tabola Ballet.

0: Wah, Tom Pro 2 gak kerasa kita udah hampir di penghujung sore ceria ini. Bukan hampir lagi, kita udah di penghujung sore ceria kita hari ini. Bisa dilihat langit sudah mulai gelap ya. Dan seru banget karena dari tadi kita udah ngobrol banyak banget soal gender. Sampai ada yang udah nelpon kita ya tadi, udah ngechat kita juga. Aku mau ucapin thank you so much buat mendengar Pro 2 yang udah interaktif banget. Mau curhat dan mau nanya sama kita soal tema yang kita bawain hari ini.
1: Iya, benar banget teman Pro 2. Dan ternyata nih dari hasil diskusi kita tadi, masih banyak banget hal kecil yang tanpa kita sadar itu masih sering membedakan seseorang itu berdasarkan gendernya.
2: Iya, benar sekali Vivi. Padahal kan setiap orang itu punya hak yang sama ya untuk berkembang, berpendapat dan mengejar apa yang mereka inginkan gitu.
0: Ya, nah, kita juga belajar ya teman Pro 2 kalau kemampuan seseorang gak bisa ditentukan cuma dari kamu perempuan atau laki-laki.
1: Iya, betul karena sekali. Yang paling penting itu ya karakter kita, usaha dan bagaimana kita memperlakukan orang lain itu dengan baik, teman Pro 2.
2: Iya, benar sekali. Semoga obrolan sore ini tuh bisa bikin kita semua jadi lebih terbuka cara berpikirnya,
0: lebih bijak dalam melihat perbedaannya
1: dan tentu saja lebih berani nih dari jadi diri kita sendiri tanpa takut untuk dihakimi.
2: Betul sekali.
0: Untuk itu teman Pro 2, sampai jumpa di episode kita selanjutnya. Karena kita juga gak akan berhenti sampai di sini. Sore ceria akan selalu ada nemenin sore teman-teman Pro 2 semuanya. Untuk itu aku Friska.
1: Dan aku Vivi.
2: Aku Zahra.
0: Kami pamit undur diri dari Sore Ceria. Sampai nongkrong berjumpa di radio. Nongkrongnya di sini.
2: Ceritanya

Pro 2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: dan bimbingan rohani agama Islam untuk sore hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka memenuhi nazar dan takut akan sesuatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih dari kamu. Sungguh kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam penuh kesulitan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini marilah kita renungkan bersama

0: Sebuah tema penting yang sering kita lupakan dalam keseharian kita, yaitu ibadah bukan sekedar rutinitas, tapi nafas jiwa. Ada empat hal yang harus kita ketahui terkait judul ini. Yang pertama, ibadah sebagai kebutuhan rohani, bukan hanya kewajiban. Seringkali kita menjalankan ibadah seperti sholat, puasa atau membaca Al-Quran hanya sebagai rutinitas harian. Bangun pagi, wudhu, sholat, selesai. Tapi tanpa kita sadari, jiwa kita terasa hampa. Karena ibadah dilakukan tanpa hati, tanpa makna. Padahal Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibadah adalah tujuan hidup. Ia bukan beban, tapi kebutuhan jiwa. Seperti tubuh butuh makan, jiwa butuh ibadah agar tidak kering dan mati rasa. Yang harus kita ketahui kedua adalah bahaya menjadikan ibadah hanya sebagai kebiasaan kosong. Jika ibadah hanya dijadikan rutinitas tanpa penghayatan, maka sholat tidak akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tilawah tidak menyentuh hati. Puasa hanya menahan lapar, bukan menumbuhkan takwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain lapar dan dahaga. Hadis riwayat Ahmad. Begitu juga dengan ibadah lainnya. Jika tanpa kesadaran dan cinta kepada Allah, maka ibadah itu menjadi gerakan kosong belaka. Yang ketiga yang harus kita ketahui, menjadikan ibadah sebagai nafas jiwa. Apa itu nafas jiwa? Adalah kebutuhan batin yang bila tidak dipenuhi, hati menjadi sesak. Ibadah seharusnya seperti nafas yang kita hirup setiap hari. Saat kita sholat, hati kita harus merasa damai. Saat membaca Al-Quran, jiwa kita tenang. Saat berzikir, kita merasa dekat dengan Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ketika ibadah menjadi nafas jiwa, maka kita rindu untuk bangun malam dan bersujud. Kita merasa gundah jika terlewat dari zikir. Kita merasa kosong jika belum membuka Al-Quran hari itu. Yang harus kita ketahui keempat adalah bagaimana menjadikan ibadah penuh makna. Yang pertama, tumbuhkan rasa cinta kepada Allah, bukan sekedar takut. Yang kedua, pahami makna bacaan dalam ibadah, terutama dalam sholat. Yang ketiga, hadiri majelis ilmu, agar hati kita selalu diingatkan. Yang keempat, lakukan ibadah dengan kesadaran penuh dan khusyuk, bukan sambil lalu. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, mari kita ubah cara pandang kita terhadap ibadah. Jadikan ibadah bukan hanya rutinitas, tapi kebutuhan jiwa, penghubung kita dengan Sang Pencipta. Sehingga kita tidak hanya hidup secara fisik, tapi juga hidup secara rohani. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang tidak hanya rajin beribadah, tapi juga menikmati dan merindukan ibadah. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, 18:21 menit waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

الله أكبر الله أكبر.

dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa pada kebaikan dan kebaikan itu membawa pelakunya ke surga, dan orang-orang yang membiasakan dirinya berkata benar sehingga ia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar. Sesungguhnya dusta itu membawa pada keburukan dan keburukan itu membawa ke neraka, dan orang-orang yang membiasakan dirinya berdusta sehingga ia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang pendusta.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Selamat malam teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tim nasional Spanyol mempersiapkan diri untuk Piala Dunia ke-17 mereka. Tim berjuluk La Roja itu bertekad membalas kekalahan mereka di babak 16 besar pada edisi sebelumnya di Qatar. Skuad asuhan Luis de la Fuente akan tiba di turnamen ini dengan semangat tinggi setelah memenangkan UEFA Euro 2024. Spanyol mencatatkan kampanye kualifikasi yang hampir sempurna dan menjadi salah satu favorit juara Piala Dunia 2026. Juara Piala Dunia 2010 Afrika Selatan yang terkenal dengan strategi tiki-taka ini bertekad mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya. Kini tantangan Spanyol adalah mengikuti jejak generasi emas negara tersebut yang telah membukakan jalan. Luis de la Fuente mengemban tugas berat itu sebagai pelatih kepala tim nasional Spanyol sejak 2022, menggantikan Luis Enrique. Meski Piala Dunia 2026 menjadi debut bagi pelatih berusia 64 tahun itu, prestasinya bersama Spanyol tidak bisa diremehkan. Luis de la Fuente Castillo berhasil membawa tim nasional Spanyol U21 menjadi juara UEFA Under 20 Euro 2019. Ia juga pernah membawa tim Spanyol atau tim senior Spanyol menjadi juara 2022-2023 UEFA Nations League untuk pertama kalinya. Mexico City, kota terpadat Amerika Utara, memadukan sejarah kaya dengan budaya modern yang hidup. Ini akan menjadi atmosfer Piala Dunia 2026. Lalu lintas macet bukan pemandangan baru di kota ini. Dengan 23,1 juta jiwa, polusi akan mengganggu pernapasan supporter yang akan mendukung tim kebanggaannya. Mexico City berada di ketinggian 2.240 meter di atas permukaan laut sehingga perlu adaptasi keras. Meksiko juga banyak katedral dan istana negara kuliner Mexico City berkelas dunia. Perpaduan street food dan inovasi lokal yang kaya rasa. Tacos jalanan hingga Roma dan Condesa menawarkan pengalaman kuliner beragam. Kota ini menyiapkan 18 venue publik untuk siaran langsung Piala Dunia gratis bagi masyarakat. Area ini bebas alkohol dan menghadirkan budaya serta kegiatan olahraga menarik. 7 venue dibuka 39 hari menyiapkan atau menyiarkan 104 pertandingan Piala Dunia secara gratis untuk publik. 11 lainnya menayangkan laga tim nasional Meksiko dan highlight pertandingan. Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa setelah mengalahkan SC Freiburg dengan skor telak 3-0 pada partai final. Laga dihelat di Istanbul dini hari tadi. Kemenangan tersebut memastikan Aston Villa meraih trofi Liga Eropa pertama dalam sejarah klub. Tim asal Birmingham itu tampil dominan sepanjang pertandingan dan mampu mencetak 3 gol tanpa balas di hadapan ribuan pendukung yang membadati stadion. Gelar tersebut sekaligus menjadi pencapaian besar Aston Villa di kompetisi Eropa dan menambah koleksi trofi internasional klub asal Inggris itu. 3 gol kemenangan Aston Villa dicetak Youri Tielemans pada menit ke-41. Emiliano Buendia pada menit ke-45 plus 3 dan Morgan Rogers pada menit ke-58. Pelatih Aston Villa Unai Emery mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim serta dukungan supporter sepanjang musim. Yang menilai pengalaman Aston Villa tampil di kompetisi Eropa dalam beberapa musim terakhir menjadi faktor penting bagi timnya. Pengalaman tersebut dinilai membantu Aston Villa meraih gelar Liga Eropa musim ini.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu Topo Pro 2. Malam hari ini jam 7 malam kita gabung lagi yuk ke Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti music live chat malam hari ini. Topo Pro 2 akan ada hostnya Edit dengan guest star Melimono yang bisa kamu simak obrolannya dimanapun kamu berada. Topo Pro 2, selamat mengikuti.

0: MLZ Music Live Chat. Dan tentunya Edit masih nemenin lo di malam hari ini, teman pro 2. Dan Edit udah gak sendirian nih, karena udah ditemenin sama Kak Meli. Halo.
1: Halo.
0: Apa kabarnya Kak di malam hari ini?
1: Baik Edit, alhamdulillah
0: luar
1: sehat
0: biasa.
1: Baik, selalu menyenangkan.
0: Menyenangkan karena kalau dilihat dari Instagram ini kayaknya lagi rajin olahraga, ngopinya juga tetap lanjut katanya.
1: Wajib.
0: Oh, itu wajib ya. Benar. Tapi kalau ngopi tuh sehari paling banyak berapa gelas sih bisa tuh?
1: Karena aku tuh minumnya kan emang nggak pernah macam-macam. Aku tuh cukup espresso atau americano. Okay. Aku tuh dari dulu kayak gitu. Jadi aku nggak ngerasa kebebanin dapat kontribusi dari yang manis-manis gitu. Jadi mungkin maksimal 3 gelas.
0: 3 gelas sehari.
1: Ya.
0: Wow. Lambung aman tapi ya.
1: Alhamdulillah. Jadi kalau aktivitasnya padat mungkin bisa 3 gelas. Tapi kalau cukup lah dia 2 gelas lah gitu.
0: 2 gelas ya. Benar. Tapi emang gitu. Kayaknya kopi sekarang tuh kayak enggak bisa apa ya? Kayak orang kalau sehari enggak minum kopi tuh kayaknya ada yang kurang gitu harinya.
1: Banget. Apalagi aku kan ngopi dari SMA.
0: Oh iya, dari SMA udah ngopi.
1: Iya.
0: Langsung espresso gitu tuh.
1: Oh enggak. Dulu kan zaman orang kan kopi itu benar-benar kopi tubruk pakai gula kan orang tua.
0: Iya,
1: kita dulu kan begitu. Terus aku kadang-kadang tuh suka karena manisnya gitu. Yeah. Kan. Jadi kadang-kadang punya mama aku cobain di meja, ih enak ya manis gitu. Makin kesini kan kita jadi makin update pengetahuan bahwa itu kan ya dikurangi. Tapi kalau aku sekarang di usia sekarang udah nggak pernah pakai gula lagi sih.
0: Oh berarti tanpa gula udah. Sama sekali, cuman kopi doang ya?
1: Sama sekali, kopi aja udah. Biar waras.
0: Udah. Tapi gimana nih untuk Kak Meli buat kesibukan akhir?

0: untuk bikin lagu. Jadi mungkin lebih banyak waktu di studio tuh sama Yeri.
1: Oh,
0: gitu.
1: Okay. Karena sebelumnya juga ada beberapa rilisan bareng T5 juga ya kan?
0: Betul.
1: Gimana
0: betul
1: rasanya collab kerja sama T5 tuh, gimana rasanya sih sebenarnya?
0: Buat aku yang sebagai mantan anak band itu kan kayak nemuin taman bermain lah ibaratnya. Betul. Kayak gitu ya. Jadi kalau biasa aku ada lagu, aku kasihin ke produser atau produser cari pencipta lagu atau komposer yang ngasihin ke aku cuma tahu tinggal rekaman, take vokal gitu. Aku tidak involved too much dalam proses produksinya gitu. Sebenarnya sebagai musisi buat aku itu sedikit kurang gitu. Gregetnya nggak dapet gitu. Karena terbiasa waktu zaman masih di sih kan kita ikut masuk ke dapur gitu.
1: Betul.
0: Loh. Ikut merah cik dan segala macam. Nah, setelah sekian lama akhirnya ketemu sama teman-teman T5 di mana aku juga dikasih kepercayaan buat bikin lagu bareng-bareng, termasuk proses rekamannya, termasuk aransemen, yang ngerasa kayak hidup kembali gitu loh.
1: Oke.
0: Apalagi kalau misalnya ketemu sama orang yang satu frekuensi, dan kebetulan nih si Yeri itu tahu aku dari SMA. Jadi dia tahu karir bermusik aku dari belum, ya sekarang juga bukan siapa-siapa, intinya aku belum musisi lah ya gitu. Ya masih seneng nyanyi-nyanyi asal-asalan gitu. Jadi dia paham betul sama aku gitu.
1: Wow, berarti kayak nemuin seseorang yang klop, yang sefrekuensi itu juga sebenarnya berkah juga gitu kan.
0: Berkah banget itu, setelah sekian lama lost contact terus tiba-tiba di satu pertemuan ketemuan lagi, akhirnya kita bikin single, tadinya kolaborasi sama T5, akhirnya dari satu lagu ternyata udah jadi sampai yang dirilis sudah 3, tapi sebenarnya udah yang dirilis sama T5 udah 3, tapi sebenarnya kita punya lagu-lagu lain yang rilis nggak ya, kayaknya ada 6 kayaknya.
1: Wow, itu karena udah bisa jadi mini album ya, EP.
0: Benar. Makanya akhirnya tercetuslah ya bikin solo single deh gitu, yang mau aku promosikan di sini sekarang.
1: Alright. Tapi kita ngomongin dari dulu kan sebenarnya Kamelia sendiri udah dari era 2000-an bareng sama Sci gitu kan.
0: Betul.
1: Terus sempet ada project bareng sama Osvaldo Rio. Itu genrenya pun beda lagi gitu kan.
0: Barengan
1: T5 terus sekarang solo juga masih jalan. Itu gimana tuh rasanya perkembangan musik dari era 2000-an sampai sekarang tuh, apa sih yang sebenarnya kerasa bedanya gitu?
0: Kalau perbedaan secara di sisi aku sebagai penyanyi sih sebenarnya nyanyinya sama-sama aja gitu. Hanya mungkin bagaimana kita memberikan apa ya namanya, cara kita bernyanyi dari genre musik A ke B gitu kan, tentu harus ada penyesuaian gitu.
1: Betul.
0: Ya. Jadi buat aku pribadi sih, aku alhamdulillah tidak menemukan satu masalah yang berarti gitu. Cuman memang akhirnya dari tahun ke tahun aku banyak belajar untuk bisa tahu, bukan hanya sekedar di dapur rekamannya, prosesnya seperti apa. Akhirnya sekarang lebih global lagi ke bagaimana kita bisa terus berkarya di tengah-tengah banyak perubahan secara digital. Bagaimana kita bisa belajar pendapatan kita bukan hanya dari off air aja gitu. Jadi sekarang lebih luas lagi sebenarnya. Itulah perkembangan yang memang seharusnya dipelajari sama setiap musisi, dari mungkin cuma nyanyi aja, mungkin cuma akhirnya bikin lagu aja, tapi sekarang industrinya lebih luas lagi gitu.
1: Betul.
0: Termasuk yang sekarang kita lagi warawiri kemana-mana tentang yang namanya publishing, performing right dan segala macam, itu harus dipelajari karena itu bagian dari pengetahuan yang harus dipahami sama musisi saat ini.
1: Betul. Sebenarnya ya kalau sekarang mungkin jadi lebih banyak tahu juga gitu kan.
0: Betul.
1: Gak cuma dari proses produksi aja, tapi ke lebih luas lagi mungkin gimana cara publishingnya, marketingnya, segala macam gitu ya.
0: Betul. Memang harus tahu gitu sekarang tuh, apalagi kalau dulu penyanyi dan musisi itu di label tuh kayaknya kita hanya tahu beres gitu.
1: Iya,
0: kan.
1: Benar.
0: Itu akhirnya keuntungannya mungkin kita tahu beres, kita enggak capek, tapi akhirnya kita mungkin saja kita tidak bisa memaksimalkan pendapatan kita. Betul kan? Kalau dari situ. Tapi begitu kita bisa tahu, dan sekarang juga rekaman gampang banget ya. Jadi mau rekaman di rumah juga bisa, mau rekaman di mobil juga bisa, asal ada toolsnya, semua bisa dikondisikan. Kalau dulu kan harus ke studio.
1: Bener.
0: Mungkin harus sama label, harus persetujuan dan ACC. Sekarang anak-anak sekarang pinter-pinter mau rekaman juara
1: ya, benar-benar. Jadi emang sebenarnya perkembangan teknologi, perkembangan era pun akhirnya mempermudah orang-orang juga buat ngebuat sebuah lagu ya. Iya kan, benar-benar. Dan long story short, akhirnya Kameli rilis single terbarunya berjudul Aku Bukan Dia.
0: Nah,
1: ini nih nanti

kita bakal bahas, bakal ulik-ulik. Kira-kira ini ngomongin soal apa sih nanti ya. Jadi ditunggu aja teman Pro 2, dan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa WhatsApp langsung Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu nanti bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan Edit tentunya masih ditemenin sama Kak Meli Mono.
1: Yeay, halo.
0: Alright, tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya yang baru dirilis. Kapan nih berarti? Bulan lalu ya? Bulan April ya?
1: Tanggal 29 April.
0: Oh, 29 April. Oh, baru banget nih berarti ya, masih fresh.
1: Masih fresh, belum sebulan
0: berarti. Belum genap sebulan ya. Aku betul. Bukan dia nih. Ini berarti jadi rilisan keberapa nih untuk project solonya nih?
1: Berapa ya, aku lupa ya. 11 ya, wow. Lupa deh.
0: Wow, gokil. Tapi sebenarnya kalau ngomongin soal project solo gitu ya, kalau kita bandingin nih, enakan bareng band atau sendiri sebenarnya?
1: Sebenarnya kalau masalah ngomongin solo sih sebenarnya lebih suka sih kalau untuk saat ini kayaknya format band itu bagaimanapun tidak tergantikan ya. Maksudnya manggung off air ngeband itu kayaknya lebih seru aja gitu. Tapi kalau untuk solo akhirnya kalau di usia sekarang nih, ego kita tuh kayaknya jauh lebih cuma dengan dapetin partner yang bisa mengimplementasikan apa yang ada di isi kepala kita, itu kayaknya udah cukup sih. Kayaknya buat solo sih kayaknya jauh lebih seru aja. Artinya eksplornya bisa lebih dimaksimalisasikan gitu.
0: Bener, jadi gak ada bentrok ego ya di situ ya.
1: Iya sih. Gitu.
0: Bener, oke, kita ngomongin soal single ya, Aku Bukan Dia. Ini sebenarnya secara benang merah itu bercerita tentang apa sih sebenarnya?
1: Aku Bukan Dia sih basically sih tetap ya tentang percintaan. Di sini tuh kita banyak tentang sepasang kekasih ya. Jadi lebih kayak ke di sini biasanya kan di sisi ini kan aku yang nyanyi sebagai perempuan ya. Jadi POV aku sebagai perempuan. Nah, biasanya itu kayaknya kita tuh ngerasa kayak keganggu sama sosok orang yang masih menghantui kekasih kita dengan masa lalunya gitu loh. Terutama perempuan yang memang mungkin jadi tolak ukur dia untuk ngebandingin pacar yang asik tuh kayak gini, pacar gue tuh harusnya kayak begini gitu. Terus dibandingin, dibandingin. Akhirnya kita terusik dan terganggu. Jadi, tapi karena ini adalah bentuk cinta yang sudah didewasakan, artinya kita tidak cuma yang marah terus pundung yang kayak ya udah gue putus, nggak gitu. Justru ini adalah sisi perempuan dewasa yang memang akhirnya mencoba membaca kehidupan percintaan secara realistis gitu. Akhirnya memilih untuk coba belajar untuk ini tuh nggak baik kayak begini terus. Jadi dengan kondisi seperti ini, kalau kamu memang percaya sama hubungan kita ini akan berjalan, mending lupain dia dan kita tuh akan baik-baik saja gitu. Jadi di lagu ini tuh ceweknya lebih dewasa, lebih nge-provide perasaan cowoknya supaya memang ya lu harus saling yakin deh bahwa hubungan kita tuh bisa kok gitu loh.
0: Benar. Berarti bukan gitu. Bukan apa ya, kalau apa kayak cewek langsung marah gitu ketika dibandingin gitu, enggak ya.
1: POV-nya cewek dewasa, cewek dewasa gitu. Alright.
0: Tapi gimana nih caranya? Mungkin banyak juga gitu kan yang masih suka dibanding-bandingin biasanya ya sama masa lalu si cowok gitu, let's say pasangannya.
1: Betul.
0: Gimana caranya biar kita tuh bisa jadi pasangan yang dewasa gitu, yang gak langsung marah apa-apa marah gitu kan, ujung-ujungnya berantem ntar kan.
1: Iya. Jadi sebenarnya ini juga kalau aku bisa bilang sih, ini lagu yang dibikin sama Airi itu pas sama aku ya. Kondisinya bukan cewek yang, maaf kata, bukan cewek yang mungkin baru pacaran atau ABG. Artinya orientasi kita menjalin satu hubungan itu memang udah di tahap yang serius gitu. Kita udah tahu bahwa bisa kok jalan sama cowok ini, semua udah bisa diceklist, faktor ini aman. Cuma satu doang nih kayaknya. Cuma dia tuh kayaknya masih keusik sama masa lalu dia, sama mantan dia yang kayaknya jadi ada masalah sedikit tuh cuma gara-gara mantan ini, kok jadinya yang lain tuh jadi keganggu gitu, masalah-masalah yang lain. Jadi kalau menurut aku ya, sebaik-baiknya pasangan dan bilang bisa menunjukkan jati diri yang sebenar-benarnya gitu. Jadi ya jadi diri sendiri, apalagi kalau kita yakin pasangan itu gak ada kurangnya, cuma itu doang. Cuma masalah mantan lu doang yang masih menghantui pikiran lu. Jadi kalau itu memang cuma satu dari sekian banyak faktor lainnya yang jauh lebih baik, cuma sedikit yang lebih baik, kita perjuangkan dong gitu. Makanya lagu ini aku pikir sebenarnya cocok buat perempuan-perempuan yang akhirnya udah yakin sama pasangannya, tapi mungkin kita support dia dengan bahwa yakinin diri lu, kalau memang mau sama gue, kita bantu sama-sama lupain masa lalu dulu. Gitu.
0: Benar. Karena nggak semua orang itu sempurna, kan? Pasti ada kurangnya, ada kerikilnya lah yang sebenarnya kita bisa bersihin bareng-bareng gitu kan?
1: Betul. Ini tuh kayaknya ceweknya lebih maskulin malah, maskulinnya lebih kuat gitu.
0: Iya,
1: jadi memang ada di lirik. Tenangkan dirimu. Aku tahu yang harus kulakukan gitu. Jadi kayak apa ya? Udah lu tenang aja, udah pokoknya lupain aja udah gitu.
0: Udah lupain, terima beres. Gua tahu harus ngapain gitu ya.
1: Atau gitu. Asik kan punya cewek kayak gitu?
0: Asik sih, bener sih. Iya kan? tapi, menurut gue adalah sebuah berkah juga gitu kan, maksudnya dapet cewek yang bisa mengerti pasangannya gitu kan ya, nggak cuma cewek sih sebenarnya, dapet pasangan yang bisa support dengan pasangannya gitu kan, bisa mengerti, nggak sedikit marah, sedikit berantem gitu kan, capek juga kalau berantem terus.
1: Sejauh Bener. Kita memang punya tujuan pengen serius ya, aku rasa pasti semuanya bisa diperjuangkan. Salah satunya ya itu.
0: Itu gitu. Dia, selama punya niat yang tulus, ayo gas.
1: Gas, betul.
0: Yes, gitu. Alright. Tapi kalau ngomongin soal proses produksinya gitu, ini butuh waktu berapa lama nih? Dari mungkin penulisan lagunya sampai lagunya jadi tuh berapa lama nih?
1: Untuk single ini memang agak sedikit berbeda. Aku tidak involve too much untuk bikin liriknya dan segala macam. Jadi lagu ini sebenarnya sudah ada, sudah jadi lagunya. Hanya aransemennya aja yang dirubah gitu. Jadi lagu ini sebenarnya aku nggak ikut tulis liriknya. Biasanya ada beberapa single tuh aku pasti terlibat di dalamnya. Cuman lagu ini karena sudah jadi masuk ke bank lagunya Yerity 5 itu. Jadi dia memang kayaknya lagu ini kalau dibawain perempuan dengan notasinya lebih luas dan aransemen main musik yang lebih grande, kayaknya cocok sama Melly gitu. Kebetulan Yeri kan tahu banget karakter aku gitu, jadi makanya dari materi tersebut tuh kayaknya kita coba rearrange lagi, Yumel mau gak? Akhirnya dia udah kasih lirik lagunya lagi, aransemen lagu yang baru, dan akhirnya kita take vokal, aku take vokal aja gitu. Memang take vokalnya waktu itu malam-malam ya, jam berapa? Jam 12 apa waktu itu?
0: Jadi
1: teriak-teriak di bagian adlibs di belakangnya itu memang literally jam 2 pagi sih.
0: Orang-orang pada sibuk tidur, ini sibuk teriak-teriak
1: gitu. Sibuk recording, take vokal ya.
0: Wow, gokil sih, benar-benar. Itulah kehidupan seorang musisi ya.
1: Begitulah saudara-saudara ya.
0: Benar-benar, karena ya kita ide enggak tahu kapan datang gitu kan, dan enaknya kapan kita juga enggak tahu gitu kan. Jadi kayak seperti itulah, di balik karya-karya yang luar biasa yang kamu dengerin semuanya, itu ada perjuangan seorang musisi buat menciptakannya.
1: Bener banget tuh.
0: Alright. Gue makin penasaran nih untuk single terbarunya Aku Bukan Dia nih, dari Melly Mono. Kita dengerin dulu kali, boleh ya. Jadi mungkin buat lo semua yang sedang di apa ya, hubungan yang sering dibanding-bandingin gitu kan, atau mungkin
1: jadi faktor yang apa ya, kendala sedikit yang jadi gengges banget, jadi ganggu banget.
0: Nah betul, jadi kita langsung dengerin aja Teman Pro 2, salah satu single terbarunya. Ini dia, Aku Bukan Dia.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih ditemenin sama Kak Meli Mono.
1: Halo lagi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya Aku Bukan Dia. Nih, ini jadi apa single terbaru yang dirilis belum genap sebulan di akhir bulan kemarin ya. Dan kalau menurut Kak Meli nih, untuk single ini, apa yang spesial dari single ini sebenarnya?
1: Kalau sebenarnya kalau secara lirik lagu sih sama-sama aja ya. Cuman memang di sini aku ngerasa tuh yang aku banget tuh karena maskulin energi dari perempuannya itu tuh kuat banget gitu ya. Terus juga seperti biasa aku selalu dinanti-nantikan sama teman-teman yang ngikutin karir aku tuh kalau single aku tuh pengen selalu ada bagian yang klimaksnya gitu loh.
0: Kayak
1: di part itu. Jadi kayak beberapa yang lalu itu aku emang rilis juga single tapi kayaknya yang effortless. Terus suatu hari Ayeri ngomong ke aku bahwa Mel, single yang sekarang bosan kan, kemarin lagunya effortless mulu, sekarang bikin lagunya kita kayak grande dan Meli biasa lah main ad-libs dan tembak-tembak nada tinggi, dia bilang kayak gitu. Oh ya udah oke lah, aku bilang gitu, gas gitu. Jadi di single ini aku kayak mencoba balik lagi seperti formula yang pernah aku bikin kayak dulu sih. Jadi ada part yang mungkin jadi selling point juga buat teman-teman yang selama ini menanti-nantikan single aku yang ada ad-libs yang wow-nya gitu lah.
0: Betul, ada wow factor-nya ya di lagu ini ya, benar-benar. Tapi yes, itu jadi kesulitan nggak untuk take vokalnya, bagian-bagian yang ad-libs itu?
1: Kalau kesulitan mungkin buat aku mungkin pada saat off air aku harus prepare karena itu kan nadanya juga nggak gampang sebenarnya gitu.
0: Betul.
1: Sebenarnya di awal tuh udah jadi lagu tek vokal, udah sampai lagi rapi-rapiin, lagi mixing, terus tiba-tiba Yeri ngomong gini, kok nada ini gatel ya Mel, coba dikesinihin deh nadanya. Itu tuh udah beres sebenarnya. Udah akhirnya begitu udah duduk, mau nggak nadanya dikesinihin, dia bilang. Ya part yang tinggi itu tadi, itu jam 2 pagi, jam 2 subuh, tiba-tiba suruh tek vokal lagi, tapi karena aku orangnya emang suka gregetan, ya udah kita coba ya gitu. Jadi akhirnya ya hasilnya seperti yang didengar barusan gitu. Dan kalau misalnya didengerin lagi ya mungkin lagu itu memang harus lebih didramatisir sih menurut aku. Jadi ya semoga hasilnya sesuai lah gitu.
0: Betul. Coba relate juga ya dengan mungkin ya pasangan-pasangan zaman sekarang yang suka dibanding-bandingin gitu kan.
1: Iya. Dan biar emosinya lebih dapat aja.
0: Betul, emosi lebih dapat gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal dibanding-bandingin nih, pernah nggak sih Kak Meli ngalamin kejadian dibanding-bandingin? Mungkin ya dalam percintaan atau mungkin dalam karir. Karena kan juga perjalanan karirnya banyak banget nih dari Shi, terus barengan sama Oswaldo Rio, terus sempet bareng sama Kotak juga kan?
1: Iya. Aku baru inget tadi tuh aku ke Produa Jakarta tuh kayaknya sama Kotak
0: gitu.
1: Jadi sempat main ke sana. Nah kalau untuk dibanding-bandingkan sih alhamdulillah kalau secara pacaran belum pernah ya aku dibandingin. Cuman mungkin secara karir ya mungkin pernah ya. Namanya ya bumbu-bumbu untuk bisa lebih berkembang kadang-kadang dibanding-bandingin itu kalau kita menyikapinya dengan hal yang positif mungkin akhirnya kita bisa jauh lebih banyak belajar gitu. Jadi it's okay lah kalau untuk karir sih buat aku.
0: Jadikan itu sebagai penyemangat kita juga buat jadi lebih baik.
1: That's
0: ya
1: right.
0: Kan? Jangan akhir malah nanti ngedown dibanding-bandingin.
1: Betul banget gitu. Harus disiasati juga.
0: Harus disiasati, gitu. Siasati bener. Alright, sekarang gue mau ngajak Kak Meli buat main games. Namanya adalah Rapid Question. Alright, jadi nanti ada pertanyaan, Kak Meli langsung jawab secara cepat aja gitu ya. Alright, kita mulai aja rakus barengan sama Kak Meli ya. Alright, yang pertama, pertanyaannya simpel-simpel aja kok gitu kan. Apa hal yang paling berani yang pernah Kak Meli lakuin?
1: Aduh, kalau kayak gini aku bingung. Bentar.
0: Yang paling berani deh.
1: Yang paling berani
0: Aries.
1: Aries geng gitu. Wow, serius
0: aku Aries.
1: Tanggal berapa?
0: Tanggal 4. Kayaknya tanggal berapa? 4 April. Oke.
1: Beda sehari sama Cua juga.
0: Oh iya. Wow, gokil.
1: Hanya Aries. Oke, balik lagi. Aries. Yang paling berani.
0: Nah, kan suka tantangan nih, nggak bisa gitu-gitu aja kan hidupnya kan.
1: Masalahnya yang dikerjain semua hasil keberanian semua.
0: Nah.
1: Paling berani apa?
0: Paling
1: ya?
0: Berani.
1: Bawa mobil Elf.
0: Wow. Serius nyetir Elf. Wow.
1: Karena waktu itu lagi tour, tour bosen, terus cuma berapa kilo aja sih jadinya. Udah gue aja nyetir deh sini. Dan bukan untuk dicontoh sekali lagi. Bener. Karena aku gak punya SIM. Buat bawa mobil Elf. Beda bener. Kan?
0: Iya, bener-bener. Wow, gokil sih. Itu berani sih. Belum tentu gue berani juga bawa Elf ya.
1: Karena kan medan tempuhnya beda.
0: Bener.
1: Kan, Sumatera itu.
0: Betul. Sumatera tuh jalannya berbeda sama yang di Jawa gitu rata-rata.
1: Yang lurus gitu kan beda.
0: Bener-bener. Oke, itu yang paling berani ya. Alright, next. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: Momen.
0: Yes.
1: Momen.
0: Apapun.
1: Agak mellow nih jatuhnya. Kalau bisa diulang, mungkin aku pengen banyak waktu sama almarhum bapakku. Okay. Itu sih.
0: Alright. Ada nggak maksudnya memori yang paling teringat sama almarhum bapak tuh apa?
1: Dibeliin sepatu yang aku pengenin. Waktu itu zaman SD tuh udah dibeliin Doc Martens.
0: Wow, gokil. Wow, itu sih senengnya luar biasa sih ya.
1: Banget.
0: Lagi banget, dibeliin banget sama bapak gitu kan.
1: Iya,
0: kayak,
1: itu. Wah,
0: proud banget pakainya tuh pasti ya.
1: Banget. Waktu itu ukuran kaki masih 36, aku inget banget.
0: Oh iya.
1: Dan iya, sekarang kan 39 ya. Jadi zaman SD tuh masih 36. Jadi aku sampai inget karena sepatunya tuh udah gak muat pun aku masih simpen waktu itu.
0: Oke, tapi sekarang barangnya masih ada atau udah gak ada?
1: Sekarang kayaknya udah gak ada.
0: Oh udah gak ada ya. Oke, kita lanjut ya.
1: Ya.
0: Next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Kameli itu langsung bahagia. Kalau lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau mungkin makan sesuatu udah ngapain ini langsung bahagia tuh apa kira-kira?
1: Kopi hitam sama pisang goreng, dah.
0: Wow, itu sih pasangan yang wah, gokil banget. Sesimpel itu ya?
1: Pokoknya sesimpel itu.
0: Wow. Kopi itu sama pisang goreng.
1: Itu mood langsung ke switch langsung. Kopi hitam sama pisang goreng panas. Sudah.
0: Bus, langsung ngebus. Mood
1: langsung
0: banget ya.
1: Langsung ngebus.
0: Bener. Oke, itu dia. Next. Cita-cita pas Kameli masih kecil tuh apa sih sebenarnya?
1: Dokter hewan?
0: Wow. Tapi itu sempat kewujud nggak? Maksudnya sempat ada ke arah situ? Sama sekali nggak berarti?
1: Jadi kalau basicnya aku senang binatang. Dari kecil tuh aku senang sama semua binatang gitu ya. Terus akhirnya kan kalau anak kecil kan pemikirannya yang senang apa? Ya udah jadi dokter hewan. Tapi begitu udah gede tuh berubah sebenarnya. Akhirnya pengen, waktu itu zamanku masih UMPTN kedokteran. Aku daftar di dua kedokteran tapi nggak lulus. Sedih banget gitu. Jadi akhirnya berubah. Mungkin emang kalaupun aku jadi di kedokteran mungkin aku nggak jadi musisi juga ya. Aku fokus. Gitu, jadi akhirnya aku cari alternatif lain, aku di bisnis manajemen akhirnya.
0: Oh wow, bener-bener. Kayaknya kalau udah jadi dokter, kita ngobrolnya bukan tentang musik nih, tentang kesehatan nih.
1: Tentang kesehatan, dan mungkin akhirnya aku gak akan ada di industri musik ya kayaknya.
0: Iya bener-bener. Tapi kalau ngomongin soal industri musik, pertama kali manggung tuh umur berapa berarti?
1: Kalau untuk pertama kali manggung yang akhirnya manggung itu dulu di SMP.
0: SMP. Acara pensi berarti?
1: Bukan, waktu itu tuh justru gini, waktu SMP itu kan sebenarnya aku tuh sebenarnya nggak pernah bercita-cita. Ada kan anak kecil yang begitu ada di lingkungan terus pengen jadi artis.
0: Yes.
1: Kalau aku tuh enggak. Waktu kecil aku justru pengennya nyanyi aja. Nggak pernah ngerti artis tuh apa, nggak pernah ngerti ada di TV, nggak pernah ada keinginan kayak gitu. Cuman memang akhirnya waktu aku masuk SMP ada guru vokal aku, guru seni musik sih, bukan guru vokal. Terus waktu nyanyi dia bilang bahwa kamu tuh punya bakat menyanyi gitu. Dari situ dia ajakin di acara temennya pak kakaknya menikah. Di situ dia ngetes aku supaya bisa nyanyi di depan orang banyak gitu. Gak dibayar, tapi ya di sisi lain aku senang aja gitu. Oh begini ya cara nyanyi di depan orang banyak. Dari situlah mulai SMP sampai ikut kejuaraan juga dan segala macam. Dan aku ingat banget pertama kali dibayar tuh harganya itu 100 ribu, dibayar 100 ribu dipotong 10.000 buat kalau kita tuh di agent kali ya.
0: Iya, yeah, benar.
1: 90.000 bisa buat beli tas buat sekolah.
0: Wow, gokil.
1: Senang banget.
0: Itu seneng banget sih pasti sih.
1: Senang banget
0: sih, benar. Penghasilan pertama kita pakai buat
1: penghasilan pertama.
0: Beli barang yang kita pinginin banget gitu kan. Heeh,
1: betul.
0: Wow, benar. Itu fun fact aja ya.
1: Yes, fun fact.
0: Alright, kita lanjut lagi. Kalau punya mesin waktu nih, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Ke masa depan aja deh.
0: Oh, ke masa depan. Ada masa alasan depan tertentu nggak kenapa?
1: Kan masa lalu udah pernah laluin. Kalau masa depan kan belum pernah.
0: Kepo aja ya, kira-kira masa depan kayak gimana?
1: Kita pengen tahu.
0: Bener. Alright, next question. Lirik favorit di single Aku Bukan Dia apa tuh?
1: Kan ku pastikan kita baik-baik saja. Nah,
0: bener. Di sini juga langsung apa ya, kayak tercermin sisi maskulinnya seorang wanita.
1: Betul.
0: That's why mungkin yang jadi lirik favorit di single Aku Bukan Dia. Alright. Last question. Kira-kira Kameli lagi di mana dan lagi apa nih? 5 tahun yang akan datang. Kita manifestasi aja.
1: Oh, 5 tahun yang akan datang. Bikin konser.
0: Wow.
1: Kita manifestasi aja ya.
0: Bener. Bikin konser, kalau boleh satu venue impian di mana nih?
1: Istora. Atau nggak mau muluk-muluk sih sebenarnya, kalau ngomongin tempat di luar negeri banyak yang bagus-bagus. Yes. Tapi kita di Istora aja lah.
0: Alright. Semoga nanti ya bakal ada.
1: Amin.
0: Konser. Kalau konser intimate atau konser apa nih? Konsepnya nih kira-kira nih.
1: Aku sih sebenarnya lebih senang intimate ya. Artinya orang-orang yang benar-benar punya interest sama karya-karya aku, kayaknya jauh lebih touchy-nya lebih dapet. Mungkin cara mereka mengapresiasi acara juga mungkin lebih dapet sih.
0: Alright. Okay. Itu dia Rakus barengan sama Meli Mono. Nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2. Kita masih ngobrolin soal single terbarunya dari Kak Meli ya, berjudul Aku Bukan Dia. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: FM LC Music Live Chat dan kita masih ngobrol barengan sama Kak Meli Mono. Alright, ini ada pertanyaan nih dari teman Pro 2. Ini ada Novel Algiveri. Malam Kak Meli, saya ada pertanyaan nih. Impossible nggak kalau grup band She reunion? Kangen sama suara khasnya Kak Meli katanya. Atau udah nyaman jadi solo artis sekarang?
1: Sebenarnya buat bermusik sih, buat aku sih mungkin-mungkin aja. Karena kita sempat reuni juga tahun kemarin kan, acara di apa namanya, di Synchronize Festival waktu itu. Kita sempat perform juga, cuman memang kita semua menyadari dan mengakui faktor tempat tinggal yang udah berbeda kota, dan yang kedua juga faktor prioritas yang memang berbeda-beda faktor prioritasnya kan. Kita udah punya prioritas masing-masing nih ya. Jadi memang harus diakui pada saat kalau kita memang mau serius untuk bikin single, atau memang sebenarnya bikin single tuh gampang sekali ya, mau kirim-kiriman data email tuh udah gampang banget. Masalahnya adalah komitmen setelah kita rilis single itu. Apa proyek yang akan dikerjain, karena kan setelah itu pasti banyak yang akan kita lakuin ya, entah promo, manggung, apakah memungkinkan gitu, karena melihat kesibukannya dengan prioritasnya masing-masing dan perbedaan tempat tinggal itu lumayan PR sih gitu.
0: Oke, benar.
1: Tapi bisa aja sih kalau kita niat ya.
0: Iya, itu dia. Jadi sebenarnya masih ada harapan ya, cuman
1: ya
0: nanti lah gimana ke depannya ya.
1: Ya, harus serius banget, harus.
0: Benar, komitmennya benar-benar harus di awal harus benar-benar mau gitu. Ayo gitu ya. Benar-benar. Rekan-rekan, salam kenal ya buat Kak Meli, semoga makin sukses untuk ke depannya.
1: Amin. Terima kasih, salam kenal juga.
0: Alright, tapi ngomongin soal single Aku Bukan Dia nih. Sebenarnya single ini paling cocok didengerin pas kapan dan sama siapa sebenarnya?
1: Sebenarnya itu bisa nge-trigger siapapun sebenarnya dengan kondisi yang memang ngalamin hal yang serupa. Jadi kalau didengerin sih sebenarnya mungkin akan jauh lebih dapat kalau menjelang sore ke malam atau menjelang kita mau tidur, supaya kita ke-trigger besok gue mau jelasin ini deh sama pacar gue gitu. Kayaknya itu lebih pas ya.
0: Benar.
1: Ketimbang kalau pagi-pagi belum apa-apa nanti
0: kerjaan
1: kita nggak terbengkalai. Jadi malam aja. Mudah-mudahan kalau mau menjelang tidur besoknya jadi terinspirasi untuk bisa mengatakan hal yang serupa seperti di lirik lagu tersebut.
0: Alright. Kalau dari Kak Meli ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Yang pasti buat teman Pro 2 yang sedang interaksi sama aku, sama Edit juga malam hari ini, terima kasih sudah support karya aku. Aku nggak berhenti untuk ucapkan puji syukur bisa kembali promo di radio kalian ini, karena sedikit banyak karya aku juga banyak ada di sana. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang mau request silahkan request sebanyak-banyaknya, dan juga sekarang sudah single tersebut ada di seluruh digital platform, jadi bisa langsung di streaming. Kalau mau dengar dan melihat visualnya, ada video liriknya juga di YouTube channel aku di Meli Mono Music. Jadi jangan takut untuk melihat video liriknya, bukan jangan takut sih, lebih tepatnya jangan ragu-ragu untuk nonton, karena konsepnya berbeda. Aku menggunakan teknologi AI. Jadi mudah-mudahan bisa langsung di like, di subscribe, atau juga di komen ya, biar semakin seru di single aku yang Aku Bukan Dia ini. Jadi terima kasih buat supportnya buat teman-teman dari Pro 2 Jakarta juga.
0: Alright, itu dia teman Pro 2 MLC barengan sama Meli Mono. Thank you so much. Buat Kak Meli.
1: Terima kasih juga Edit, thank you banget buat waktunya.
0: Sukses selalu ya. Dan pokoknya yang jelas teman Pro 2, jangan lupa buat selalu dengerin karya-karyanya Meli Mono di semua DSP. Dan tentunya single Aku Bukan Dia bisa kamu request di seluruh Pro 2 FM Indonesia.
1: Wajib.
0: Harus request yang banyak ya, biar masuk chart nantinya.
1: Thank you banget.
0: Alright, sekali lagi terima kasih Kak Meli, sukses selalu. Semoga nanti kita tunggu kabar selanjutnya, kira-kira konsernya kapan ya.
1: Amin.
0: Alright, thank you juga. Buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan bareng sama Edi dan juga Kak Meli di malam hari ini di MLC Music Live Chat. Kalau gitu gue pamit teman Pro 2, gue Ditama pamit, dan Kak Meli juga ikutan pamit.
1: Juga.
0: Alright, kita ketemu lagi esok hari. Sampai jumpa. Bye-bye.
1: Bye, thank you.
2: Music Live Chat.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, carito komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jam 8 malam hari ini balik lagi dengan Gus Pri. Tadi kita udah gabung ke Pro 2 RRI di Jakarta. By the way, kayaknya tadi habis hujan ya teman Pro 2. Kayaknya sekarang udah mulai reda hujannya. Jadi buat kamu yang tadi kayaknya sempat terjebak hujan, berhubung sekarang udah lumayan reda, ini bisa kamu manfaatin sih untuk jalan kemanapun itu tujuan kamu. Siapa tahu tadi ada yang mau pulang gitu ya, atau ada yang mau berangkat juga boleh sih. Sambil kita temenin malam hari ini teman Pro 2 jam 8 sampai jam 9 dulu, ngebahas info-info seru buat kamu di malam hari ini ya. Sebelum nanti kita di jam 9 ada Kopsteng. Jadi teman Pro 2 tetap sama kita di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Males banget pergi ke sekolah. Males belajar. Kenapa sih harus sekolah? Buang-buang waktu aja. Orang yang gak sekolah aja bisa dapat kerja. Mending lanjut itu lagi deh.
1: Loh, Dek, kok belum mandi? Nanti telat ke sekolah. Hari ini kan ada upacara.
0: Mager, Bu. Aku gak mau sekolah. Mau libur aja. Sehari ini aja deh. Please, boleh ya?
1: Dek, Ibu sedih loh kamu ngomong gitu.
2: Generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan mampu menciptakan generasi muda yang kreatif, kompetitif, dan inovatif, sehingga mampu menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi.
3: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
4: Namanya juga warga negara plus 62.
3: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
5: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan malam hari ini kita mau bahas lagi tentang buku ya, teman Pro 2. Kau akhir-akhir ini lagi suka baca buku apa ya, teman Pro 2? Nah, kalau kamu suka baca novel, teman Pro 2, terutama yang genrenya slice of life mungkin atau romance gitu ya, teman Pro 2. Kayaknya beberapa novel dari Alec Kennedy dalam series of Campus, teman Pro 2, bisa jadi bucket list kamu ya, yang mungkin menarik juga untuk kamu baca. Salah satunya adalah The Deal atau Book One of Campus series nih, teman Pro 2. The Deal merupakan buku pertama dalam series of Campus karya Alec Kennedy ya. Ceritanya mengikuti Hannah Wells, mahasiswi cerdas dengan trauma masa lalu, dan Garrett Graham, bintang tim hoki kampus yang nyaris dikeluarkan karena nilai akademisnya jeblok ya, teman Pro 2, alias turun banget nilainya. Nah, untuk mencapai tujuan masing-masing nih, mereka bikin kesepakatan atau the deal dengan ketentuan nih. Hannah setuju menjadi tutor privat untuk Garrett agar ia bisa mempertahankan nilai dan beasiswa hokinya. Nah, sebagai gantinya, Garrett justru harus setuju berpura-pura jadi pacar Hannah untuk membuat cowok yang ia sukai jadi cemburu dan akhirnya tertarik sama dia gitu kali ya. Tapi kesepakatan pura-pura ini berubah jadi cinta yang nyata setelah mereka mulai saling kenal lebih dalam dan menghadapi trauma masa lalu bersama-sama ya. Buku ini terkenal dengan perpaduan alur fake dating, enemies to lovers, serta sentuhan komedi dan bumbu romansa di dalamnya.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Tahukah Anda? Setiap daerah pesisir memiliki jalur evakuasi tsunami yang harus kita kenali. Rambu petunjuk evakuasi tsunami biasanya berwarna hijau dengan tulisan dan simbol berwarna putih. Beberapa rambu petunjuk evakuasi tsunami lainnya berwarna biru dengan simbol putih seperti yang digunakan untuk rambu petunjuk arah umum yang menunjukkan arah menuju tempat aman. Saat gempa kuat terasa, jangan panik, segera evakuasi diri dan keluarga melalui jalur tersebut. Hindari menggunakan kendaraan karena bisa menyebabkan kemacetan. Bersama, kita bisa selamat dari bahaya tsunami. Kenali jalurnya untuk selamatkan nyawa.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermawan Ardianto, CEO Semen Padang FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum

Dan novel berikut ini teman pro 2 dari series Off Campus adalah novel yang berjudul The Mistake, di mana menceritakan tokoh Grace dan Logan di dalamnya ya. Yang berpusat pada karakter John Logan, bintang tim hoki Briar University yang populer dan selalu ceria, tapi sebenarnya menyembunyikan rasa takut serta kebingungan akan masa depannya setelah lulus ya teman pro 2. Nah, Logan sebenarnya memiliki perasaan gak terbalas nih terhadap pacar sahabatnya sendiri. Nah, untuk melarikan diri, ia memiliki atau punya niat gitu ya untuk mulai mendekati Grace Evers, seorang mahasiswi tahun pertama yang cerdas dan juga mandiri. Dan setelah menghabiskan malam dengan Grace nih teman berdua, Logan melakukan sebuah kesalahan fatal membuat Grace sakit hati dan marah. Logan pergi tanpa pikir panjang dan sempat menganggap Grace sebagai pelampiasan ya. Dan menyadari kesalahannya, Logan harus menghabiskan waktu setahun penuh untuk membuktikan kepada Grace bahwa ia benar-benar tulus mencintai dan bukan sekedar pelarian aja.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Leh, ayo kita pergi.
4: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
3: Ayo, udah, saya tunggu.
4: Bentar. Tunggu bentar.
3: Ngapa, Leh?
4: Ke kamar bentar.
3: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
4: Iya, tunggu.
3: Ngapain, Leh?
4: Jadi gini,
3: itu ada. Ada apa di kamar itu?
4: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
3: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
4: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
3: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
4: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
5: Mbok Titi naik andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut.
6: Cih, bahagia banget nih kayaknya.
5: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
6: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
5: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
6: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan. Sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
5: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
6: Loh, kenapa emangnya?
5: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
6: Ya, terserah kamu deh, San.
5: TTD.
6: Tanya-tanya dong.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat. Kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR. Merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah di jam 21 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat. Kita di Kopsteng alias Kopi Setengah alias Sharing Time apa nanti jam 11 malam ya, teman Pro 2. Ngebahas topik-topik seru. Nah, di malam hari ini karena udah di jam mau jam 10 ya, teman Pro 2. Seperti biasa kita bahas lagi nih, yaitu topik-topik yang berkaitan dengan kejadian horor atau Pro 2. Nah, akan membahas soal apa? Tungguin ya di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang! Punya usaha? Jualan online atau lagi bangun bisnis dari nol? Dengerin ini! Tahun 2026, Badan Pusat Statistik ngadain Sensus Ekonomi 2026. Dari Mei sampai Agustus, semua pelaku usaha bakal didata. Bukan cuma formalitas, data dari kamu bisa nentuin kebijakan, peluang, sampai masa depan bisnis di Indonesia. Jangan cuek, jangan skip. Isi dengan jujur, karena data kamu itu berharga banget. Tenang, data kamu aman dilindungi. Yuk, ambil bagian, biar usaha kamu bukan cuma jalan, tapi ikut bikin Indonesia makin kuat. Sensus Ekonomi 2026, karena bisnis kamu punya dampak besar.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
4: Mimin, kenapa nangis?
5: Mimin sedih, Vin. Ada yang jahat sama Mimin.
4: Siapa yang jahat sama Mimin?
5: Ini lihat. Masa Mimin dikasih bintang 1 sama pembeli di marketplace? Toko Mimin kan jadi anjlok. Kalau gak ada yang mau beli lagi gimana? Mimin jadi pengangguran dong.
4: Mimin ngirim barangnya sesuai gak? Atau ada kesalahan apa gitu?
5: Gak ada, Pin. Mimin ngirim sesuai sama pesanannya. Malah Mimin kasih bonus lagi. Tapi lakban kotaknya agak kurang. Jadi ada yang kebuka sedikit aja.
4: Oh gitu. Nah, jadiin pengalaman deh, Min. Mimin udah smart banget nih jadi penjual. Kasih bonus agar pembeli tertarik untuk order di lain waktu. Tapi Mimin juga harus lebih teliti packing barangnya agar pembeli gak kecewa. Dan seharusnya pembeli juga smart, gak kasih bintang rate rendah lah sama si penjual kalau memang kesalahannya tidak fatal dan mendatangkan kerugian material. Akibat jarinya malah ladang pekerjaan orang jadi hilang.
6: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
7: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Malam hari ini tentang kejadian-kejadian horor teman Pro 2. Karena gak semuanya berhubungan dengan hal-hal mistis ya. Kejadian yang kita alami sehari-hari juga bisa berujung horor. Karena ya memang mungkin kejadiannya sehoror itu. Seperti misalnya kehabisan uang jajan. Nah, kamu bisa share dong pengalaman horor kamu kehabisan uang jajan teman Bro 2, uang jajan bulanan gitu ya. Di 0751274482 atau WhatsApp kita juga bisa nih di 0811665908. Nah, biar kejadian horor ini enggak terjadi, kita bahas juga deh gimana caranya memotong anggaran jajan bulanan tanpa merasa tersiksa teman Bro 2. Misalnya kamu mau mulai hemat nih, tapi takut kehilangan hal-hal kecil yang bikin hari terasa lebih ringan ya. Ada tetap beli kopi mahal demi mood booster. Ada juga yang sulit menolak check out tengah malam saat merasa penat gitu ya teman Pro 2. Nah, kalau kamu sedang nyari cara memotong anggaran jajan tanpa merasa tersiksa teman Pro 2, kamu bisa melakukan hal kayak ganti kebiasaan beli kopi dengan versi yang lebih realistis. Nah, karena pengeluaran terbesar justru datang dari rutinitas yang terasa kecil setiap hari ya teman Pro 2. Beli kopi, susu sebelum kerja mungkin kayaknya wajar gitu loh. Apalagi kalau itu udah jadi bagian dari penyemangat pagi kamu. Nah, tapi dalam sebulan kebiasaan itu bisa diam-diam menguras dompet lebih cepat dari yang kamu kira loh teman Pro 2. Kamu gak harus langsung berhenti total sih untuk mulai hemat. Cukup cari versi yang lebih masuk akal, kayak misalnya kamu bikin kopi sendiri atau membatasi beli kopi hanya saat akhir pekan aja. Nah, cara kayak gini nih membantu memotong anggaran jajan tanpa membuat kamu merasa kehilangan ya semua hal yang menyenangkan.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
0: Duh, makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
2: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Banyak orang mengatasi capeknya dengan buka aplikasi belanja ya, atau pesan makanan favorit. Nah, rasanya kayak hadiah kecil setelah hari yang melelahkan dan penuh tekanan. Bener gak teman berdua? Masalahnya nih, keputusan yang dibuat saat emosional sering berakhir jadi pengeluaran impulsif. Ketika suasana hati lagi kacau misalnya, otak biasanya nyari kenyamanan instan gitu loh teman berdua. Karena itu kamu bisa mencoba menunda check out beberapa jam sebelum benar-benar membeli sesuatu. Nah, kadang-kadang nih teman berdua, cara-cara sederhana kayak gini ya cukup efektif loh untuk mengatasi pengeluaran impulsif yang seringnya muncul tiba-tiba.

0: habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

Teman berdua, ada hari-hari nih ketika kamu merasa ingin keluar rumah hanya biar kepala terasa lebih ringan gitu ya. Akhirnya nongkrong jadi alasan untuk beli makanan, minuman, atau barang yang sebenarnya nggak terlalu butuh sih. Kamu tahu ya, teman berdua, padahal yang kamu cari kadang bukan barangnya, tapi perubahan suasananya. Nah, kamu tetap bisa tuh, teman berdua, menikmati waktu sendiri tanpa harus selalu mengeluarkan banyak uang. Jalan sore misalnya, duduk di taman misalnya, atau ngobrol santai ya dengan teman, bisa nggak sih efek tenang yang ternyata juga sama? Nah, semakin kamu mengenali kebutuhan emosional kamu nih, teman berdua, semakin mudah juga ya untuk memotong kebiasaan konsumtif yang kecil, yang kalau dikumpulin, pada akhirnya akan gede juga. Nah, mengatur uang bukan berarti kamu harus menghilangkan semua hal menyenangkan dalam hidup ya, teman berdua. Kadang yang dibutuhkan hanya mengubah kebiasaan kecil supaya pengeluaran terasa lebih sadar dan juga terarah. Saat kamu mulai memahami pola diri sendiri nih, teman berdua, proses hemat pun biasanya terasa jauh lebih ringan untuk dijalani. Jadi ya, mudah-mudahan beberapa langkah ini bikin kamu jadi nggak mengalami kejadian-kejadian horor karena kehabisan uang jajan gitu ya, teman berdua. Jadi bisa lebih tenang menjalani hari-hari selama 1 bulan. Itu dulu Kopstang kita malam hari ini. Abis ini teman berdua ada Just Music yang bisa kamu ikutin jam 11 sampai jam 12.

0: Duh, mata habis, gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu, coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini,
0: Bu? Jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
3: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
5: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
2: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Lin, kok jongkok sih? Suruh hormat kok.
1: Duh, bentar Lin, kesemutan nih. Jongkok bentarin juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
0: Tahan bentar lah, Padin. Gimana sih kamu?
1: Ya. Tiap Senin juga upacara, Lin.
2: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara? Gak berat kan?
3: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Himne Syria berjudul Hymn to Creation. Menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia, menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

panas sekali hari ini. Kota kehilangan tempat berlindung. Jalanan seperti pemanggang panjang, ada api di bawahnya. Kamu sama susahnya, kehilangan cairan tubuh. Butuh minuman dingin atau berlindung di tempat teduh. Satu, dua es batu kamu taruh dalam air di gelas. Satu, dua gunung es rubuh di kutub utara. Kerusakan bumi meluas. Musim-musim berubah tidak menentu. Menambah kacau jalan pikiran. Ada waktunya matahari muncul terlalu sering. Ada waktunya hujan tidak membiarkan tanah mengering. Musim berubah tidak terikat waktu. Manusia berulah tidak terikat waktu. Pohon-pohon kehilangan fungsinya. Tidak mampu menampung debit air yang banyak jumlahnya. Fauna-fauna satu persatu kehilangan rumah. Meninggalkan manusia yang mulai kehilangan akal. Semoga bencana tidak kekal. Narasi pemanasan global sudah kita dengar sejak lama. Tapi, sebentar saja kemudian kita lupa. Teralihkan wisata peternakan, juga perangkat canggih dengan daya listrik tinggi. Isu pemanasan global tertinggal. Bumi menuju hal-hal yang janggal. Bukankah sudah saatnya untuk mengerti? Jika bukan kita yang menjaga bumi, maka siapa yang akan angkat tangan mengajukan diri? Mundur ke waktu bumi masih baik alamnya. Saat manusia juga baik di dalamnya. Kini umur bumi sudah bertambah tua. Jangan tambah bebannya dengan polusi udara, penebangan hutan, dan sampah di lautnya. Kini umur bumi sudah bertambah tua. Mungkinkah generasi muda mewariskannya? Tentu saja pemandangan keindahan bumi dan alam raya masih kita temukan dalam buku-buku gambar. Tapi entah berapa lama lagi bertahannya menuju bagian dalam buku-buku sejarah yang hambar.

Memperdua kebersamaan kita pada hari ini, kita cukupkan sampai di sini. Aku Gus Pri pamit dari ruang dengar kamu. Sampai ketemu lagi esok hari di Perdua RRI Padang. Teman terbaik kamu dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headlines. Bye-bye.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz menyelenggarakan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi bi yaumil qiyamah. Masih melanjutkan masalah cinta kepada Allah, masalah tentang cinta dalam Islam, melanjutkan yang sebelumnya. Sebelum kita sudah membahas mengenai sebuah doa Rasulullah untuk memohon kepada Allah agar dapat mencintai Allah, mencintai orang-orang yang mencintai Allah, mencintai amal yang mendekatkan dirinya untuk mencintai Allah. Maka suatu kecintaan yang apabila telah melekat di hati seseorang hamba Allah dan memuncak akan menjadi ketundukan, akan menjadi cinta yang sangat dalam, yang mana ketundukan itu adalah bentuk kecintaan yang dalam kepada Allah, cintaan terhadap perkara-perkara yang datang dari sisi Allah. Kita pernah sering mendengar kata bucin, budak cinta. Biasanya ini anak muda atau yang bukan mahramnya, justru dia kepada yang kepada kemaksiatan, malah dia bucinnya. Atau seorang istri kepada suami yang sudah menikah, atau suami kepada istri sebut bucin, budak cinta. Pertanyaan saya, kapan kita menjadi budak cintanya Allah? Kapan kita seperti itu kepada Allah? Adakah kita seperti itu kepada Allah? Dengan kita menjadi seperti itu kepada Allah, yang mana akan menjadikan kita apapun yang kita lakukan hanya untuk Allah, rela melakukan apapun untuk Allah. Kenapa? Karena kita sudah menjadi budak cintanya Allah. Kita serahkan diri ini kepada Allah, akhirnya kita menjadi tunduk 100% kepada Allah. Nah, itulah yang patut kita cari. Ketika kita cinta kepada suami, cinta kepada istri, hingga rela melakukan apa-apa seperti itu, melakukan apa-apa yang menyenanginya, menyenangi pasangan kita, adakah kita seperti itu kepada Allah? Adakah kita melakukan apapun asal Allah itu senang terhadap kita, ridho terhadap kita? Sudahkah kita seperti itu dalam beribadah, dalam kehidupan sehari-hari? Seorang mukmin ketika mengenal Rabb-nya pasti akan cinta kepadanya. Kenapa bisa seperti itu? Karena dengan mengenal kita mengenal soal pasangan kita saja, kita bisa cinta kepadanya padahal banyak kekurangan di pasangan kita. Manusia tak ada yang sempurna, begitu juga istri atau suami, begitu pada orang tua, begitu pada anak. Kekurangan saja kita bisa cinta kepada manusia, sama manusia. Apalagi jika kita tahu kesempurnaan Allah, apa kita tahu bentuk rasa sayangnya Allah, apalagi kita akan tahu menjadi rasa pengasihnya Allah, akan jauh akan lebih cinta kepada, selama kita mau mengenal Allah. Bagaimana cara kita mengenal Allah kalau bukan apa? Duduk majelis zikir atau pengajian. Tidak mungkin kamu bisa mengenal Allah tiba-tiba lagi dalam tidur terus mengenal Allah terus menjadi cinta. Tidak mungkin. Itu ada datangnya dari sebuah majelis-majelis ilmu, yang engkau di sana akan dikenalkan tentang Allah oleh seorang guru. Gurumu mengenalkan Allah kepada dirimu sehingga kau bisa menjadi cinta kepada Allah. Tanpa engkau sampai ke sana, tanpa engkau duduk ke sana, perantara mana yang bisa engkau ketahui? Tidak akan mungkin malaikat Jibril datang menghampirimu terus menceritakan tentang Allah agar engkau bisa mengenal Allah. Engkau bukanlah rasul. Maka dari itu datanglah ke majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Ketika itulah seseorang memusatkan perhatiannya kepada Allah. Ketika apa? Ketika dia sedang mengenal Allah, ia telah merasakan manisnya konsentrasi kepada Allah. Maka tidak lagi melihat dunia dengan kacamata syahwat, dan tidak pula melihat akhirat dengan pandangan pesimis, kendur semangatnya. Itulah yang dilakukan, yang sudah dirasakan Rasulullah SAW. Dia sudah tidak lagi peduli dengan urusan dunia. Maka dari itu, ketika dia ingin sampai ke rumah malam-malam, namun
Istrinya pintunya kunci dan istrinya sudah tidur. Apa yang dilakukan Rasulullah? Menunggu di depan pintu dengan tidur. Coba kita, suami seorang suami yang biasa, apa mau seperti itu? Enggak, tapi kenapa Rasulullah mau? Karena Rasulullah sudah tidak lagi melihat dunia. Jadi sudah tidak peduli mau tidur di mana. Kenapa? Karena dia sudah tahu kecintaannya kepada Allah itu sangat tinggi, sehingga dia tidak lagi melihat syahwat terhadap dunia. Ketika Rasulullah tidur di atas jerami dan ketika bangun tidur membentuk di tubuhnya, sehari-hari tidur seperti itu. Kenapa Rasulullah seperti itu? Ya karena tidak ada lagi syahwat terhadap urusan dunia. Nah, Rasulullah sudah merasakan cinta, kecintaan kepada Allah itu luar biasa. Nikmatnya sebuah kecintaan kepada Allah itu sudah luar biasa. Makanya kita bisa melihat Rasulullah bisa sangat beribadah malamnya. Seperti apa ibadahnya? Itu karena Rasulullah merasakan lezatnya cinta kepada Allah. Begitu bucinnya Rasulullah kepada Allah. Kapan kita mau seperti itu? Kapan kita menuju ke sana? Ya, bagaimana bisa kita ke sana kalau kita tidak mengenal Allah? Wahai para pemuda, siapa yang kau kenal? Orang tuamu, kakak-kakakmu, adikmu, pasanganmu, pekerjaanmu, orang-orang kerjamu. Apakah mereka bisa membuatmu beribadah seperti Rasulullah beribadah kepada Allah? Enggak. Rasulullah bisa beribadah seperti itu karena mengenal Allah, karena sangat-sangat mengenal Allah. Dan itulah bentuk cintanya Rasulullah. Dengan bentuk cinta itu mendorong seseorang melakukan kewajiban, meninggalkan larangan, memacu seorang hamba Allah melaksanakan amal ibadah sunnah dan mencegah dari berbuat hal yang makruh. Cinta kepada Allah dapat mengusir dari dalam hati segala bentuk kecintaan kepada apa-apa yang tidak disenangi Allah. Ketidakcintanya dia kepada kemaksiatan, ketidakcintanya kepada kebatilan, kepada bid'ahan, kepada hal-hal yang kemungkaran, dia benci. Kenapa? Karena sudah ada cintanya kepada Allah sehingga dia mengusir hal-hal yang tidak disenangi Allah. Seperti kita kepada pasangan, apakah kita sudah bucin pada istri? Kita pasti menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi istri. Istri tidak suka dengan suami yang malas-malasan, maka kita tidak berlaku malas-malasan di depannya. Istri tidak senang suaminya jelalatan, maka kita jelalatan. Tapi istri senang lihat suaminya mau mengurus anak, mau ikut bersih-bersih rumah, kita malas mau melaksanakan itu. Kenapa? Karena kita cinta kita kepada istri, begitu juga istri ke suami. Bagaimana dengan ke Allah seperti itu? Seseorang yang sedang mencintai karena keasyikan dan kelezatan cintanya, ia akan melupakan segala derita cobaan. Tidak rasa baginya kepedihan yang dirasakan orang lain. Itulah yang Rasulullah rasakan. Begitu dengan istrinya Khadijah. Bayangkan ketika sebelum menikah menjadi seorang saudagar, sudah menikah menjadi seorang istri Nabi. Kemudian hartanya semua serahkan kepada Nabi untuk dikelola masalah dakwah. Harta-hartanya Khadijah untuk membeli para budak untuk dijadikan seorang mukmin, seorang Islam, untuk dibebaskan, kemudian diajak untuk menjadi seorang Islam. Tapi apakah itu menjadikan Khadijah sedih? Tidak. Karena apa? Karena dia sudah lezatnya cinta kepada Allah. Melalui siapa Khadijah bisa merasakan lezatnya cinta kepada Allah? Melalui suaminya seorang Rasul. Sehingga pun Khadijah pun merasakan lezatnya cinta kepada Allah, sehingga dia tidak merasakan derita kemiskinan itu. Ketika dia menyusui Fatimah, yang keluar adalah darah. Saking kurusnya Khadijah, seorang wanita bangsawan kaya raya, tapi tidak menderita. Kalau mungkin zaman sekarang bakal dinyinyir oleh masyarakat, bakal dihujat, bakal diperlakukan buruk, digosipin yang tidak baik. Padahal Khadijah bahagia, bersyukur, dan merasakan lezatnya cinta kepada Allah. Ayo kita seperti itu. Ayo kita pupuk rasa cinta itu kepada Allah. Sebagaimana cintanya
Rasulullah kepada Allah, cintanya Khadijah kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
4: Teman terbaik.

0: udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
1: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka dapade cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trope anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana tuh orang dua kalau DP doi belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, Kementerian Dalam Negeri menyatakan pemberian penghargaan bagi daerah berprestasi melalui insentif fiskal berbasis regional diharapkan dapat membangun iklim kompetitif antar pemerintah daerah. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan penghargaan tersebut juga menjadi bentuk apresiasi bagi kepala daerah yang menunjukkan kinerja yang baik.

Menurut Mendagri, penghargaan diberikan tidak hanya dalam bentuk trofi, tetapi juga insentif fiskal yang bersumber dari anggaran Kemendagri. Untuk tingkat kabupaten, daerah terbaik 1 memperoleh insentif sebesar Rp3 miliar, terbaik 2,2 miliar rupiah, dan terbaik 3, 1 miliar rupiah. Kemendagri menyiapkan anggaran insentif fiskal sebesar Rp1 triliun yang akan disalurkan secara bertahap berdasarkan regional yang telah ditetapkan.

Teman produsen sektor hulu minyak dan gas bumi, pengecualian kebijakan ekspor satu pintu badan usaha milik negara khusus ekspor. Dilayangkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, membuka Indonesia Petroleum Association Convention and Exhibition ke-50. Menurut Bahlil, kegiatan ekspor sektor migas ini tetap dilakukan sebagaimana mestinya dan tidak melalui BUMN khusus tersebut. Tak cuma BUMN khusus ekspor, sektor hulu migas juga dikecualikan dalam penempatan devisa hasil ekspor ke himpunan bank milik negara atau Himbara. Sebagaimana diketahui Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto baru saja mengumumkan pembentukan BUMN khusus ekspor melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Kegiatan ekspor batubara, minyak sawit, dan juga feroalloy akan dilakukan melalui badan usaha baru tersebut. Informasi terakhir, teman Pro 2, pemerintah mempercepat implementasi pengolahan sampah menjadi energi menjelang Hari Kebangkitan Nasional. Langkah itu dibahas dalam rapat koordinasi terbatas percepatan implementasi pengolahan sampah menjadi energi di Jakarta. Rapat tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Pemerintah mendorong percepatan pengolahan sampah menjadi listrik dan bahan bakar minyak terbarukan. Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah sedang memasuki transformasi besar dalam pengelolaan sampah nasional. Menurutnya, timbunan sampah lama di tempat pembuangan akhir kini juga didorong menjadi BBM terbarukan melalui teknologi pyrolysis. Dalam rakortas tersebut, pemerintah menyepakati percepatan pemilihan mitra PSEL tahap kedua di 12 lokasi. Proses pemilihan mitra yang sebelumnya memakan waktu hingga 5 bulan dipercepat menjadi maksimal 7 minggu. Pemerintah juga menyiapkan proyek percontohan pyrolisis di 6 lokasi dekat tempat pembuangan akhir dan langkah ini dilakukan untuk mendukung percepatan pengolahan sampah menjadi energi. Demikian Info Pro 2 pukul 6 pagi ini. Kita bertemu lagi di Info Pro 2 pukul 10 nanti.

0: gak ada? Hantu kali ya?
1: Woi, di bawah sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dari kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, good morning. Yes, ketemu lagi sama Cynthia Zeni di sini teman Pro 2 di station 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu. Selamat hari Jumat. Jumat berkah banget nih teman Pro 2, tanggal 22 Mei 2026. Apa kabar semuanya yang lagi dengerin siaran ini dimanapun kamu? Kita ketemu lagi ya. Ada banyak banget info yang mau aku spill buat kamu di pada pagi ini. Kayaknya pagi ini juga pada sibuk beraktivitas, mau kerja ya kan, mau jogging juga mungkin, ya mau olahraga pagi. Seru banget sih kalau jam segini kamu udah bangun pagi-pagi untuk jogging. Wow, keren banget. And anyway, nanti kamu jangan kemana-mana ya teman Pro 2, masih banyak info yang mau aku spill ke kamu sampai di jam 10 nanti. Jadi jangan lupa dengerin siaran ini di station 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu. Bisa juga di streaming rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital. Tonton apa yang kamu dengar.

0: Punya usaha? Jualan online? Atau lagi bangun bisnis dari nol? Dengerin ini. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik ngadain Sensus Ekonomi 2026. Dari Mei sampai Agustus, semua pelaku usaha bakal didata. Bukan cuma formalitas, data dari kamu bisa nentuin kebijakan, peluang, sampai masa depan bisnis di Indonesia. Jangan cuek, jangan skip. Isi dengan jujur, karena data kamu itu berharga banget. Tenang, data kamu aman dilindungi. Yuk ambil bagian, biar usaha kamu bukan cuma jalan, tapi ikut bikin Indonesia makin kuat. Sensus Ekonomi 2026, karena bisnis kamu punya dampak besar.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.

0: Santai sih santai, tapi asap rokoknya ngebul banget nih. Masa kita nongkrong gini, nikmatin asap sih?
1: Sorry Vi, udah kebiasaan nih. Susah banget tahu berhenti. Ya ini kan sekali-kali aja Vi.
0: Sekali-sekali gimana? Iya. Tiap hari loh kita nongkrong, tapi tiap hari juga kita ngirupin asap. Aku sih masih pengen hidup sehat, Ri. Paru-paru kita ntar protes nih.
1: Iya, kan aku gak kepikiran sampai di situ. Maaf ya, Vi.
0: Makanya, mending duit buat beli rokok, kita beliin boba aja, atau skincare. Itu kan lebih bermanfaat, ya nggak tuh?
1: Iya sih, bener juga nih kamu ya. Oke deh, habis ini aku bakal coba kurangin, pelan-pelan tapi...
0: Sayangi diri sendiri dan orang di sekitarmu. Berhenti merokok sekarang juga. Awasan tanpa rokok, hidup lebih sehat.
2: Mbok pipi naik andong. Mau tanya-tanya dong.

0: banget nih kayaknya.
1: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
0: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
1: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
0: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan, sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
1: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
0: Loh, kenapa emangnya?
1: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
0: Ya, terserah kamu deh, San.
1: TTD.
0: Tanya-tanya dong.
2: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Saya Badrul Mustafa, pakar gempa Sumatera Barat, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

90,6 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, kita buka pagi ini sama updatean terbaru dari kasus kecelakaan KAI ya, teman Pro 2, yang belakangan atau beberapa waktu lalu terjadi di Indonesia ini. Nah, kamu harus tahu, teman Pro 2, penyebab lengkap dari KAI yang bertabrakan, yaitu KAI ini ya, KA Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line, dan melibatkan taksi online juga, yang terjadi di Bekasi Timur, Jawa Barat hari Senin 27 April malam. Nah, dalam hal ini Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi Suryanto Jahyono menegaskan kalau kecelakaan kereta yang terjadi di stasiun Bekasi Timur lalu, kalau ada pusat pengendali kereta api di Manggarai yang meminta masinis Argo Bromo mengerem perlahan sebelum kecelakaan gitu. Jadi ada permintaan dari jarak 1300 meter setelah menerima kalau di depan ada temperan masinis yang masih melakukan, yang sudah melakukan pengereman. Cuma karena situasinya di pusdal itu nggak tahu yang sebenarnya, karena komunikasinya lewat suara aja gitu, teman Pro 2. Sempat dari pusdal di Manggarai itu ngasih tahu masinis untuk rem pelan-pelan aja dan melakukan semboyan 35 atau klakson. Nah, masinis Argo Bromo ini ngikuti instruksinya, teman Pro 2. Dan disampaikan juga kalau KNKT pun masih terus mendalami ya penyebab kecelakaan kereta Argo Bromo Anggrek dan KRL ini, dan alasan kenapa meminta masinis waktu itu untuk ngerem sedikit-sedikit adalah karena ini, teman Pro 2. Si masinis ini tahunya karena diinformasikan oleh PK Timur, pengendali jalur antara Manggarai sampai Cikampek, karena bisa maksimal menghentikan lajunya di jarak 900 meter sampai 1 km gitu loh. Dan Ketua Komisi 5 DPR Lasarus mempertanyakan sebenarnya kenapa alasan dari Argo Bromo Anggrek ini tetap nabrak KRL dari jarak 1,3 km, teman Pro 2. Ternyata gara-gara masinis gagal menghentikan laju ke Argo Bromo Anggrek karena ada arahan dari pusat kendali untuk sekedar ngerem aja, alias yang tadi ngeremnya sedikit-sedikit. Nah, masinis saat itu cuma diminta untuk ngebunyiin klakson aja, teman Pro 2. Itu dari pusdal ya, atau pusat kendali, teman Pro 2. Nah, makanya dari pusat kendali disuruh ngerem dikit-dikit, dilakuin cuma sekedar ngeklakson aja, jadi masih di sini nggak ngelakuin pengereman maksimum. Sementara dari Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus juga menyampaikan ini peringatan banget untuk seluruh mitra kerja pemerintah biar keterangannya jujur dan apa adanya terkait kronologi serta penyebab kecelakaan. Kalau kayak gini kan berarti dari pusat kendalinya banget nggak sih, teman Pro 2, kenapa disuruh ngerem dikit-dikit doang padahal bisa melakukan pengereman maksimum gitu. Nah, ini sebenarnya pelajaran banget ya buat kita kalau misalnya next time gak cuma berkasus untuk kecelakaan aja, tapi kalau misalnya kita mau ngasih instruksi itu yang jelas, tegas, dan bisa diterima gitu loh. Jangan sampai instruksinya setengah-setengah dan yang terjadi malah petaka gitu kan, teman Pro 2. Ini buat pusdal, KAI, siapapun nanti, semoga kecelakaan kayak gini gak terjadi lagi ya, teman Pro 2.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
4: Lihat info cuaca dululah nanti.
3: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
4: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
3: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
4: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
3: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
4: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
3: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
4: Hah?
3: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman-teman terbaik kamu, teman pro 2. Well, kalau tadi kita bahas KAI yang agak sedikit bad news ya, kecelakaan yang terjadi 27 April kemarin. Nah, sekarang aku mau update dari Sumatera Barat, teman pro 2. Kita ke PESEL. Ada good news dari PESEL. PESEL berhasil masuk nominasi Kalpa Tarum Nasional. Ini kelompok peduli lingkungannya PESEL loh, teman pro 2. Nah, jadi tim verifikator dari Kementerian Lingkungan Hidup itu baru aja ngelakuin verifikasi lapangan untuk Laskar Pemuda Peduli Lingkungan Amping Para Kecamatan Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan yang masuk jadi nominator penerima penghargaan Kalpa Tarum Adia kategori Penyelamat Lingkungan tahun 2026. Baru kemarin banget hari Rabu ya, teman bro 2. Nah, verifikasi ini tuh jadi salah satu tahap yang penting untuk proses penilaian calon penerima Kalpa Tarum, penghargaan tertinggi di bidang lingkungan hidup yang dikasih sama pemerintah kepada individu ataupun kelompok yang dinilai berjasa dalam pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Dalam verifikasi ini, tim dari KLH itu langsung meninjau sejumlah program yang sudah dijalankan LPPL Amping Parak, mulai dari konservasi lingkungan, pengelolaan kawasan pesisir, sampai pelibatan masyarakat dalam upaya menjaga kelestarian alam secara berkelanjutan. Nah, kalau dari POV-nya sih, teman pro 2, PESEL, pemerintahnya udah ngasih dukungan penuh ya untuk proses penilaian ini dan berharap supaya hasilnya sesuai dengan yang diharapkan dan Amping Parak ini bisa dapat apresiasi di tingkat nasional lewat penghargaan Kalpa Tarum. Nantinya hasil verifikasi ini akan jadi bahan pertimbangan untuk penetapan ya, teman pro 2, siapa penerima penghargaan Kalpa Tarum tahun 2026 yang akan dilakukan pemerintah pusat di waktu mendatang.